0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kabar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, selamat baisukan. Kabar Perompat bersama Ulun Rinda. Dalsana, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Satuan tugas Satgas Udara Karhutla kini mengoperasikan 3 helikopter waterbombing. Gasan menjangkau titik api Nangali dipadamakan melalui jalur darat. Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Aryansah menyampaikan operasi udara telah berlangsung lebih dari 1 bulan. Selain melakukan pemadaman, armada udara juga bertugas memantau titik-titik api yang belum terdeteksi dari darat. Disampaikan bahwa tim Satgas Udara melalui helikopter waterbombing dan helikopter patroli memantau titik api yang belum terlihat dari darat. Setelah ditemukan, informasinya ditindaklanjuti ke kabupaten dan kota masing-masing untuk operasi pemadaman. 3 helikopter waterbombing tersebut masing-masing memiliki kapasitas angkut air hingga 4.000 liter. Armada yang digunakan yakni MI-8AMT RA-22834 dan UH-60L N711BF serta AS-332CI Super Puma PK Dan. Dalam operasi sebelumnya, masing-masing helikopter telah melaksanakan 2 sorti waterbombing. Sejumlah titik berhasil dipadamkan meski beberapa lokasi masih menyisakan asap tipis karena luasan area terbakar cukup besar. Kawasan Ring 1 Bandara Samsudin Nur menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus. Pengawasan dan penanganan di kawasan tersebut dinilai penting, gasan menjaga keselamatan serta kelancaran aktivitas penerbangan. Kekuatan Satgas Udara juga akan kembali bertambah. Satu helikopter waterbombing dijadwalkan tiba di Kalimantan Selatan dari Pekanbaru pada Minggu 23 Agustus. Selain 3 helikopter waterbombing, pemantauan udara didukung helikopter patroli Bell 206 Jet Ranger dan pesawat patroli C208BX. Keduanya digunakan gasan membantu menemukan api, titik api sekaligus menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Hingga Jumat 21 Agustus, BPBD Kalsel mencatat lebih dari 1.600 kejadian karhutla dengan perkiraan luas lahan terbakar mencapai 6.900 hektar. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan membagi tugas antara Satgas Darat, Satgas Udara di sejumlah wilayah. Di tengah kondisi cuaca yang masih relatif kering lawan hujan yang belum merata, BPBD Kalsel mengoptimalkan operasi pemadaman dari darat ataupun juga udara. Demikian kabar Perompat, Lurinda, salam budaya.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan abis olahraga dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setia.

0: Udah selesai belum, Mang?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.
4: Hai para-para boneka. Nyenyongnye. Negasan babuhan pian angka tujuh menyambat orang. Jangan handak nak kaya inang. Tuh, kapupurunan lu, hai. Amun menyambat orang haji setiap hari nak jadi nang apa awak.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

Itu lagunya Raja Mamanda. Nah, amun orang Banjar tapi pasti tahu lah Mamanda. Mamanda ini adalah seni teater atau pementasan tradisional yang berasal dari daerah kita Kalimantan Selatan ya. Jadi kalau dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda ini lebih mirip dengan lenong dari segi hubungan yang terjalin ya antara pemain dengan penonton. Jadi interaksi ini membuat penonton penontonnya menjadi aktif ya untuk bisa menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyalir ini bisa membuat suasana jadi lebih hidup ya dan senangnya. Nah bedanya kalau kesenian lenong ini lebih mengikuti zaman ya ketimbang Mamanda. Kalau Mamanda ini lebih monoton pada alur cerita kerajaan ya, sebab pada kesenian Mamanda untuk tokoh-tokoh sendiri yang dimainkan itu adalah tokoh yang baku ya, seperti raja, kemudian perdana menteri, mangku bumi, wazir, panglima perang, harapan pertama dan harapan kedua, khadam atau badut atau ajudan ya, permaisuri dan sandut. Sandut ini adalah putri. Nah, jadi tokoh-tokoh ini tuh wajib ada ya dalam setiap pementasan. Agar tidak ketinggalan, tokoh-tokoh Mamanda juga sering ditambah dengan tokoh-tokoh lain seperti raja dari negeri seberang, atau pemainnya ditambah ada perompaknya, ada jin, ada company, dan juga tokoh-tokoh tambahan lain untuk memperkaya cerita. Ya, dan sekarang disinyalir istilah Mamanda. Mamanda ini digunakan karena di dalam lakonnya para pemainnya seperti wazir, menteri, dan mangku bumi itu dipanggil dengan sebutan Pamanda atau Mamanda oleh sang raja ya. Mamanda ini secara etimologis itu terdiri dari kata mama atau mamarina yang berarti paman dalam bahasa Banjar dan ndak. Nah, itu berarti terhormat ya. Jadi Mamanda ini berarti adalah paman yang terhormat. Nah, ini adalah sapaan kepada paman yang dihormati dalam sistem kekerabatan atau juga kekeluargaan. Ya, dan sana untuk seni drama tradisional Mamanda ini memang sangat populer ya di kalangan masyarakat Kalimantan. Bahkan beberapa waktu silam lakon Mamanda ini juga rutin menghiasi layar kaca ya sebelum hadirnya saluran televisi yang turut menyaingi acara televisi lokal. Jadi mungkin tidak heran ya kesenian ini sudah mulai jarang dipentaskan saat ini. Ya, kemudian untuk dialog ya dan sarang, dialog Mamanda itu lebih kepada improvisasi pemainnya saja ya, sehingga spontanitas yang terjadi itu lebih segar tanpa ada naskah yang mengikat. Tapi untuk alur cerita Mamanda sendiri ini masih tetap dikedepankan. Di sini Mamanda bisa dimainkan dengan naskah secara utuh atau hanya inti ceritanya saja.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Timung, aku orang Banjar itu pasti tahu lah. Batimung ini tradisi mandi uap lah, tapi secara tradisionalnya, nah, sauna tradisional orang Banjar Kalimantan Selatan tuh Batimung lah dengan senang. Jadi ritual ini tuh manfaatnya memanfaatkan uap air rebusan rempah dan bunga untuk mengeluarkan keringat secara maksimal, kemudian bisa menyegarkan tubuh kita dan juga memberikan keharuman atau wangi alami ya pada tubuh. Ini biasanya gasan persiapan pengantin. Nah, jadi batimungnya tuh 3 hingga 7 hari sebelum pernikahan agar tubuh kita itu wangi, bugar dan juga kada mudah berkeringat berlebihan saat di acara hari-harinya kayak nala. Habis itu juga dalam sarang perempat manfaatnya ada juga gasan kesehatan tubuh kita. Jadi bisa melancarkan peredaran darah, merelaksasi otot kita, lawan juga membuang racun lewat keringat. Nah, kadang juga dalam sarang perempat lah ini digunakan secara tradisional gasan memulihkan kondisi badan kita yang misalnya kurang sehat atau masuk angin. Nah, bisa dicobain lawan batimung ini lah. Nah, jadi pakai air atau banyu yang dicampur lawan serai lah, daun serai nang wangi, baik itu lengkuas juga, ada pandan, ada macam-macam kambang lah, ada kambang melati, kambang mawar, kambang kenanga. Nah, baik itu ini yang diolah diolah uap lah. Jadi kita tuh duduk dulu posisi duduk, panci rebusan dari rempah-rempah lawan bebungaan tadi itu kita letakkan di bawah kursi tepat di mana kita akan ditimbung berduduk lah. Nah, jadi bahan tadi itu ditutup rapat lah, badan kita ini ditutup rapat lawan tikar purun di bentuk kerucuk lah atau kain kain tebal tuh, nah, agar ditutupi kain tebal tikarnya tadi itu agar uap ini hangatnya tuh kada keluar tapi meresap ke pori-pori kita. Nah, ada kayak anak mencoba atau ada yang belum pernah sama sekali lah, jadi coba ya sekali-sekali itu apa rasanya lah. Jadi kalau bagi untuk kesehatan sendiri itu bagus, gasan melancarkan peredaran darah lah, merelaksasi akan otot kita, lawan juga membuang racun ini lewat keringat kita dengan batimung ya, tradisi mandi uap, nah, atau sauna tradisionalnya orang kita Banjar.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh.

Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.

pagi, selamat baisukan. Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasarnya puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung pada September mendatang menjadi perhatian serius Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni. Saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan, Menhut mengingatkan potensi karhutla masih sangat tinggi seiring masih berlangsungnya fenomena El Nino. Raja Juli menyampaikan bahwa kondisi kemarau saat ini hampir serupa dengan fenomena El Nino pada tahun 2015 yang lalu. Pada saat itu El Nino memicu karhutla hebat di Indonesia hingga berdampak pada 2,6 juta hektar lahan. Dan menurut Menhut, puncak El Nino juga akan memicu tantangan baru, nah kayak krisis pasokan air. Kekeringan ekstrim dipastikan membuat debit air di berbagai saluran pemadaman kian menyusut. Sini menegaskan juga saat ini pihaknya akan terus menjalin koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disampaikan sebagai upaya terpadu agar penanganan karhutla di lapangan dapat berjalan secara maksimal. Untuk mengantisipasi krisis ini, Menhut menugaskan BPBD sebagai leading sektor, gasan memetakan wilayah-wilayah yang mulai kesulitan air. Pasalnya ancaman krisis air bersih dan air pemadaman sudah dirasakan langsung oleh masyarakat di sejumlah wilayah. Di kawasan Pangayuan, Kelurahan Landasan Uli Selatan misalnya, warga mulai kesulitan mendapatkan air gas dan aktivitas keseharian. Dan disampaikan tidak hanya terdampak pada aktivitas harian masyarakat, kondisi kekeringan ini juga turut berdampak pada upaya penanganan api di lapangan. Pasalnya kanal-kanal air di wilayah ini saat ini turut mengering, sementara kondisi sumur juga mengalami kekeringan serupa. Kekeringan yang melanda pemukiman warga tersebut berjalan seiring dengan kondisi sebaran titik api di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Sipongi, jumlah titik api di Kalimantan Selatan sempat mencapai 157 titik pada Jumat 21 Agustus 2026, lalu merosot menjadi 11 titik pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Namun pemantauan pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 6 pagi menunjukkan jumlah titik api kembali melonjak menjadi 44 titik. Sebaran hotspot tersebut terdeteksi di sejumlah wilayah kaya di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Orang Banua, menambah semangat dan pengetahuan. Kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: pengendara motor dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak melanggar marka jalan.
1: Mat.
2: Hah?
1: Kita ditegur tuh.
0: Iya,
1: mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning Dhuwur.
2: Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ini lagunya Kesa ada di Pangantenan lah, nah, Pangantenan orang Banjar. Dan suasana perayaan pengantinan di budaya masyarakat Banjar nih rame banget lah. Melihat pengantinnya pastinya lah berbaju adat Banjar lah. Ada juga apa namanya, menghadirkan budaya-budaya lokal Kalimantan Selatan. Ada apa namanya, ada keramiannya lah, ada juga pena apa namanya, budaya Mbak Usung pengantin. Nah, jadi digendong lah pengantinnya, tapi wah ini pindahnya kada, tapi ada lagi lah kayak itulah. Ya, tapi nang jelas kamu di acara pengantinan ini tak kumpulan pak lah, dan sana pihak laki-laki atau pihak beminiannya tetamu juga tak kumpulan lawan kekawanan lawan di sana, kok rami banget tuh pak lah, selajur menyelajur bersilaturahmi ya, kalau lah saling tegur sapa bersalaman satu lawan yang lainnya. Itu biasa memang suasana di pengantinan lah, apalagi pengantinan masyarakat Banjar. Ya, judul lagunya ini apa tadi lah, di pengantinan dinyanyikan lawan Muhammad Hazir. Sudah mau kita di menit ke-22 dari pukul 9. Nah, semalam juga ada salah satu di antara kekawanan kita di kantor ini nampak pengantinan lah, alhamdulillah. Jadi selamat menempuh hidup baru nih Gasan Erni lawan Ari lah. Nah, semoga tutung pandang menjadi keluarga yang sama walah, bahagia tetap bersama sampai akhir yang ada. Itu doa kita beratar lah. Kawan yang lawas sudah berdampak.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi, jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa, Pak? Ai, jauh nah bak sampahnya.
1: Sebuting aja tuh, botol aja. Berjalan sedikit, pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, pang, yang membuang. Kayak, pak, menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah, pang, kuambil kah nih?

sebuah lagu dari daerah kita Banjar lah yang diciptakan oleh mendiang Haji Anang Andiasa. Jadi kalau kita lihat secara harfiah dari bahasa Banjar, sangu, sangu ini berarti bekal lah. Nah, batulak tuh berarti berangkat atau pergi. Jadi makna dari lagu ini adalah tentang persiapan fisik atau perjalanan merantau ya. Tapi juga mengandung makna spiritual yang sangat dalam ya, tentang persiapan kita menghadapi kematian serta perjalanan kembali kepada Yang Kuasa. Jadi sangu, nah sangu atau bekal ini maksudnya dalam lagu ini adalah amal ibadah lah, iman lawan ketakwaan kita. Perjalanan batulak atau berangkat ini juga menyimpulkan saat kita dipanggil oleh Sang Pencipta meninggalkan dunia yang fana inilah. Jadi lagu ini mungkin lebih mengingatkan kepada kita agar kita ini selalu mawas diri ya. Jadi jangan sampai kita itu terlena oleh gemerlapnya dunia. Karena kalau sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita siap gitu ya. Karena umur tuh gak pernah ada yang tahu ya. Bukan berarti yang sudah usia tua cepat dipanggil, tapi yang muda juga ya. Kita gak pernah tahu umur kita sampai kapan. Jadi mungkin lebih baik kita bisa isi sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa memberikan manfaat ya, tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk keluarga, tapi bagi semua orang. Ya, dan selama perempuan sudah 43 menit dari pukul 9 pagi, memang seyokianya ada pandiran bayi sukan, tapi karena sesuatu dan lain hal, acara tersebut tidak bisa kami hadirkan untuk pian. Ya, mudah-mudahan nanti dalam waktu dan kesempatan ya, kita bisa kembali bersama dalam pandiran bayi sukan.

0: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Di banyak rumah, masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

0: Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
2: Mungkin dari Kilistara, mungkin bahwa
1: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
2: Dari Kilistara, mungkin bahwa kita ada yang dipaparkan yang disampaikan.
1: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati,

kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.

Kabar Perempat bersama Ulun Rida. Kasanak tim pengabdi Institut Kesehatan Suaka Insan Banjarmasin menyerahkan aset medis kepada relawan PMK Ar-Rahman. Penyerahan perlengkapan pertolongan pertama ini gasan penanganan trauma berlangsung di posko BPK Ar-Rahman 23 Agustus 2026. Ketua tim pelaksana Diah Tri Vianingsi menyerahkan langsung perlengkapan tersebut kepada Amaidi, yang merupakan ketua PMK Ar-Rahman sekaligus mitra sasaran kegiatan pengabdian masyarakat. Bantuan orang ini ditujukan gasan mendukung relawan menangani korban kecelakaan lalu lintas di lapangan. Perlengkapan medis diharapkan membantu proses evakuasi lawan stabilisasi korban secara lebih aman. Dan penyerahan aset medis tersebut memiliki nilai setara 51% dari total dana hibah. Bantuan diberikan dalam bentuk berbagai perlengkapan pertolongan pertama berstandar gasan mendukung keselamatan korban. Perlengkapan utama yang diserahkan meliputi tandu dan satu tabung oksigen berkapasitas 5 kg. Tim juga menyerahkan dua neck collar untuk membantu penanganan korban. Selain alat utama, relawan menerima perlengkapan medis dasar dan buku panduan penanganan korban. Bantuan orang ini terdiri atas dua tas dan dua kotak P3K serta 20 senter emergency. Tim mengabdi turut menyerahkan dua set spalak, perban elastis, dan dua oximeter. Sebanyak 10 buku saku juga diberikan sebagai panduan bagi relawan. Bantuan yang ini diharapkan mengurangi penggunaan peralatan seadanya saat relawan menangani kondisi darurat. Dukungan perlengkapan medis standar juga memperkuat kesiapan PMK Ar-Rahman membantu korban kecelakaan. Demikian kabar Perempat Lurida, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jangan takut gagal. Jangan sia-siakan energi untuk menutupi kegagalan. Pelajari kegagalan Anda dan lanjutkan ke tantangan berikutnya. Tidak apa-apa gagal. Jika Anda tidak gagal, Anda tidak tumbuh. It's Stanley Jack.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Desa Anak Perempat nanti jam 11 kami akan hadirkan untuk ruang UMKM. Dan untuk hari ini kita mau tanya-tanya soal apa nih namanya, ada pastel ya, zona pastel nih Desa Anak Perempat bareng sama Asep Fauzi, UMKM binaan RB BNI Banjarbaru. Dan Sanak jauh-jauh nanti dari Banjarbaru bakal kesini menul no kopong-kopong. Apa itu? Menul tuh apa Mbak El? Menul tuh apa? Oh, empuk.
1: Terus
0: no kopong-kopong artinya
1: ukurannya juga ngegemesin gitu loh.
0: Oh, begitu.
1: Jadi kayak ada gembul-gembulnya gitu.
0: Oh, jadi menul itu gitu ya.
1: Kayak ya gitulah.
0: No kopong-kopong berarti isinya padat nih.
1: Iya, enggak ada yang kosong gitu.
0: Oh, berarti enggak akan mengenyangkan ya.
1: No, kan enggak.
0: No kopong-kopong ya.
1: Kalau kopong berarti
0: kalau obong-obong
1: bakar-bakar jangan, enggak boleh. Ini lagi dilarang ini.
0: Oh, dilarang ya.
1: Yang enggak dilarang bakar sate.
0: Nah,
1: kalau bakar lahan jangan.
0: Jangan.
1: Ini lagi bahaya kan.
0: Tapi gimana kalau ada yang ngebakar? Diapain enaknya?
1: Ditindak lah. Atau dikasih pastel.
0: Oh, dikasih pastel ya. Biar baik, makan.
1: Tapi nanti masih jam 11 ya.
0: Iya. Tapi gimana Mbak El? Apa? Perjalanan dari sana ke sini?
1: Hari ini sudah lumayan lah.
0: Lumayan apa? Berkabut.
1: Kurang.
0: Kurang ya.
1: Dari sebelum-sebelumnya. Sudah habis juga lahannya.
0: Udah kebakar semua. Udah ya.
1: Kebakar ya kan.
0: Jadi mau gimana?
1: Tinggal asapnya. Nah, jadi aku mau siap-siap ini dulu ya, karena hari ini aku mau belajar juga nih Wan. Siapin apa nih nanti, apa bahan-bahannya.
0: Atau kita sambil masak-masak di sini.
1: Iya, kita mau siapin penggorengan dan lain sebagainya.
0: Iya. Ya. Baiklah. Kita mau sambil siap-siap dan sana perempat masih di sini ya, kurang lebih sekitar ini udah jam berapa? Oke, 25 menit lagi. Kita bawa balarut dulu Mbak El.
1: Beneran nih.
0: Iya.

Das Anak Perompak, salah satu kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli ke Kalimantan Selatan meninjau langsung Karhutla pada hari Minggu. Selain itu juga ada berita kebakaran pemukiman yang terjadi di Banjarmasin. Warga Gang Rido, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, digegerkan dengan insiden kebakaran pada hari Senin, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Tak hanya itu, Das Anak Perompak, ada juga berita tentang menarik lomba menangkap ikan sapu-sapu di Sungai Kemuning Banjarbaru, di mana cukup mengejutkan, hasil yang didapatkan sebanyak 1,2 ton ikan sapu-sapu berhasil ditangkap warga secara gotong royong. Dan warga kawasan Gang Rido, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, digegerkan insiden kebakaran pada hari Senin sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Kobaran api diperkirakan membesar sesaat setelah kumandang azan subuh. Kemunculan api yang relatif cepat membuat warga sekitar berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Dan menerima informasi tersebut, Das Anak Perompak, petugas pemadam kebakaran gabungan bersama puluhan unit barisan pemadam kebakaran berbondong-bondong menuju lokasi kejadian. Upaya pemadaman sempat menemui kendala di lapangan lantaran posisi bangunan yang terbakar berada di dalam gang sempit serta berlokasi di kawasan permukiman padat penduduk. Meski dihadapkan dengan akses yang terbatas, para relawan dan petugas berjibaku mengarahkan selang air dan melakukan penyemprotan secara masif ke titik api yang diduga menjadi awal sumber dari api tersebut. Adapun kobaran api berhasil dikuasai, meski demikian tim pemadam di lokasi masih terus melakukan proses pemadaman guna memastikan tidak ada sisa-sisa api lagi. Demikian Das Anak, kabar Perompak kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kavi.
1: Saya Eli.
0: Dan ada Daud Maulana di sini menemani kita dan Sana Perompat. Kita mau bahas soal makanan.
1: Ya, tapi kita sapa-sapa dulu pendengar dan juga pemirsa yang pagi hari ini sudah bersama kita ya Wan ya di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz untuk kesempatan hari ini Senin, tepatnya 24 Agustus 2026 kita bersama dalam sajian Ruang UMKM siang hari ini yang nantinya akan diisi dari salah satu owner UMKM binaan rumah binaan
0: BNI Banjarbaru ya. Betul.
1: Jadi sudah ada di dekat saya ini Wan pagi hari ini salah satu pelaku UMKM ya. Yang alhamdulillah sudah hadir saat ini. Kita akan membersamai pendengar dan juga Dansanak Perompat sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi mudah-mudahan kita berharap juga untuk pendengar dan juga pemirsa hari ini kabarnya baik sebagaimana kita semua hari ini ya.
0: Kita sapa duluan ya. Betul. Ada Kang Asep Fauji.
1: Kang Asep Fauji. Jadi kalau misalkan kita tuh asalnya dari mana? Kadang dari kata aja itu dari nama aja kita udah bisa cari tahu ya.
0: Betul.
1: Ciri khasnya kan gitu ya. Baik, Kang Asep Fauji, ini konon katanya tadi dari Jawa
0: Barat. Konon katanya.
1: Makanya kita akan tanya-tanya lagi gitu kan. Betul. Supaya enggak konon katanya gitu ya. Salah satu pelaku UMKM dengan produk yang juga bisa pendengar dan juga pemirsa saksikan di hadapan kita pagi hari ini Wan. Ada apa nih bentuknya kayak gini nih?
0: Karena kalau di sini kan namanya zona pastel gitu
1: zona
0: kan.
1: Pastel,
0: terus kemudian menul no kopong-kopong. Sedangkan menul itu kan bahasa Jawa ya, Mbak ya.
1: Ya.
0: Apakah juga di bahasa Sunda juga sama begitu ya?
1: Tapi sekarang mau saya tularkan ke orang Banjar.
0: Oh begitu.
1: Menul-menul.
0: Oh, menul-menul.
1: Itu kita kalau ngelihat anak kecil gitu kan, terus pipinya agak embem gitu ya. Pipinya kok menul-menul gitu gemes. Nah, ini juga sama yang kita lihat nih kuenya di hadapan kita ternyata memang beneran Wan. Beneran menul-menul. Itu kan. Nah, tapi apakah bener no kopong-kopong? Nah, maka kita akan buktikan nanti Kang Asep ya.
0: Dikopek nanti ya.
1: Dibelah. Enggak tahu cara makannya pastel itu seperti apa ya.
0: Saya makan aja, suap-suap aja.
1: Oh gitu ya. Enggak peduli caranya seperti apa.
0: Iya.
1: Tapi harus peduli dong dapetinnya kayak gimana.
0: Iya, betul. Oke, kita mau ngobrol langsung.
1: Gimana nih awal mulanya
0: kita assalamualaikum dulu Mbak. Assalamualaikum Kang Asep.
1: Udah tadi di awal kan dia. Diulang lagi. Ya, gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya. Sehat. Kita kesana aja Kang Asep.
0: Tapi Kang Asep sebelumnya nih sebelum kita mau bahas tentang usaha yang sekarang dijalanin, kita tuh selalu akan tanya gitu ya ke narasumber kita yang bukan dari Banjarmasin gitu. Apa? Kenapa sampai akhirnya terdampar di Kalimantan Selatan Kang Asep?
1: Udah berapa lama nih di sini?
2: Iya, dari nama ya memang saya Asep Fauzi. Mencerminkan memang orang Jawa Barat. Tapi pada kenyataannya saya lahir di Kalimantan Selatan.
0: Oh gitu.
1: Numpang aja.
2: Hanya berdarah saja.
0: Oh berdarah saja.
1: Silsilahnya aja ya.
2: Jadi kedua orang tua saya itu asli Jawa Barat.
0: Jawa Baratnya mana?
1: Supaya tidak hilang ya.
2: Tasikmalaya.
0: Oh Tasikmalaya, orang Tasik.
1: Baik,
0: ya.
1: Supaya tidak hilang silsilah dan juga terahnya gitu ya Wan ya.
0: Iya.
1: Jadi walaupun kelahiran di sini tetap, tapi sudah pernah pulang ke sana kan?
2: Sudah
1: ya. Oke. Terus,
0: kalau bahasanya?
1: Sehari-hari.
2: Bahasa sehari-hari bahasa Banjar.
0: Oh bahasa Banjar ya.
1: Berarti,
0: jadi orang tua tidak mengajarkan bahasa Sunda atau gimana?
2: Kalau di rumah sih memang ya kalau di rumah kita ada bahasa Sunda campur dengan bahasa Banjar dan Indonesia.
0: Gitu.
2: Jadi tidak murni bahasa Sunda.
0: Tapi tidak dihilangkan bahasa ibunya berarti ya?
1: Tetap ya. Baik. Terus apakah ini juga bentuk dari keberlanjutan? Karena kan nama walaupun tadi Wan ya diceritakan namanya karena ini supaya nggak hilang gitu.
0: Betul.
1: Kan ya walaupun lahir di Banjarmasin namanya juga masih tetap nama Asep, salah satu ciri khas dari orang Jawa Barat kan begitu. Nah kalau usaha ini apakah juga turunan atau seperti apa, mungkin bisa diceritain ini Kang Asep.
2: Kalau usaha ini memang dari saya sendiri ya, maksudnya inisiatif saya sendiri
0: mengusahakan gitu ya.
2: Mengusahakan Jadi ini berawal dari pada tahun 2021.
0: After COVID.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: After COVID. Jadi saat itu belum full pulih ya dari COVID. Uh-uh. Jadi saya sebagai guru, profesi saya guru.
0: Guru ngajar apa? Nah, ini mungkin kita juga mau tahu backstory-nya nih.
1: Semuanya kita pengen tahu.
0: Iya. Jadi sebelumnya apa? Pengajar.
2: Iya, pengajar.
0: Di?
2: Saya di Pondok Pesantren Al-Mansurah Banjarbaru.
0: Al-Mansurah Banjarbaru. Iya. Ngajar apa nih?
2: Saya bahasa Indonesia.
0: Oh, ngajar bahasa Indonesia ya.
2: Merangkap sebagai kepala sekolah. Di Pondok Pesantren tersebut.
0: Oh, Bapak kepala sekolah di hadapan iya. kita Mbak El ternyata.
1: Kita mau sekolah lagi enggak sih, Wan?
0: Kita mau sekolah lagi. Saya mau masih belajar lagi.
1: Aku mau sekolah ya cari gurunya yang enggak galak ini. Yang enggak pelit nilai.
0: Tapi kayaknya kalau Kang Asep kayaknya gurunya ini ya agak santai ya. Atau galak nih di.
1: Tapi kadang sampulnya itu enggak ini loh ya. Jangan menilai itu dari sampulnya, katanya begitu.
0: Gitu ya.
1: Iya, tapi enggak apa-apa. Terlepas dari beliau profesinya sebagai kepala sekolah, tapi ternyata juga punya usaha lain yang ternyata
0: yang diusahakan sekarang.
1: Ini juga bisa dijalani tanpa harus mengurangi kinerja yang lainnya ya Kang Asep ya. Betul. Baik. Kita lebih fokus ke usaha atau UMKM-nya saat ini. Lalu
0: kenapa kita, saat itu ya di 2021 itu 2021. Kenapa? Iya. Akhirnya mengusahakan ini.
2: Jadi kami melihat saat itu ya kebanyakan orang itu lebih memilih untuk belanja secara online. Ya. Jadi kan belum full lepas dari COVID pada saat itu ya.
0: Betul.
2: Kan? Jadi saya juga dominan aktivitas masih di rumah.
0: Ya,
2: kegiatan pembelajaran juga masih daring ya. Jadi ketika itu berinisiatif dengan istri bahwa kita buka usaha, buka usaha salah satunya ya ini yang kita buat ya kan. Jadi kita memang juga suka masak. Ya, saya juga suka masak, suka bikin kue-kue. Dan ini setelah melewati trial error, setelah melewati diicip-icip oleh keluarga, oleh teman, oh kenapa ini tidak dijual gitu ya kan. Jadi dari situlah kita, ayo kita jual aja deh, jualan kita. Jadi berawal dari jualan di story WA, terus grup-grup di Facebook, lalu kita beranikan untuk
0: invasi
2: usaha ini dengan matang, dengan mendesain apa namanya kemasannya,
0: packaging, betul.
2: Iya, packagingnya, terus logo, terus bikin booth juga. Jadi kita memutuskan untuk membuka di teras rumah.
0: Oh begitu.
2: Iya,
0: oh.
2: Di teras rumah, meskipun di dalam komplek, ya. Jadi kami itu tinggal di komplek Adi Upaya, Jalan Saguling Timur. Jadi kita buka usaha di teras rumah pada saat itu awalnya.
1: Berarti bermula dari ini memaksimalkan waktu saat itu sebenarnya ya. Tapi memaksimalkan waktu kalau Aun biasanya apa sih? Dia gabutnya suka jalan-jalan nih Kang.
0: Enggak, saya juga masak.
1: Oh iya.
0: Tapi apakah memang Kang Asep emang hobi masak?
2: Iya. Hobi. Saya hobi masak memang dari kecil.
0: Oh gitu, sama berarti. Kalau COVID mas saya nggak bisa gabut pergi-pergi Mbak Eli. Saya 3 tahun nggak bisa kemana-mana loh saat
1: udah
0: itu.
1: Masak aja. Tapi kan ini akhirnya aja. Menghasilkan ya.
0: Iya betul.
1: Oke. Terus kan nggak serta-merta kan ya kita udah deh kita isi waktu terus tiba-tiba kita punya usaha. Tadi kan sempat dikatakan bahwa dari teman ke teman gitu kan. Nah sekarang pasti sudah dengan metode keduanya ya offline dan juga online seperti itu. Kalau untuk keseharian apakah buka setiap pagi sampai sore atau seperti apa?
2: Iya, jadi setelah kita buka secara offline dan online-nya tadi di story WA dan Facebook, grup-grup Facebook, jual beli Facebook, kita juga membuka apa namanya media sosial untuk memperluas jangkauan pelanggan gitu. Jadi kita buka Instagram dengan nama Zona Pastel Banjarbaru. Kita juga bergabung dengan grup-grup jual beli yang ada di Kalimantan Selatan bahkan di Indonesia. Jadi untuk merambah apa namanya para pelanggan. Begitu juga kita juga membuka di GoFood dan GrabFood.
0: Oh sudah ada juga ya.
1: Pemilihan Zona Pastel ini sendiri?
0: Kenapa?
2: Iya, jadi zona pastel itu sendiri, karena biasanya yang umum dijual itu sayur ya, kentang wortel gitu. Jadi kami di sini ingin menyajikan berbagai varian dari yang gurih seperti sayur tadi yang saya sebutkan, terus manis ada pisang coklat lumer.
0: Oh, jadi banyak ya? Iya.
1: Sayur ternyata ya.
2: Sampai ke rasa yang pedas, yaitu ayam sirup pedas rempah.
0: Tapi jadi banyak varian yang dijual sebenarnya.
2: Ya, sementara ini ada 4 varian.
0: Tapi payungnya apa? Di zona pastel ini juga kah atau ada brand lagi di atasnya?
2: Zona pastel, makanya kita disebut dengan zona pastel, tempatnya pastel aneka isian.
0: Aneka isian, okay. Begitu.
1: Dan,
0: ya.
1: Terus kenapa menul no kopong-kopong?
0: Iya. Dapat tagline dari mana tuh?
2: Jadi ini kami juga suka makan pastel ya, sebelum bikin usaha ini. Jadi biasanya kami beli itu isinya itu sedikit. Mungkin ya sesuai harga ya. Sesuai harga. Jadi yang memang kita temui biasanya isinya sedikit ukurannya. Makanya kita membuat jargon ini. Sebenarnya jargon ini sudah umum juga sih bagi sebagian orang ya kan, no kopong-kopong, no-nya ini bahasa Inggris lah, digabungkan dengan kopong, maksudnya kan
1: itu bahasa lokal kita kan ya.
2: Jadi itu aja sih untuk menarik gitu, menarik supaya
1: lebih
2: meyakinkan bahwa kita
1: peminat ya.
2: Iya, ini isiannya cukup banyak lah gitu.
1: Ya sesuai harga lah ya.
2: Ya sesuai harga.
1: Maksudnya dengan harga segitu nggak ngecewain kok ya gitu. Ini kadang kan kita udah beli dengan harga segini kok isinya segini ya, tapi di zona pastel no kopong-kopong ini berusaha untuk meyakinkan konsumen.
0: Ada garansi ya.
1: Itu dia.
0: Tapi kenapa? Apakah hobi masak dari kecil ini memang ada turunan dari orang tua atau memang yang ngalir aja gitu dapat hobi itu gitu?
1: Pasangan juga kayaknya nih. Sehobi ya.
2: Iya, kalau masalah ini apa ya, waktu itu memang saya anak pertama ya.
0: Anak pertama,
2: anak
0: ya.
2: Pertama, jadi memang didikan orang tua. Iya, didikan orang tua untuk membantu gitu, membantu sejak kecil bahwa salah satunya ya ini dengan memasak gitu loh. Dan ini juga alhamdulillah kan berguna untuk saya ternyata ketika dewasa.
0: Betul.
2: Hobi bisa jadi usaha.
1: Iya, jadi peluang usaha. Makanya jangan ini ya, jangan pandang sebelah mata ketika ada anak laki-laki yang disuruh masak sejak kecil.
2: Iya.
1: Nah, disuruh ikut-ikut.
0: Saya juga gitu mbak dari kecil.
1: Anak laki-laki kok masak? Jangan ini stigma seperti itu. Ternyata ini manfaatnya itu nggak cuman apa ya, untuk kemandirian, tapi juga
0: malah masakan laki-laki itu lebih enak daripada perempuan.
1: Katanya itu katanya perempuan yang lagi males. Ya, baik, jadi peluang usaha. Terus kita sekarang kalau ngelihat suksesnya Kang Asep ya pasti wah enak ya, udah bisa kerja di sini, udah punya usaha juga ya kan, pasti menambah pundi-pundi lah untuk keluarga seperti itu. Tapi yang namanya proses kan tidak semuanya instan ya. Betul. Ada hal-hal yang mungkin dilewati dan itu tidak menyenangkan. Nah, suka duka selama menjalani proses sehingga sampai di titik ini dalam membangun usaha pastel ini seperti apa Kang Asep?
2: Iya, suka dukanya. Kalau untuk sukanya kita karena ini juga hobi, terus makanan favorit juga, salah satu makanan favorit keluarga. Jadi ketika memproduksi ya kita terjaminlah salah satu produk favorit kita ya, dan kita selalu ada stok gitu di rumah untuk keluarga. Terus yang kedua, kalau dukanya karena ini harus produksi lebih banyak dari apa namanya sebelum kita buka usaha. Jadi memang dukanya itu sebelumnya sih ya, sebelum tahu formula untuk yang khususnya frozen. Jadi pernah sebelum tahu formulanya, tekniknya untuk frozen ini, ada satu ketika kita itu produk kita basi. Jadi seiring berjalannya waktu, pengalaman, harusnya seperti ini, penyimpanannya dalam waktunya seperti ini. Jadi dari situ kita bisa belajar untuk memaksimalkan produk ini lebih tahan gitu.
0: Jadi
1: sekarang
0: trial
1: PLN and error-nya biar pet nih gimana nih? Aman aja ya sekarang?
0: Iya. Apa namanya, trial and error-nya berapa lama saat itu?
2: Iya, saat itu kalau untuk memfrozenkan pastel ini kan ada dua teknik ya. Yang pertama itu ada yang ketika dibuat langsung dibukukan. Yang kedua ada juga, nah, dan ini yang kedua ini yang kita pakai, yaitu ketika setelah dibuat itu kita goreng setengah matang.
0: Ya,
2: goreng setengah matang, setelah itu kita dinginkan suhu ruang, baru kita masukkan ke freezer. Nah, itu teknik yang kami pakai. Nah, sebelumnya itu
1: benar-benar mentah ya.
2: Iya, benar-benar mentah kami masuk dan freezer. Kejadian yaitu
0: basi.
2: Produknya basi. Dan ketika itu sempat terjual ke pelanggan. Ya, syukurnya pelanggannya langsung ngontak kita ya, bahwa ini kok kenapa gitu, rasanya isiannya kok
0: apa, berlendir ya?
2: Berlendir ya. Karena kan sayur ya.
0: Iya, betul. Berlendir.
2: Jadi ketika itu kita ucapkan terima kasih pada pelanggan tersebut dan kita evaluasi dan kita perbaiki, alhamdulillah. Sampai sekarang kita sudah pertahankan itu untuk tidak sampai kejadian lagi.
0: Berarti yang di tin wall ini tuh udah setengah matang berarti.
2: Setengah matang.
1: Berarti kalau kita itu berlaku nggak sih untuk misalnya kita bikin yang lainnya gitu? Misalnya apa gitu supaya agak daya tahannya agak lebih lama. Tapi baiklah, ini kan sudah ketemu metode yang kemudian pas ya untuk usaha pastel ini. Nah, terus yang dijual kan dalam bentuk frozen dan juga yang udah matang. Nah, keunggulan dari 4 rasa di zona pastelnya Kang Asep ini, varian apa yang biasanya lebih banyak dicari?
0: Best seller.
2: Ya, kalau best sellernya yang sayur ya, orang menyebutnya original.
0: Original.
2: Kami namai di sini kentang wortel ayam suwir.
0: Kentang wortel ayam suwir.
2: Jadi ini memang terutama konsumen yang ini ya, apa namanya, bapak-bapak, ibu-ibu ini senangnya yang ori.
1: Sekalian sarapan nih kayaknya.
2: Iya, betul. Juga bihun.
1: Oh, bihun ada juga ya.
2: Itu bihun dengan potongan telur rebus.
0: Tapi kalau ke, ya, lanjut.
2: Tapi kalau untuk anak muda, anak-anak itu biasa pisang coklat lumer dengan,
0: jadi ada yang manis ya.
2: Iya. Kalau remaja biasanya sukanya ayam suwir pedas.
1: Awan tergolong yang mana?
0: Saya suka yang gurih, Mbak.
1: Berarti yang original ya.
0: Karena emang dari dulu nggak suka yang terlalu manis-manis gitu.
1: Manisnya cukup di kamu ya. Baik, tadi juga dikatakan bahwa ini kan berlebih gitu ya. Artinya kalau misalkan apa-apa kan termasuk juga makanan favorit keluarga. Artinya nggak repot lah. Biasanya kuliner seperti ini tuan sering kita jumpai itu di acara-acara yasinan gitu kan, di acara arisan, acara-acara keluarga. Nah, selama ini mungkin perjalanan usaha Kang Asep juga sudah melayani untuk yang seperti itu. Mungkin ada pesanan yang ini, terus pernah nggak tiba-tiba dapat pesanan mendadak kayak gitu? Atau mungkin pas usaha ini berjalan tiba-tiba bahan bakunya mengalami kenaikan atau seperti apa? Nah, gimana siasat atau strateginya untuk menghadapi itu?
2: Iya, betul. Memang kami menerima pesanan ya untuk acara-acara yang tadi disebutkan. Juga seperti misalkan bulan Ramadan, biasanya untuk takjil, puasa itu hampir setiap hari itu
1: produksi ya.
2: Produksi untuk buka puasa itu ratusan pieces setiap setiap harinya.
0: Waduh, banyak ya.
2: Iya. Jadi selain kami juga buka secara online 24 jam ya kita buka.
0: Oh, bukanya 24 jam.
2: GoFood dan GrabFood kita 24 jam.
0: Lah, gimana misalnya nih?
1: Ditantang loh kita.
0: Misalnya gitu kan pengen jam 2 emang bangun.
2: Bangun.
0: Serius.
1: Adminnya nih siaga terus nih ya.
0: 24 jam ya.
2: Jadi kita memang fokusnya kan lebih ke online.
1: Justru di situ.
2: Jadi,
1: ya.
2: Jadi kalau offline-nya kan kita bahkan sementara ini kita stop.
0: Oh gitu, yang di depan rumah ya.
2: Iya, buatnya kita jadi melayani via WA saja, orang datang gitu. Dan untuk online ya itu 24 jam.
1: Wow.
2: Dan memang biasanya di atas jam 12 itu malah ramai.
0: Serius?
2: Iya.
0: Jadi kalo beneran kita, banyak yang tengah malam tuh ordernya?
1: Tengah malam. Tapi beneran orang kan yang pesen.
2: Nah, itu saya tidak. Ya.
1: Maksudnya beneran orang-orang yang kelaparan gitu ya kan?
0: Iya kan, susah kan kadang nyari makanan malam-malam gitu.
1: Jadi peluang usaha Kang Asep di zona pasar ini justru sekarang itu lebih banyak di online ya. Oke lah.
0: Yang melayani siapa Kang kalau tengah malam harus goreng lagi gitu?
2: Saya langsung.
0: Serius? Kan gimana nih? Nah ini mungkin juga jadi pertanyaan banyak pendengar gitu. Kan di sekolah sudah seharian gitu ya, sibuk dengan sebagai kepala sekolah dan ngajar juga. Di rumah harus bikin lagi, harus sampai tengah malam gak tidur gitu kan, standby. Gimana nih cara mengatur waktunya, time managementnya nih?
2: Iya, saya kan ngajar dari pukul 8 ya, 8 sampai zuhur. Nah itu biasanya kita produksi itu sore. Jadi kita istirahat dulu, tidur siang. Ya, Mbak Dasar.
0: Aduh enak kita, banget tidur siang. Kita tuh jarang banget bisa tidur siang ya Mbak El.
1: Ntar kalau udah makan pastel tidur siang.
2: Ya, jadi Mbak Dasar itu kita baru produksi. Biasanya produksi sampai isya lah.
1: Berapa ya orang tuh anggota yang ikut produksi nih?
2: Di keluarga saya saja.
1: Oh, istri, di keluarga saya.
2: Jadi itu. Dan untuk yang tadi 24 jam itu memang normal seperti biasa aja karena sudah terbiasa ya. Sejak 2021 itu kita buka, memang kita maksudnya memaksimalkan karena di rumah jualannya, kita maksimalkan saja untuk melayani secara online itu.
1: Ini salah satu keuntungan dari kita berjualan online di rumah gitu.
2: Betul, ya.
1: Betul ya,
2: lebih fleksibel waktunya.
1: Nah, itu.
0: Tidurnya gimana kalau misalnya standby nih, misalnya dari malam sampai pagi gitu?
2: Tidak perlu standby.
1: Oh, tidak gitu. Perlu, pokoknya
2: waktunya
1: kalau
2: tidur,
1: ada
2: tidur. Oh, karena gitu. Notifikasinya pasti terdengar kan.
0: Oh gitu.
2: Pesanan masuk itu selalu terdengar.
1: Iya, uang soalnya.
2: Jadi memang untuk
0: money
2: jadi
0: gitu
2: memang
0: ya.
2: Handphone itu ya dekat lah dengan
1: ya
2: saya tidur, ya kan?
1: Iya.
2: Di meja apa namanya? Jadi ketika bunyi ya bangun seperti biasa.
1: Baik.
2: Setelah membuat
0: tidur lagi.
1: Dan ini menarik loh Wan, karena kalau misalkan usaha itu dijalankan siang hari ya oke lah gitu ya kan. Nah ini di tengah kesibukan yang ada dari seorang Kang Asep, kemudian masih memberikan pelayanan kepada konsumen 1x24 jam malam hari. Pernah gak kita kalau misalkan malam-malam buka offline aja, kadang kita mesti lihat ini orang ini beneran mau belanja gak sih ya. Apalagi online Kang Asep, kita gak tahu orang yang ini. Pernah gak mengalami sesuatu yang gak ngenakin gitu? Misalnya ternyata pesananan bodong ya, atau apa kayak gitu?
2: Iya, kalau bodong fik atau fiktif sementara belum ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan enggak ya.
2: Karena beberapa di tempat lain atau
1: kasusnya ada
2: lain,
1: ya.
2: Kasusnya ada. Hanya kendalanya memang secara online ini ketika hujan ya, musim hujan.
0: Iya betul.
2: Itu mitra drivernya, itu biasanya susah dapat. Misalkan masuk pesanan, itu kan ada proses pencarian driver ya.
0: Betul.
2: Nah ketika musim hujan biasanya kendalanya. Kita memang harus tahu strategi dan kita sudah kuasai memang bahwa dapetin dulu drivernya,
0: baru
2: kita
0: bikin
2: buatkan makanannya. Jadi memang sebelum tahu kita
1: cepat juga ya, ngalamin ya.
2: Ada sempat kita ngalamin dan kita buatkan, ternyata nggak dapat driver. Nah itulah, jadi pesanannya jadinya gagal. Saking kelamaan nyari drivernya. Sehingga ya, meskipun ada kompensasi ya dari aplikasinya. Kita foto, kita ajukan kompensasi, tapi tidak 100%.
0: Tetap rugi juga.
2: Jadi itu kendalanya sih kalau online di musim hujan. Atau di hari libur gitu, hari libur atau acara-acara momen tertentu seperti ada acara haul. Nah itu kan
0: betul.
2: Ada haul itu
1: agak susah
2: sebelum haul hari hanya itu sudah susah.
0: Berarti memang buka terus nih.
2: Buka.
1: Insya Allah.
0: Jadi tutup, akan tutup kalau kiamat gitu ya.
1: Enggak juga ya. Maksudnya berarti strategi yang digunakan sekarang karena udah tahu. Ya makanya proses itu apa ya, misalnya dengan belajar itu ada ketemu ya pada akhirnya. Dengan begini berarti kita harus cari drivernya dulu, mitranya dulu yang udah siap, baru pesanan dibikin.
2: Yeah.
1: Nah, paling jauh pesanan nih dari mana nih Kang Asep? online.
0: Iya, online or offline sama aja.
1: Kalau yang online dulu deh.
2: Kalau online
1: malam-malam lagi.
2: Jauh Banjarmasin.
1: Oh,
0: waduh.
1: Banjarmasin.
2: Ya, jauh Banjarmasin.
0: Mm-hmm. Itu jadi, belinya banyak apa sedikit yang dari Banjarmasin?
2: Tidak terlalu banyak juga.
1: Tapi dilayani tetap ya.
2: Dilayani ya. Jadi itu diinfokan dari drivernya. Oh ini ngaturnya jauh nih. Ketika kita ngasihkan itu, ini kok harus Banjarmasin gitu loh. Kita taunya infonya dari situ.
1: Oh gitu.
0: Kalau offline ada yang bisa dibawa kemana?
2: Kalau offline sementara ini paling jauh ke Kalteng.
0: Ke Kalteng, Kalteng. Ya.
1: Ya udah mateng nih berarti.
2: Frozen.
0: Yang frozen. Frozen emang tahan berapa lama Kang Asep?
2: Kalau penyimpanan di freezer, nah itu bisa satu bulanan.
0: Satu bulan.
1: Tahan. Jadi kalau beli pas tanggal muda, udah bisa akhir bulan tuh. Masih bisa ya kan.
0: Oke, kita break dulu sebentar, nanti kita mau tanya-tanya lagi habis ini. Dan sana tetap bersama kami, mungkin ada yang mau gabung juga di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602 atau mau tanya lewat WhatsApp, lewat YouTube boleh tuh, kita ada di @pro4rri Banjarmasin. Tetap di Suara Budaya Banjar.
3: Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan.
4: Abu vulkanik selama berhari-hari.
3: Mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold, cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Iya, dan Sanak Perompat masih di Suara Budaya Banjar UMKM bersama Rumah Binaan BNI Banjar Baru. Ada Jona Pastel bersama Kang Asep nih. Kita mau komentarin, ini ada yang sudah bergabung di YouTube ya. Ada Nur Azmirazima menyimak, kemudian ada Fadila Yusuf 271. Pastelnya favorit keluarga, enaknya Masya Allah.
2: Langganan nih Kang Asep.
1: Kayaknya ya. Terus kemudian ada Muhdar 77S81I. Berapa Pak harganya?
2: Nanti dikasih tahu.
1: Terus kemudian ada Yuyun Yuningsih R1E. Pastelnya enak banget, kulitnya renyah gak keras. Isiannya juga the best. Suka banget pokoknya 100%.
2: Nah, Masya Allah, ini beberapa tanggapan Kang Asep ya yang sudah bersama kita pagi hari ini. Dan kita nanti sama-sama mau tanya juga nih, termasuk juga tadi yang sudah disampaikan, berapaan nih kira-kira harganya? Apakah dari keempat varian rasa yang disampaikan tadi itu beda-beda harganya Kang Asep?
3: Iya betul, untuk harganya berbeda-beda. Jadi untuk sayur atau kentang wortel ayam suwir itu harganya per porsi isi 5 itu Rp15.000.
2: Satu porsi isi 5 harga Rp15.000.
1: 3.000-an berarti satunya ya.
2: Kalau untuk yang matang nih ya, yang bukan frozen.
3: Dua-duanya sama.
2: Oh, sama.
1: Enggak ada beda harga.
2: Ya udah beli matang aja kalau gitu.
3: Iya. Ya, sedangkan untuk yang isian bihun telur wortel serut itu Rp13.000.
1: Lebih murah ya.
3: Isinya lebih murah, isinya sama.
2: Isinya sama 5.
3: Betul. Dan untuk yang isian pisang yang manis, pisang coklat lumer itu juga Rp15.000.
2: Isi 5 juga.
3: Isi 5. Dan yang terakhir untuk ayam suwir pedas rempah itu Rp25.000. Isinya sama.
2: Mau coba yang mana, Wan?
1: Saya sih maunya semuanya dicoba gitu ya. Padahal enak ya, rumah saya di Banjarbaru juga bisa tuh kayaknya, nanti saya order ya.
2: Tapi nggak buka online.
1: Nggak, kan bisa online nanti, saya gojekin dulu. Wah, gitu kan.
2: Jamin lah. Baik, jadi tadi harganya sudah disampaikan. Terus tadi siapa yang nanya tadi?
1: Oh iya, itu nggak nanya sih, lebih ke statement aja.
2: Yang berapa harganya tadi?
1: Itu sudah kan dijawabkan sama Pak Muhdar tadi ya. Terus kemudian ini pastelnya enak banget, kulitnya renyah gak keras, isinya juga the best, suka banget pokoknya. Yang satunya lagi tadi Fadila Yusuf, pastelnya favorit keluarga, enak Masya Allah gitu.
2: Iya. Jadi satu hari bisa produksi berapa ini Kang Asep?
3: Iya, ini bervariasi ya. Tergantung dari yang mana yang
2: banyak pesanan,
3: permintaan banyak ya. Jadi lebih, yang lebih banyak itu ayam apa, kentang wortel ayam suwir. Jadi sekali produksi itu bisa 100 pieces
1: per hari.
3: Kalau untuk yang kentang wortel, kalau yang lainnya karena permintaannya juga hanya apa namanya,
2: menyesuaikan.
3: Jadi tadi pertimbangannya kan kalau yang manis lebih banyak disukai oleh anak-anak, terus yang pedas lebih banyak disukai remaja. Jadi lebih kita sesuaikan.
1: Nah, kalau untuk pembuatan kulitnya sendiri ini memang belajar di otodidak kah, atau memang belajar khusus nih?
3: Kita modifikasi ya. Kita juga belajar di internet, dari YouTube. Kita kombinasikan dengan formula kita. Jadi memang bisa menghasilkan kulit yang lebih renyah. Meskipun itu tergantung dari kondimennya ya, maksudnya banyaknya kondimennya sehingga menghasilkan yang renyah, yang tidak keras gitu.
1: Tapi kalau untuk pembuatan kulit dan isiannya sendiri, Mas Asep emang harus turun tangan kah, atau dari istri dan keluarga juga sudah dikasih tahu nih cara dan resepnya begitu?
2: Iya. Takarannya.
3: Kalau untuk awal, memang di awal-awal itu saya sendiri ya, baik itu kulit maupun isian. Tapi seiring berjalannya waktu, jadi saya share juga kepada istri untuk apa namanya, resepnya seperti ini, ukurannya seperti itu gitu. Jadi sudah saya share juga kepada istri.
1: Jadi istilahnya walaupun sekarang kayak sekarang nih Kak Asep lagi di banjir atau lagi mengajar, istri tetap menjalankan untuk yang
2: bisa produksi juga
1: menerima orderan online-nya.
3: Betul sekali. Jadi
2: nggak masalah ya.
3: Biasanya saya di sekolah ya kan ngajar, ya online tetap buka.
2: Tetap dilayanin ya. Ini sebenarnya kalau untuk memberikan inspirasi, motivasi bagi pelaku usaha yang lain, kan sekarang pelaku usaha banyak ya, terus menghadapi persaingan di luar sana itu seperti apa, Kang Asep?
3: Iya, yang pasti kita harus menjaga kualitas ya, menjaga kualitas meskipun produknya sama gitu loh, yang dijual orang juga sama seperti kita, tapi untuk apa namanya menghadapi persaingan tersebut ya kita harus menyuguhkan produk yang berkualitas. Jadi menjaga konsistensi rasa, juga jangan lupa menjaga pelayanan. Pelayanan kita kepada pelanggan.
2: Iya. Tapi sejauh ini kan bisa terlayani dengan baik ya. Walaupun mungkin kendalanya nanti ada di saat musim hujan, tapi sejauh ini juga sudah menemukan taktiknya ya, karena sudah beberapa tahun ini juga bergelut di usaha ini. Kira-kira mau ada rencana buka cabang atau justru sudah nih Kang Asep?
3: Sementara ini belum ya, belum ada apa namanya rencana buka cabang. Hanya mungkin memaksimalkan produk dan inovasi aja ke depan.
1: Apakah akan mau ada keluar varian baru lagi Kang Asep?
3: Kalau varian sebenarnya mau mengusahakan supaya ada khas Banuanya ya.
1: Begitu.
3: Jadi sementara ini kan mungkin khasnya ini kami masih di bumbunya, terutama di kentang wortel ayam suwir. Jadi itu yang menjadi khas, ciri khas Banua Kalimantan Selatan itu bumbu kita ini ya sekilas ya bumbu sop Banjar gitu. Dengan kondiman yang sama ya kan, kentang, wortel, ayam. Jadi kita menggunakan bumbunya bumbu sop Banjar ini. Tapi ini belum terlalu terlihat gitu loh di zona pastel bahwa ini khas Kalimantan Selatan. Jadi kedepannya itu kami berusaha mau mencari formula isiannya. Lebih kepada isiannya, kemungkinan ya ini masih sudah ada sih di rencana bahwa mau mengeluarkan varian seperti apa namanya usus masak habang.
1: Oke.
2: Kalau pastel isi mandai bisa nggak?
1: Iya, saya tadi kepikirannya itu.
2: Iya kan, khas Banua itu.
3: Iya bisa aja sih, hanya mungkin terkendalanya karena mandai ini musiman ya. Jadi kita lihat ke depannya juga seperti itu.
2: Pastel isi sabu.
1: Tapi kan mandai kan bisa difermentasi, maksudnya bisa disimpan lama, awet kan ya? Gitu, awet kan tahunan gitu. Tapi yang akan datang rencananya mau isi usus masak habang ya.
3: Iya, masak habangnya itu ditonjolkan
1: rencananya. Ya, ditonjolkan.
2: Semangka masak habang juga Kang Asep.
1: itu mahalabiu lagi tuh. Tapi ada semangka masak kuning.
2: Oh, iya sih. Kare kayaknya ya. ya tapi bahan baku selama ini aman ya. Atau harga fluktuatif?
1: Atau indeks ekonomi gimana nih? Untuk penjualan dan untuk produksi, biaya produksinya.
3: Iya, untuk bahan terutama untuk musim kemarau ini ya yang agak sulit dan harganya agak meningkat itu di pisang. Jadi pisang ini meningkat, begitupun kentang wortel tadi ada peningkatan yang lumayan gitu loh. Karena ya secara umum lah sayur mayur gitu kan, ini termasuk. Jadi ini sih di musim ini
1: plastik kan juga naik ya?
3: Iya betul sekali.
2: Tapi udah turun lagi.
1: Oh udah turun lagi.
2: Nah sementara mengatasi itu, dan Kang Asep juga punya prinsip bahwa usaha ini harus tetap terjaga kualitasnya, seperti apa? Apakah menaikkan harga atau pilih seperti apa?
3: Iya, kalau harga kita sementara ini belum ya. Belum
2: berubah ya?
3: Ya belum berubah. Jadi sementara kita bertahan aja dulu. Ya pelan-pelan lah. Iya. Kemungkinan kalau misalkan tidak bisa dipertahankan dengan harga ini ya baru mau tidak mau kita naikkan.
1: Tapi penjualan tiap hari tetap banyak ya?
2: Stabil ya?
1: stabil aja ya, walaupun stabil. Ekonomi semakin sulit ya.
2: Baik, udah hampir 5 tahun ya usaha ini ya Kang Asep ya. Terus ada nggak sih cerita unik atau yang membuat Kang Asep itu terkesan dengan ya, apakah cerita dari konsumen atau apa sepanjang menggeluti usaha pastel ini?
3: Kalau itu lebih kepada ini ya, memang karakteristik kue kita ya. Maksudnya memang ini kata mereka bahwa pastel kita beda dari segi kulit, tidak keras gitu. Tidak keras, jadi
2: iya sih, biasanya kita beli alot sih Wan, agak-agak alot gitu kan.
3: Tidak keras
2: kalau udah dingin.
3: Betul. Jadi tidak keras dan isiannya juga banyak mengenyangkan gitu loh. Jadi lebih kepada karakteristik si pastelnya itu saja sih.
2: Jangan-jangan dia ini cuman casingnya aja kue, aslinya sarapan, Wan.
1: Atau mau Mbak Eli potek nih, mau membuktikan.
2: Potek bahasa Sundanya apa sih, Kang Asep? dibelah gitu ya. Dicuil.
1: Di apa sih, dipatah gitu iya, kan, dibuka isinya dibuka gitu ya.
2: Alah kesuen gitu kan. Makan aja gitu. Iya. Baik, jadi porsinya udah mengenyangkan ya untuk sarapan pagi. Pas ini untuk porsi diet loh, Wan.
1: Iya, betul. Buat yang diet.
2: Habis 5 ya. Katanya belum sarapan, Kang Asep, kalau belum makan nasi.
1: Itu sugesti dari mana ya?
2: Enggak tahu. Tapi baiklah, ini cukup bertahan 1 bulan untuk yang frozen ya. Biasanya kalau misalkan saya ini anggaplah konsumen baru nih Kang Asep ya. Oke, saya mau beli yang frozen karena saya mau pergi jauh buat oleh-oleh. Nah, cara masaknya ini perlu digoreng berapa lama ini kalau misalkan yang frozen ini? Kan katanya tadi sudah setengah digoreng ya.
3: Betul. Jadi untuk cara menggorengnya ini tinggal dikeluarkan dari freezer ya. Kita tidak apa namanya didiamkan suhu ruang. Jadi kita harus siapkan dulu minyak.
1: Panas ya.
3: Panaskan minyak dulu, jadi bisa langsung digoreng.
1: Tanpa perlu menunggu lagi ya.
3: Betul, tanpa menunggu di suhu ruang dulu. Kan. Ya, tinggal kita pisahkan kalau dia menyatu ya kan. Pisahkan satu persatu, bisa langsung digoreng.
2: Berarti
3: dengan api sedang.
2: Hemat waktu juga ya. Pagi-pagi, wah masih beku, lama ini. Biasanya kan kayak gitu sih emak-emak kan.
3: Karena memang kami juga kan menyetok. Jadi setiap masuk pesanan ya kita juga dari
2: gitu
3: freezer
2: ya?
3: Jadi freezer kita goreng dadakan sehingga ketika sampai di apa namanya
1: di tangan konsumen
3: masih hangat.
1: Iya. Oke, tapi selama 5 tahun ini ada satu hal yang membuat Kang Asep mau menyudahi nggak sih, atau memang benar-benar selama 5 tahun ini benar-benar stabil aja nih?
3: Sementara ini stabil ya, tidak sampai kita merasa bahwa sudahlah gitu loh, disudahi aja. Karena memang ya itu tadi, alhamdulillahnya untuk online eating ini kita lebih fleksibel kan. Kita di rumah juga bisa beraktivitas di luar habis itu, karena buka tutupnya juga kan fleksibel.
1: Betul.
3: Nah ya kan, misalkan kita ada, misalkan ada mau acara keluarga, bisa ditutup dulu, misalkan 2 jam atau sehari kita tutup, misalkan kalau mau, karena fleksibel gitu. Jadi kita alhamdulillah insya Allah bertahan gitu.
2: Iya, bisa diatur Wan ya, fleksibel. Ya. Kan takutnya gini Kang Asep, benar-benar karena ini fleksibel, suka-suka kita ya kan, kita mau acara liburan atau acara apa kayak gitu kan tiba-tiba pesanan masuk. Sayang nih duit gitu kan. Atau takut pelanggan kecewa misalnya atau gimana kayak gitu kan. Tapi sejauh ini aman ya.
3: Aman
2: saja, fleksibel.
1: Berarti jadi, masih ada inspirasi. Pelanggan baru pelanggan lama dari dulu sampai sekarang masih
2: terus order.
3: Ada. Jadi biasanya mereka ya setelah order online itu biasanya langsung WA. Iya, langsung WA dan pesannya
1: ngambil ke rumah.
2: Lebih banyak lagi.
3: Iya, lewat WA. Karena kan memang perbedaannya harganya lumayan ya.
1: Harganya.
3: Dengan online dengan offline. Kita juga karena ada apa namanya pembagian dengan aplikasi.
1: Iya, betul.
3: Jadi ada memang komisi. lebih beda lah, lebih tinggi harganya sehingga itu biasanya. Habis order mereka langsung WA. Entah itu kasih testi, oh enak sekali ini gitu loh.
2: Tapi tetap save. Dilayani dong.
3: Betul. Save nomor saya ya gitu loh. Jadi kita save. Dan memang sudah sekitar yang kita save si pelanggan itu sekitar 300-an.
2: Masya Allah, kita save. Luar biasa.
3: Jadi kita tandai kas artinya customer.
1: Customer. Gitu. Uh-huh.
2: Satu kayaknya customer 301 awan ya. Bisa aja.
1: Bisa tuh, bisa tuh.
2: Iya, mewakili kita dong.
1: Iya.
2: Iya. Sudah sekian yang lewat. Bayangin lawan yang ibaratnya jalur WhatsApp aja sudah segitu. Betul. Ya customernya, apalagi yang secara online, belum lagi yang offline juga ya. Tapi walaupun tidak maksimal kan masih buka-buka aja kan ya yang online tadi. Nah, kalau di usaha Kang Asep ini biasanya di momen apa yang pokoknya paling full kayak gitu, yang paling menyita energi kayak gitu?
3: Itu biasanya di bulan Ramadan.
2: Ramadan ya, yeah. Puasa.
3: Jadi selain online tadi GrabFood terus GoFood, banyak pesanan masuk terutama pada asar menjelang buka puasa. Kita juga mesti membuat pesanan offline untuk masjid-masjid. Jadi itu sih bulan Ramadan yang
2: bulan Ramadan ya.
1: Itu sampai akhirnya masjid-masjid itu akhirnya berlangganan dengan Kang Asep gimana tuh? Apakah saat itu ada jemput bola dulu atau salah satu dari pengurusnya yang menjadi pelanggan Kang Asep lalu kemudian dia merekomendasikan untuk menu takjilnya dengan pastanya Kang Asep gitu?
3: Iya betul, berasal dari customer yang pertamanya tadi lewat online, WhatsApp, terus mereka merekomendasikan ke masjidnya gitu. Entah itu tempat tinggal yang dekat dengan tempat tinggalnya gitu.
2: Iya. Ini kan usaha Kang Asep bukan dibilang usaha yang biasa saja sih sebenarnya, dengan melihat dari angka customernya, kemudian juga pelayanan yang dilakukan 1x24 jam. Setiap usaha yang dirintis walaupun itu sudah dikatakan stabil, Kang Asep pasti juga menginginkan usahanya tetap berkembang, tetap bisa jalan terus. Maka upaya apa nih yang dilakukan? Apakah juga ada melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait? Kan sekarang ini lagi rame nih tentang sertifikasi halal, kemudian juga pengemasan dan lain sebagainya. Karena persaingan di luar sana itu gak cuman enak aja.
1: Betul.
2: Tapi juga tampilannya seperti apa, itu perlu juga dilakukan. Nah sekarang upaya apa yang dilakukan di usaha Kang Asep ini?
3: Iya, yang pertama, ini kita usaha kita adalah salah satu binaan, rumah binaan tadi, BNI. Jadi kita juga membuka diri untuk bergabung ke rumah binaan tersebut. Yaitu tujuannya untuk kita juga supaya tetap update informasi terkini, entah itu tentang pemasaran, tentang bagaimana membuat kemasan yang standar ya kan. Dan yang disebutkan tadi, kita juga sudah bersertifikat halal. Ini juga untuk mempertahankan dan meyakinkan dari pelanggan kita.
2: Lama nggak kemarin pengurusannya itu Kang Asep?

0: Ada sosmednya juga di situ ya kayak.
1: Ada, ya. Ada juga lengkap semuanya. Jadi kemarin ngurus-ngurus kayak gitu tuh lama atau ribet nggak sih Kang Asep? Mungkin ini akan jadi inspirasi juga bagi pelaku usaha yang lain gitu.
2: Iya. Tidak rumit ya, alhamdulillah. Dan waktu itu memang petugasnya ada menghubungi kami, petugas dari petugas, dan memang mereka petugas ini ditargetkan kan memang untuk memfasilitasi para usaha, dan kami langsung dikontak oleh salah satu petugasnya untuk ditawarkan gitu. Dan kami ya memang sangat menyambut baik itu gitu loh. Kami juga memang sedang mencari informasi karena di rumah binaan BNI ini pas kami itu terlewat waktu itu. Jadi gitu. Meskipun ada di rumah binaan itu, jadi kami terlewat pada saat itu, belum gabung dan dikontak, dan mudah sekali prosesnya. Beliau datang dan proses secara administrasi juga mudah, dan beliau melakukan seperti foto produknya, terus menanyakan perihal data-data yang berkaitan dengan produk ini.
0: Berarti sudah sangat lengkap, jadi udah ready to go banget ya. Jadi di mana Kang Asep, mohon maaf sekali lagi, alamatnya di mana, mungkin ada yang mau datang offline?
2: Iya, jadi di Landasan Ulin Timur, tepatnya di Komplek Adi Upaya, Jalan Dedikasi 1, RT 4, RW 2.
0: Patokannya apa tuh kalau orang mau kesana biar gampang gitu, Kang Asep?
2: Patokannya tepat di belakang Langgar Al Jihad. Jadi Langgar di komplek itu ada langgar, namanya Al Jihad, tepat di belakangnya.
0: Tepat di situ. Di depan ada bannernya nggak atau gimana? Ada bannernya.
2: Besar
0: ya. Jadi udah gampang buat dicari. Di map juga ada.
2: Ada, alhamdulillah.
0: Jadi udah gampang. Ayo sekarang.
1: Jangan dong. Yang jaga.
0: Sosmednya juga ada Kang Asep?
2: Ada.
1: Bisa disebutin ya.
2: Jonapastel_Banjarbaru.
1: Oke, ada pesan apa barangkali ini sebelum kita akhiri ya Wan ya? Karena waktu ya, saya nggak bisa lihat nih di belakang.
0: Ada closing statement nggak Kang Asep mungkin untuk para pelaku UMKM baru begitu yang juga ingin memulai usaha nih, gimana?
2: Iya, yang pasti harus memilih produk yang apa ya, yang sesuai dengan passion kita ya kan. Misalkan seperti saya membuka usaha makanan karena memang passion saya juga di dunia masak
0: gitu. Betul.
2: Suka masak
1: dan suka makan nggak?
2: Iya, suka makan juga. Jadi ini akan apa ya, akan insya Allah akan memperlancar jalannya karena itu passionnya gitu. Apa yang kita cintai kan, maka itu akan mudah kita jalanin. Ya, jangan lupa juga berdoa yang pertama, apa yang utama. Selain itu juga jika sudah jalan kita harus jaga konsistensi dari produk kita.
0: Betul, setuju.
2: Menjaga pelayanan dan jangan lupa membuka diri untuk selalu update informasi-informasi terkini untuk kemajuan produk kita dan terus berinovasi.
1: Terima kasih Kang Asep sudah berbagi informasi dan ini mudah-mudahan menjadi peluang usaha yang terus berkelanjutan. Amin. Tidak hanya bagi Kang Asep tapi juga pelaku usaha di luar sana, tanpa kita berhenti untuk terus belajar dan juga mengupdate informasi ya Wan ya.
0: Betul, jauh-jauh dan, nih dari Banjarbaru ke sini.
1: Semoga akan menjadi apa ya, perpanjangan
0: tangan
1: perpanjangan informasi untuk lebih banyak lagi yang mengetahui ada produk. Betul. Yang namanya Jona Pastel itu dengan pastelnya yang menul-menul
0: no kopong-kopong.
1: No kopong-kopong gitu ya kan.
0: Jadi kalau mau tahu gimana,
1: cobain
0: aja beli.
1: Nanti kalau sudah tahu rasanya, takutnya satuan.
0: Nah.
1: Nyanyat. Nyanyat. Tuman.
0: Ketagihan.
1: Kecanduan pastel kan enggak apa-apa.
0: Enggak
1: kan?
0: Apa-apa.
1: Yang penting duitnya kan ya Kang Asep.
0: Iya.
1: yang jual lo udah siap 1x24 jam ya kan. Baik, terima kasih Kang Asep. Sehat-sehat terus bersama keluarga. Semoga usahanya makin sukses.
0: Amin.
1: Dan pendengar dan juga pemirsa, demikian Wan ya obrolan. Betul. Kita siang hari ini di ruang UMKM. Kayaknya Awan udah enggak sabar lagi mau nyoba ini, nanti mau menuju ke lokasi insyaallah ya. Baik, soalnya deket juga nih Kang Asep.
0: Deket aja
1: ya.
0: Nanti saya online aja.
1: Kabar-kabarin ya.
0: Iya, nanti saya kabarin. Nitip enggak gitu kan?
1: Baik, terima kasih untuk obrolannya siang hari ini.

0: Ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan coba pastel no kopong-kopong produk dari
1: Shona
0: Kang
1: Pastel.
0: Asep Fauzi. Baik,
1: Betul.
0: Terima kasih, kita akhiri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dasar anak perompak, hobi mengoleksi sepeda semenjak kecil membuat seorang guru sekolah dasar di Pandawan, Barabai Hulu Sungai Tengah, kini mempunyai lini bisnis yang cukup menjanjikan, adalah Rahman Maneo, yang sosoknya amat terkenal dan viral di media sosial Instagram, TikTok, maupun juga Facebook. Lelaki 30 tahun ini mempunyai usaha sampingan sepeda modifikasi di Pandawan. Usaha tersebut berawal dari merakit sepeda sepedanya sendiri yang rupanya banyak disukai dan diminta untuk dibuatkan. Seiring dengan berjalannya waktu, orderan pun juga semakin banyak masuk dan berkembang cukup pesat. Dan sejak kecil ia sudah sering bersepeda, bahkan mempunyai berbagai koleksi sepeda, mulai dari sepeda mini, BMX, dan sampai sekarang sepeda yang ada. Nah, dasar anak perompak, Rahman terpikir untuk membuat konten dan mengunggah TikTok, di mana ternyata cukup banyak yang menyukai kontennya dan membuat respon bagus dari penonton. Alhasil kini usaha tersebut menjadi bisnis sampingan selama ia mengerjakan kewajiban sebagai tenaga pendidik di salah satu instansi sekolah dasar di Hulu Sungai Tengah. Awal merintis usaha ini tidak berjalan mulus. 3 bulan pertama ia masih mengelola sendiri, bahkan belajar memodifikasi dan mengecek kondisi bahkan bahan pasar dan dilakukan sendiri. Setelah itu baru ia mendapatkan bantuan dari teman klub motornya yang total ada 4 orang dan fleksibel membantunya dalam mengerjakan dan hingga berhasil hingga sekarang. Demikian kabar perompak, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: This is my style. I'm Andre Sola. Remix.

sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 12.28 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat zuhur siang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Abu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

0: data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan saat perompet, pemerintah mulai menelusuri dugaan keterkaitan sejumlah areal konsesi perusahaan dengan titik panas atau hotspot yang terpantau selama musim kemarau ini di Kalimantan Selatan. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Muhammad Jumhur Hidayat, di sela kunjungan kerjanya di Kalimantan Selatan mengatakan dari pemetaan sementara, terdapat sekitar 42 perusahaan di wilayah Kalimantan yang arealnya terindikasi berkontribusi terhadap munculnya kebakaran. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 11 perusahaan berada di Kalimantan Selatan. Namun, Menteri menegaskan data tersebut perlu pendalaman dan peninjauan lapangan. Pemerintah melalui Menteri Kementerian LH, Lingkungan Hidup ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut di lapangan. Dan kepastian mengenai dugaan tersebut nantinya akan ditentukan melalui pengecekan langsung di lapangan ataupun juga ground checking. Menurut Jumhur, penanganan pidana tersebut individu dilakukan melalui koordinasi dalam dinas kepolisian. Sementara sanksi administratif, denda kerugian negara, hingga biaya pemulihan lingkungan terhadap perusahaan menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian kabar perompet dan sanak, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tapi gimana ya, cewek itu membingungkan gitu.
1: Nanti kok seperti tidak berbicara dengan cewek saja.
0: Tapi kan begitu ya, kadang aku nggak bisa lagi sama kamu karena kamu tuh terlalu baik lah. Lalu nyari apa?
1: Cari yang lebih baik lagi ternyata. Iya. Jadi apa kabar siang hari ini?
0: Tapi mendung nggak sih di luar?
1: Mendung asap sih.
0: Ya kan mendung kan nggak panas, nggak panas sih sebenarnya.
1: Tapi kadang bengep sih.
0: Bengep tuh apa?
1: Kayak enak aja hawanya gitu kan. Kalau orang Jawa bilang sumuk.
0: Sumuk ya.
1: Gerah.
0: Gerah gitu ya. Karena ya emang panas ya, tapi kita tuh, saya aja ini udah berapa hari ya, hidung saya tuh bermasalah gara-gara asap.
1: Dan untuk beberapa sekolah ini khususnya di Kalimantan Selatan ya, khususnya untuk Banjarbaru kan udah ini, enggak, Banjarbaru udah PJJ Wan.
0: Ya Pak, perjalanan jarak jauh.
1: Kita kapan ya, PJJ juga sih.
0: Oke, kalau kita apa, perjalanan jarak jauh?
1: Pekerja jarak jauh.
0: kita emang dari dulu PJJ Mbak El.
1: Aduh.
0: Kita kan tiap hari dari Banjarbaru dan dari tanah laut
1: tapi
0: sana.
1: Tapi kita kan jarak jauh, emang harus ketemu di sini.
0: Iya dong.
1: Nah, nggak bisa di rumah aja gitu. Oh iya, karena memang kondisi udaranya lagi kurang baik-baik saja.
0: Tapi dulu kita pernah loh di rumah aja.
1: Covid ya.
0: Pas Covid.
1: Mm-mm. Ini asap.
0: Ini asap.
1: Pembagian masker juga di mana-mana udah.
0: Tapi masker lagi nggak mahal kan? Tetap nah, segitu kan harganya.
1: Dulu kan, wah sempat.
0: Gila, Covid dulu sampai 50.000 harga
1: tapi
0: masker.
1: Tapi kan jadi peluang usaha juga bagi sebagian orang.
0: Bener.
1: Nah itu, kalau sekarang dibagi gratis kok.
0: Aman ya?
1: Aman. Walaupun ya tetap kita harus apa ya, barengi juga, nggak cukup hanya dengan pakai masker ya.
0: Atau pakai masker itu tuh yang kayak kemarin saya pakai masker anti respirator ya, yang itu masker yang ada kayak aliennya tuh dua gitu.
1: Masker anti huru hara.
0: Biar biar aman hidungnya.
1: Enggak, ya kita berharap mudah-mudahan kondisi ini bisa segera teratasi ya kan. Jangan lagi ada pembakaran lahan.
0: Tapi nggak bisa deh Mbak.
1: Tapi lahannya juga udah kebakar semua.
0: Udah habis.
1: Maksudnya nggak semua. Salah lagi nanti saya salah. Maksudnya udah banyak kan yang terbakar.
0: Udah kebakar, jadi tinggal sisa asapnya.
1: Betul.
0: Dan biasanya kalau lahan gambut tuh emang dia
1: ke bawah ya.
0: Di bawahnya itu Mbak yang
1: masih
0: susah
1: membara.
0: Membara.
1: Kayak ini sih sama kayak orang. Di luarnya kayak mas senyum-senyum
0: biasa aja.
1: Hatinya penuh
0: menggurak.
1: Jangan.
0: Kita ngomong apa tuh?
1: Udah paling bener jangan bareng ya kan.
0: Ini Gian nih yang salah nih, kenapa dia harus minta pindah?
1: Iya kan? Ya kayak gitu sih, kalau baranya kan ini. Jadi kan kalau kena angin terus cuacanya panas bener kan bisa lagi asap.
0: Itulah tadi kita enggak susah ya. Di satu sisi itu memang ada tradisi mereka untuk melakukan itu.
1: Ladang baru.
0: Buka
1: ya?
0: Ladang baru. Di satu sisi ya merugikan lagi gitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau ini sih saya nggak bisa ngomong banyak Mbak.
1: Ya udah dikit aja deh kalau
0: karena
1: gitu.
0: Saya bukan Nabi Boy gitu.
1: Ya udah dikit aja. Terus kita
0: bukan ragu. Karena gitu ya kan. Makanya kemarin kayak saya juga ngobrol sama Suluh Banua kan. Saya nggak bisa nih ada di tengah-tengah. Saya harus nggak ada di situ. Karena emang ya di satu sisi memang itu sudah tradisi mereka. Kita tidak bisa usik, di satu sisi juga memang ada hal yang memang merugikan kan ya. Gitu loh. Tapi ya sudahlah.
1: Tapi mungkin kalau untuk mereka yang punya tradisi itu kan skalanya nggak besar.
0: Nggak besar.
1: Jadi nggak sampai yang merusak habitat yang lain.
0: Jadi sebenarnya gini ya, poinnya ya, mungkin kita sudah selesai untuk menyalah-nyalahkan. Apalagi menyalahkan El Nino.
1: Ya.
0: Jadi sekarang adalah tugasnya adalah yuk berantas segera apa yang menjadi akar masalahnya.
1: Akarnya ya. Kalau cuma di atasnya aja.
0: Iya. Karena gini Mbak El, kalau cuma himbauan-himbauan juga, tapi tidak ada tindakan tegas ya, atau
1: sama
0: tidak
1: aja.
0: Sama aja kan. Jadi udahlah, untuk jangan mencari pembenaran atas dari semua ini kenapa gitu. Kasian El Nino nggak tahu apa-apa.
1: Apalagi Eli.
0: Oh, iya. Eli sama Nino tuh. Ya, dia aja kedal enggak.
1: kayak ini kan orang yang cuman udah makan belum gitu, sama orang yang benar-benar dateng bawa makanan nih,
0: kan
1: makan.
0: Beda kan,
1: beda.
0: Ya, ya gitu
1: kan? Ditanyain udah makan belum, jangan sampai sakit, jangan telat makan gitu doang, sama orang yang sekali dateng udah bawa makanan ya kan?
0: Iya betul, jadi harusnya gitu,
1: itulah orang baik,
0: kita actionnya begitu.
1: Actionnya, ya.
0: Terima kasih orang baik.

adat Balai Laki. Dalam sejarah Banjar, dikenal sebagai rumah hunian para punggawa mantri dan para prajurit pengawal keamanan Kesultanan Banjar. Rumah adatnya tidak dibangun dengan sisi panjang di sejajar jalan, tetapi tegak lurus berhadapan dengan jalan. Bentuk atap bangunan depan atau pada bagian rumah induk menggunakan atap pelana. Dalam bahasa Indonesia, model atap pelana itu disebut sebagai atap gudang. Sehingga, sebutan tipe rumah berkonsep atap pelana sering disebut sebagai rumah gudang. Atap pada sayap bangunan menggunakan atap sengkuat yang disebut atap pisang sasikat, menyerupai rumah bubungan tinggi. Secara umum, tampak balai laki mirip dengan palimbangan, tetapi berukuran lebih kecil. Kendati demikian, masih tetap sama, yaitu

panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

0: Habib Hamid bin Abbas Bahashim, dikenal dengan sebutan Habib Basiri. Beliau merupakan salah satu zuriat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang wali Allah yang majdzub hingga masyhur. Sang Habib ini hidup di era kolonial Belanda dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang di Banjarmasin.
1: Beliau ini merupakan salah satu ini ya, aulia Allah yang diberikan karomah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karomah madzubillah. Beliau ini merupakan generasi keempat dari Habaib Bahashim. Yang pertama datang di Kalimantan Selatan. Jadi beliau adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husin bin Awad. Habib Awad inilah yang pertama datang ke Banjar sekitar 400 tahun yang lalu.
0: Itulah tadi penjelasan dari Habib Faturrahman yang juga merupakan keturunan dari Habib Basiri. Ayah Habib Hamid Bahashim, Habib Abbas Bahashim, adalah seorang saudagar besar yang memiliki banyak kapal. Beliau berdagang rempah-rempah hingga ke daerah Kalimantan Tengah. Beliaulah yang menurunkan anggota keluarga Bahashim di daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Habib Abbas ini merupakan salah satu saudagar. Beliau ini adalah pedagang besar yang punya banyak punya kapal misi, kapal-kapal dagang, kapal yang membawa rempah-rempah dari Pulau Jawa disebarkan di sekitaran Banjarmasin dan Kalteng. Jadi Kalteng dibawa ke di perairan Barito. Nah, itu yang akhirnya menurunkan banyak Bahashim di daerah sana. Nah, Habib Abbas punya anak, salah satunya Habib Hamid lah yang akhirnya mendapatkan karomah madzubillah. Habib Hamid, beliau mempunyai anak 5 orang, 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, yaitu Habib Hasan dan Saudara Maryam, Saudara Buhayyah dan lain-lain, ada 4 orang anak perempuan. Habib Hasan menurunkan lagi beberapa orang anak, yang satu-satunya itu anak laki-laki hanya Habib Idrus. Nah, kemudian ada beberapa orang anak perempuan termasuk Ibu Habibiah yang ada sekarang masih bersama kita, masih hidup beliau itu kepada Habib Hamid. Habib Idrus menurunkan lagi anak 5 orang laki-laki, nah, masuk saya, Habib Fitri, kemudian ada adik kami Adil dan Ayi dan Habib Fuad dan 2 orang anak perempuan.
0: Beliau hidup sejaman dengan Tuan Guru Jamaluddin atau dikenal dengan Tuan Guru Surki Mufti yang merupakan keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan.
1: Di mana beliau sebelum itu memang suka menuntut ilmu, kemudian bertukar pendapat, bertukar ilmu, yang pada saat beliau hidup ini beliau satu zaman dengan Surki Mufti, Syekh Jamaluddin. Jadi beliau dari Basiri ini berkayu itu ke Sungai Jingah untuk mengambil ilmu, yang mana Syekh Jamaluddin, Syekh Surki Mufti itu baru datang dari Mekah. Syekh Jamaluddin, Surki Mufti itu tidak memulai pengajian beliau jika tidak ada Hasan itu. Jadi selalu ditunggu. Syekh Surki Mufti sampai menanyakan, mana nih Habib Hamid, kenapa kada datang lagi?
0: Habib Hamid bin Abbas Bahashim, semasa beliau masih hidup, banyak hal ihwal Habib Hamid yang di luar adat kebiasaan masyarakat awam.
1: Mengenai karomah beliau, mendapatkan karomah itu, ya tadi kan, mendapatkan anugerah itu di sekitar umur 40 tahunan. Pas pada saat beliau mengalami hal yang di luar nalar kita, di mana hilang akal berkarya, akal kita sebagaimana kita umumnya itu hilang, jadi digantikan oleh Allah itu rabbaniyah, alam artian beliau hanya asyik dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya beliau hanya mau berudlah, bersunyi diri, memisahkan diri dari manusia.
0: Senada dengan apa yang disampaikan oleh Habib Faturrahman, Syarifah Hajah Nur Ramdana, yang juga masih keturunan Habib Basiri menambahkan.
2: Ya, berujak kalau udah lama gitu ya, memisahkan diri, mengasingkan diri lah, berhaluan. Nah, kemudian dari haluan beliau mungkin kadang-kadang di pohon kelapa itu sampai satu bulan dia nanyang. Oh, jadi ketupat di atas pohon kelapa hampir satu bulan sampai orang dijaga sampai bawah. Kemudian beliau juga suka di semak-semak belukar gitu ya, kira ini. Padahal beliau membuat sebuah rumah, kadang-kadang ada rumah beliau dulu yang dibuat beliau. Nah, disitulah tinggal sampai beberapa lama ya. Nah, jadi kemudian dia juga bisa berendam di air tentang sumur yang dibuat beliau. Itu kan kadang-kadang banyak juga penjara. Ya, macam-macam ya niat orang, kita nggak tahu ya. Yang penting kita karena Allah semuanya. Jadi hati-hati di sini adalah mengasingkan diri itu dia berdoa, membacakan asmaul husna, dia kemudian mengingat Allah, Allah semua.
0: Habib Basiri meninggal di usia 90 tahun. Pihak keluarga membangun kubah Basiri sebagai peninggalan dan penghormatan kepada Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau yang dikenal dengan Habib Basiri.
2: Akhirnya pada tahun 49 yang dia wafat atau 47 itu beliau meninggal. Nah, sampai sekarang diziarahi.
0: Banyak masyarakat yang bersilaturahmi kepada Habib Basiri di masa beliau masih hidup untuk meminta keberkatan dan meminta didoakan.
2: Selama beliau hidup pun para peziarah datang kepada Habib untuk memohon ya, dengan tepatnya semuanya kita juga berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Syarifah Hajah Nur Ramdana juga menambahkan, salah satu keganjilan juga terjadi pada makam beliau, yaitu tanah kuburan beliau yang terus meninggi. Banyak masyarakat yang berziarah ke makam beliau dari berbagai kalangan dan daerah.
2: Alhamdulillah, setiap hari pengunjung datang dari berbagai kalangan, baik dari seluruh Kalimantan, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, dan juga dari Pulau Jawa. Seluruh Jawa hampir rata-rata. Kemudian dari Sulawesi juga ada, Pak. Kemudian seluruh Indonesia hampir rata-rata sudah mengunjungi tempat kami. Dan juga dari mancanegara, terutama dari Hadramaut, Habib-Habib yang datang dari Tarim, ada dari Madinah, Alhamdulillah. Terus Muhammad Ramol itu dari Mekah, Muazzin, Masjidil Haram pernah datang ke sini.

0: bin Abbas Bahasyim setiap tahunnya selalu dihadiri ribuan jamaah dari berbagai kalangan, baik dari para habaib, para alim ulama, para tuan guru, pejabat, dan masyarakat umum dari segala pelosok negeri.
1: Nah, dan kalau Abu Hamid sendiri, di mana yang datang ratusan ribu manusia sampai ke jembatan di sana biasanya yang hadir itu dari kota Banjarmasin saja itu sudah penuh di Basiri kemarin. Kita luar biasa antusias masyarakat.
2: Hari ini faktanya berapa ribu manusia yang hadir mengagungkan
0: makam Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau Habib Basiri berada di Jalan Keramat RT 13 Kelurahan Basiri Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk menuju kubah Habib Basiri dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur sungai. Hal ini dikarenakan lokasi kubah Habib Basiri tepat di tepian Sungai Martapura sehingga memudahkan akses para peziarah untuk menggunakan jukung atau perahu kecil, bisa juga menggunakan kelotok atau perahu bermotor agar bisa sampai ke dermaga kubah Habib Basiri.

0: Oke, dan senang berobat masih di Suara Budaya Banjar ya. Dan ini kalau panasnya kayaknya kelihatannya panas banget ya. Gimana Kian? Panas banget gak Kian? Gak terlalu panas katanya Pak. Aku ngobrolnya sama kamu aja nih kali Kian ya. Aku bisa-bisanya gitu kan ngecekin. Partnerku lagi memamah biak.
1: Iya, emang sengaja kayak gitu.
0: Sumpah gak tau Mbak.
1: Tadi aku diem aja, ya enggak.
0: Bisa-bisanya, Mbak ayo kita calling gitu. Enggak tahu lagi orang jadi pada ngapain. Enggak
1: apa-apa sih.
0: Awan ya sopan ya. Oke, dan sedang perempat kita tuh mau pamit sebentar lagi karena kita mau gabung sama perempat Jakarta buat hari ini.
1: Sama siapa aja tuh?
0: Bentar ya, saya harus cari ini dulu apa? Sontekan. Hari ini kayaknya dari Jawa deh pakai belangkon-belangkon gini Mbak, ya benar.
1: Iya, Surabaya apa Surakarta nih?
0: Dari Yogyakarta, oh, salah. Yogyakarta. Sama-sama Karta ya. Jadi ada Yogyakarta, ini bakal membahas tentang penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Apa sih bahasanya Injil Kromo yo? Apa?
1: Injil.
0: Injil.
1: Injil.
0: Injil yo. Injil iku apa artinya?
1: Boleh, ayo kita dengerin sama-sama nanti jam 2 ya.
0: Jam 2. Jam siji loro.
1: Kaleh, Mas.
0: Oh, kaleh.
1: Jam kaleh.
0: Oh, jam kaleh. Okay. Apa bedanya 2 duanya di jam sama 2

0: yang bakal dihadirkan. Kalau Mbak El iso ngomong apa alus?
1: Sekedik-sekedik mawon.
0: Oh, sekedik-sekedik. Sitik-sitik yo.
1: Ya.
0: Oh, yo wes to?
1: Ya wes, ayo kita pamit kita
0: after
1: mau
0: after iki
1: nganterin ke Propa Jakarta ya.
0: Nah, nggih. Nggih, suwun yo, Mbak.

Suara Budaya Banjar. Habar perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

bersama jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan turut langsung meninjau posko dan lokasi karhutla di kawasan Tegal Arum, RT 44 RW 09, belakang kompleks perumahan Aero Sinergia, Kelurahan Samsudnor, Banjar Baru, Landasan Urin dan Sandang Perompat pada hari Minggu, di mana peningkatan peninjauan tersebut ini dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan berlangsung selama pukul 16.45 menit sampai dengan 18.10 menit. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan antar instansi, maksud kami, dalam menghadapi potensi karhutla, terutama di tengah kondisi kemarau yang meningkat risiko kebakaran hutan dan lahan. Bagi Lanal Banjarmasin, keterlibatan dalam penanganan karhutla merupakan bagian dari sinergi TNI bersama pemerintah daerah, unsur terkait untuk menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat. Demikian kabar perompak, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa seluruh pendengar Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema Penguatan Bahasa Daerah, Tantangan dan Pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, Assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas
1: ya, seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, Tenci.
1: Amin, siap, terima kasih. Baik, untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita tentunya. Ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Pak Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke, baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu ya Bang Noel.
1: Siap, ya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima boleh dimulai.
2: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini ya Pak Bimo ya. Di Suara Budaya Nusantara kali ini yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu Cik.
3: Ya.
2: Nah, untuk mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita yaitu kan penguatan bahasa daerah, yaitu tantangan dan pembiasaan. Nah itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi. Yeah. Kalau di sini
3: betul.
2: Nah, dengan kata itu tidak apa-apa. Kalau di sana mungkin seperti apa, kurang apa seperti itu dia mungkin
3: jadi
2: buat.
3: Betul.
2: Jadi memang itu tadi.
3: Jadi
2: kalau juga di era digital mungkin Pak Bu seperti sekarang ini, jadi bagaimana persaingannya juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu nih.
3: Ya.
2: Bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri kalau di media sosial?
3: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan, Pak. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga.
2: Ya.
3: Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak apa ruang-ruang, misalnya kalau misalnya di bahasa apa di media sosial,
2: jadi
3: kita masukkan ke konten ke media sosial, sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya apa perannya ataupun kiprahnya di media sosial, dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah, misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa bahasa daerah tertentu, itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun apa jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah dengar juga ya. Dan dia di situ followernya juga banyak. Dia memunculkan misalnya apa? Mungkin kalau saya sebut merek saja, misalnya yang Loto Kampung gitu ya. Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabaya, dialek Surabaya. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Lontong Kampung, si Dewi itu, Cak Dep itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Nah, ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran. Ya katakanlah kalau misalnya di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan. Sesuai dengan misalnya kalau kita merujuk ke misalnya apa undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan menjadi kewajiban kita bersama.
2: Yeah.
3: Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif, sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang lain
2: mungkin
3: itu, dengan bahasa yang lain, yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas.
2: Yeah.
3: Ada, tetapi sifatnya cuma sudah hilang, jadi terbatas.
2: Jadi terbatas.
3: Iya betul, karena bahasa itu tadi kita tidak melakukan lagi, tidak mengkomunikasikan lagi,
2: tidak membiasakan lagi,
3: tidak membiasakan lagi. Akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup sedang mati tak mau nanti ya, kelamaan.
2: Dan akhirnya mungkin hilang.
3: Nah,
2: nanti bisa terjadi ini gitu.
1: Baik, ya, Mas Gilang dan Pak Bimo, sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih, dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya. Di Jakarta, Abang Po,

0: salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku kru, oh salamu, tombo kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info, Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, Ces lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau bangun komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
10: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi bersama saya, Yeski Almanal, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta, serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk abangku dan pendengar semua di Nusantara, silakan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu?
11: Oh sudah ada aja.
10: Iya.
11: Monggo.
10: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
12: Selamat siang Perempat Jakarta, Bang Noel, dan siap. Selamat siang juga buat Perempat RRI Yogyakarta, ada Bang Imo. Ada Mas Imo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Imo.
10: Siap.
12: Nah ini menarik nih tadi Bang Noe, yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Imo. Wah, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Imo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit, apa sih tantangannya gitu. Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat itu saya terkecoh sendiri Mas Imo. Saya mengajarkan di rumah itu kamu harus bisa ngomong Indo supaya pinter di sekolah. Nah yang menjadi dampaknya, begitu di sekolah dia nyawai berbahasa Indonesia, setelah pulang lalu ada pelajaran bahasa Sunda, dia bingung, loh kamu kan suku Sunda. Nah disitulah saya bangkit, ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada kisingaan, itu dengan humanis. Dan, tapi jangan sampai mengekang juga bahwa budaya Sunda itu bagus. Ini lepas, kita kan jauh-jauh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua maksudnya. Kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis, nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa

0: Wahyu di Cibubur. Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta, yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin nah itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur. Mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini. Baik, silakan ya, Pak Bimo.
1: Destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram,

Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Dan sanak berobat, Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat meninjau langsung salah satu lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jalan Kurnia Ujung, RT 6, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam peninjauan ini, Jumhur melihat proses pemadam karhutla yang sudah menghanguskan lahan pertanian milik warga. Sidin menyebut salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di lokasi tersebut adalah keterbatasan sumber air. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah akan membangun sumur bor di sekitar lokasi karhutla. Sumur tersebut direncanakan berisi kedalaman sekitar 40 hingga 50 meter gesan mendapatkan sumber air yang lebih mudah digunakan dalam proses pemadaman. Jumhur memastikan anggaran gesan pembangunan sumur bor tersebut sudah dialokasikan pemerintah. Selain memastikan penanganan api, Jumhur meminta dampak karhutla terhadap masyarakat menjadi perhatian bersama, khususnya dari sisi kesehatan. Dan menurut Sidin, pemerintah pusat dan daerah bersama berbagai unsur harus terus berkolaborasi agar kebakaran segera dipadamkan dan lahan yang sudah terbakar tidak kembali menyala. Sidin menekankan penanganan kada berhenti setelah api berhasil dipadamkan, lahan yang terbakar harus tetap dijaga dalam kondisi basah, gesan mencegah munculnya kembali titik api. Demikian kabar Pro4 pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dan sanak perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Dan sana kembali bertemu dengan Ulun Kian tentunya yang hadir di sore hari ini untuk mengawali bebuan pian seberataan ya. Untuk para pendengar yang ada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, terkhusus di Kalimantan Selatan ya. Menyapa di hari ini dengan keadaan cuaca yang hari ini tuh berasap dan sanak lah. Bahkan tadi pagi Ulun sempat tuh ke rumah sakit Ansari Saleh dan sanak perempat. Dan di daerah sana itu memang asapnya tebal banar lah. Itu kurang lebih jam berapa ya Ulun tadi itu ya? Ada jam 10 Ulun tadi itu kalau gak ada salah ada di luarnya deh. Dan itu memang banyak orang udah pakai masker dan ternyata dari titik ke titik itu berbeda-beda tingkat keparahan daripada kabut asap itu. Nah, jadi untuk Buan Pian Ulun sarankan hari ini dan seterusnya kalau kawa, apalagi untuk yang daerahnya mungkin rawan asap, itu harus pakai maskernya dan sana perempat. Kenapa? Karena kalau misalkan maskernya gak ada dipakai, takutnya nanti bebuan pian akan terkena ISPA ya, yaitu salah satu jenis penyakit pernapasan yang diterima oleh paru-paru. Jangan sampai pokoknya. Dan sana seperti biasa, di Ayo Goyang, Ulun akan terima requestan tentunya dari jam 15 sore sampai dengan nanti pukul jam 5 sore ya, waktu Indonesia Tengah, untuk bebuan pian semuanya yang mungkin enak bergabung. Untuk request lagu dangdut favoritnya, silahkan bergabung di dua line telepon kita. Yang pertama di WhatsApp dulu di 0895 3405 09539, atau di 0511 3252 602. Dang sanak ya, sudah ada bersama dengan Ulun di sini Bang Wandi yang masuk melalui line telepon WhatsApp kita ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Bang Wandi, ayo goyang. Goyang yuk Bang Wandi, apa kabarnya Bang Wandi?
1: Alhamdulillah, kabarnya baiknya, panas harinya.
0: Waduh, panas harinya, bujur. Di Kurau Bang Wandi kada ke ini ya, kada ke asapan ya Bang ya?
1: Ya, kada Bang.
0: Alhamdulillah, kada apa-apa, kada ke asapan karena pian sudah di sana ke ini kekeringan sudah ya lo.
1: Ini kekeringan sudah.
0: Oke, silakan Bang Wandi, hendak request lagu apa pian?
1: Pilihannya
0: lah, pilihannya lah. Oke, Ulun bacakan dulu pilihannya lah. Ada Repot, Begadang, Seolah Sempurna, Lamat Palsu, Benang Biru, Panda Halma, Manot, Emas Pulo, Panggilan Cinta, Cinta Berpayung Bulan, Jodoh di Tangan Allah.
1: Cinta Berpayung Bulan.
0: Cinta Berpayung Bulan, oke. Salam igasan siapa tuh Bang?
1: Salam lah buat Nyanti, buat Lokman, Wailor, Amasari, buat Nyam, Mbak Albi juga, Badar, Yarni, Irsay Tanjok, Herman di Baru-Baru juga.
0: Oke.
1: Mawar di Merabahan, buat Sebenarnya juga.
0: Oke deh, siap.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Wandi yang bergabung tadi tentunya dari line telepon WhatsApp kita dan senang perompat dan penyapa juga nih kekawanan yang tentunya ada di TikTok Perompat Banjarmasin. Ada abahnya Hakim, Pendik Petok, ada Abah Kalbi, ada Iwan-Iwan juga. Wah, banyak yang bergabung lah, tapi lebih banyaknya tuh lewat wara nih. Kayaknya yang lewat pun sudah sampai 50 orang ini. Tadi soalnya yang pertama sebelum Ulun geser ke bawah tuh kan ada 32, terus geser lagi ke bawah ada 42 dalam waktu 2 menit. Wow, banyak yang bergabung ya. Silakan yang dari TikTok juga kalau misalkan bebuan pian anak bergabung, bisa bergabung di line telepon kita. Ada dua line telepon kita buka, yang pertama di WhatsApp 0895 3405 09539, atau di line telepon reguler di 0511 3252 602 ya. Line telepon reguler sudah berdering, kita coba angkat lagi. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yuk,
0: Yani. Goyang yuk, Yani. Apa kabarnya, Pian?
2: Kabarnya baik aja, Kia.
0: Kepanasan pasti, Yani, di alam yuk.
2: Panas betul.
0: Kada apa-apa panas, yang penting hatinya kada panas.
2: Iya, lagunya Kian apa tuh?
0: Lagunya terserah nih, pilihan dulu, bacakan dulu, kah? Pilihannya ada Repot, Begadang, Seolah Sempurna, Alamat Palsu, Benang Biru, pada... Repot, Mak. Hai, siap, menang Repot nih.
2: Repot benar aku nih. Salamnya dari A sampai Z saja.
0: Oke.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Yani Alapiu ya, Han. Wah, ini Ulun mengiyau Yani itu ampih Yani Alapiu tapi Yani Alapiu. Oh iya, sekedar informasi ya. Kalau misalkan bebuan pian betakun kenapa amah kada masuk lagi di line telepon reguler, si din beisi handphone sudah beisi WhatsApp, jadi kada mayu lagi menelpon di line telepon reguler dang sana perempat. Satu telepon lagi sebelum kita kembali ke lagu, ada Bang Adli dari Banjarbaru yang masuk di WhatsApp kita. Assalamualaikum Bang Adli, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Halo Bang Adli, kayak apa kabarnya pian?
1: Baik, sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bang Adli, hendak request lagu apa sore hari nang panas dan berkabut asap gini, Bang Adli?
1: Haredang.
0: Haredang.
1: Iya.
0: Haredang lah judul lagunya lah.
1: Iya, panas.
0: Oh,
1: bahasa
0: panas.
1: Bandung itu.
0: Iya, bujur bahasa Bandung. Haredang lah itu dari siapa yo? Kadingat lagi ulun lagunya nah.
1: Pitalpia bisa.
0: Pitalpia ada, sip. Oke, salamnya dulu Bang, gasan siapa aja?
1: Buat Yani Alapio.
0: Iya nih Alapio.
1: Terus Amah di Palam.
0: Amah di Palam.
1: Mawardi. Herman. Mbak Febri.
0: Yap.
1: Sungai Andai. Mama Inur dan Lokman. Dan siapa lagi? Bang Mihat.
0: Bang Mihat di Sungai Lauk. Iya betul. Ah, Bang Jaya jangan lupa Pian.
1: Ya, Bang Jaya juga.
0: Ya.
1: Mama Alfi. Mama Dan.
0: Yap.
1: Salam kenal semua itu.
0: Gi.
1: Dan semuanya aja dari A sampai Z.
0: Oke deh, siap.
1: Salam sehat selalu dan salam persahabatan.
0: Salam persahabatan.
1: Buat Bang Kian ya.
0: Gi, betul.
1: Semoga juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan sukses dalam tugasnya pada hari.
0: Amin ya robbal alamin. Pian juga ya Bang ya. Sama-sama Bang, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adli ya, sudah masuk tentunya dari line telepon WhatsApp kita. Oke, dan sana perempat, karena tadi sudah ada 3 penelpon, langsung aja kita bergabung ke requestan. Requestan yang tadi sudah di request ya oleh Wandi, Aciliani, dan juga ada Bang Adli tentunya ya. Untuk yang ada di TikTok juga ditunggu untuk komentarnya, mau request lagu apa dari siapa dan salam buat siapa. Yang lagi mencoba untuk masuk melalui line telepon kita, sabar dulu ya dang sanak ya. Ulun akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: DBD adalah penyakit demam serius yang disebabkan oleh gigitan nyamuk betina Aedes aegypti yang menyerang melalui sistem peredaran darah manusia. Di musim hujan, perkembangan nyamuk menjadi sangat masif, sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan guna mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan DBD di musim hujan dapat dilakukan dengan metode pencegahan DBD yang disebut 3M+. Yang pertama, menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan menerapkan 3M+ dan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk meminimalisir potensi terjangkit DBD. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ya, dan sana Prophet masih bersama dengan Ulun Kian. Aduh, ada sabar sekali ini ya. Ada Ama yang bergabung di line WhatsApp kita. Kita coba angkat dulu. Halo, Ama. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Goyang, yuk. Apa
0: Halo.
1: Kabar, Iki?
0: Alhamdulillah, kabar Ulun baik. Nangka ya, Papian, kabarnya Ama?
1: Mengantuk.
0: Mengantuk, memicik Ulun sambil mengantuk.
1: Kurang telepon, tapi nyata bangun untuk aku. Kayak lagunya apa ini, Ki?
0: Lagunya nih, pilihannya ada Begadang, Seolah Sempurna, Alamat Palsu, Renang Benang Biru, Padahal Mah, Manot, Emas Bulo, Panggilan Cinta, Jodoh di Tangan Allah. Anaknya mana, Pian?
1: Mas Bulo, ya, Ki.
0: Ayo, Mas Bulo. Mas Bulo,
1: baca-baca, kan, Pak.
0: Okay.
1: Yang penting happy.
0: Mencari
1: jodoh kan kalau punya banyak, asyik jadi banyak laki. Karena
0: bujur.
1: Anak, ya,
0: nah, bujur.
1: Ya, aku lihat Iki dah, aku ngasih Iki ini. Tapi kumisnya masih anu, ada dia baru lagi buka yang TikToknya aku. Ada bang sih TikTok, cuma kada dapat mencari lagi perempat.
0: Nah, ini Ulun hanya raja bercukur nih, hanya raja bercukur nih. Jadi bila anak melihat Ulun ya, pina apa? Bersih nih, anu sengot-sengotnya nih kalau dilihat di TikTok nih.
1: Tapi belum dapat lagi, mereka yang apa deh, tikungan pasir dia belum ada lagi. Aku dapat cari-cari aja, kan dapat lagi yang lawas-lawas saja.
0: Iya, oke. Okay. Salamnya silakan, kesan siapa Ama?
1: Jani buat Lukman, Mang Ido, Mang Mandi buat
0: yep.
1: Mang Atlet, Abang Hakim, mm-hmm. Abang Hadi, Abang Ari, Abah Tiara.
0: Wih banyak
1: terus
0: nih.
1: Lagi siapa ya? Mang Alfi, Mang Alfi bukan saya.
0: Mang Alfi.
1: Dari Yakulan.
0: Ini
1: bukan saya. Dan baru ya buat semuanya aja guys. Iki kena datang loh, Iki Bungas.
0: Iki Bungas ane. Datang kemana tuh?
1: Kena hari tahun anu ya tahun era ini para
0: panjang. Oh iya bujur datang Sidin menyumbangkan suara. Nah itu Iki Ama harus datang tuh, sempatakan waktu pian datang ke sini.
1: Tapi kan anu ya karena kau lagi aku nang ngalih jauh pang leh. Kau beli kepalam tuh nak jatuh. Aja kena ada uji ke kepalam.
0: Jadi iya.
1: Berhati-hati kena menunggu ada waktu ya.
0: Oke deh,
1: buat
0: siap.
1: Dan juga buat Bang Patli, juara Bang Adit ya. Kalau sudah kena masuk ke Radio Pro 1 lagi nah. Ya, salam sehat semuanya. Salam.
0: Oke deh.
1: Salam kemerdekaan juga nah. Buat Iki terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amah, terima kasih yang sudah bergabung ya dari line telepon WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin. Amah kayaknya setelah ada di WhatsApp suaranya kada se-ngejet dulu lah. Kayak ada lambatnya aja kayak itu nah. Berbeda nih suaranya Amah nih kalau misalkan di WhatsApp nih kayak itu. Oke, lanjut berikutnya kita angkat telepon dari line telepon reguler lagi. Halo, assalamualaikum Ayo Goyang.
2: Ayo Goyang, assalamualaikum Kian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Acil siapa ini?
2: Dari Kakak Febri.
0: Oh, dari Kakak Febri. Halo Kakak Febri, gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Panas ya di tempat Kakak cuacanya ya?
2: Panas banar, dingin.
0: Tapi kena asap lah di sana.
2: Kena, terus malamnya tepinya kayunya pagi itu sudah hilang, Bang.
0: Sudah hilang lah. Berarti berkegiatan namun pagi itu kada terganggu banar lawan asap kada lah.
2: Kada.
0: Oh, inggih.
2: Yang jelasnya malam tuh dingin yang lihat apa kerasa benar kayak itu nadi hidung.
0: Iya bujur. Silakan pian anak lagu apa?
2: Lagu Benang Biru aja ding kowe.
0: Oh, Benang Biru. Oke. Dari pian ini dari mana yo Kakak Febri?
2: Sungai Andai.
0: Sungai Andai. Bah, makinnya Sungai Andai situ sudahnya padat, panas pulang.
2: Panas pulang namanya padat karya yang penting.
0: Asli. Silakan salamnya dulu Kak Febri buat siapa?
2: Apa tadi raminya ih. Apabila aku bisa pulangnya nih.
0: Ama tetamu kena Ama, Ama. Makanya jangan dipikirkan lagi ojek kepalam tuh Ama.
2: Acil Yanti kayak apa kabarnya di tembus Pal 6 nih?
0: Jalan tembus Pal 6 sana, ujar pinanya di sana. Kabut benar pang lah. Arah-arah sungai lulut nih. Nggih.
2: Kian anu si siapa Aldi itu dia sudah masuk lah.
0: Sudah, Adli.
2: Si Mihat belum.
0: Bang Mihat belum nih Abah Kalbi, Mbah nih anak-anak masuk nah.
2: Iya, nah, anu rame-rame masukkan ke sini.
0: Asik, bujur.
2: Bramian kita sedang dutan haja terus lah.
0: Iya.
2: Nah, buat Yani juga di Alabiu. Alabiu kah?
0: Alabiu, tapi kiawanya Alabiu.
2: Oh, Alabiu.
0: Alabiu. Belum pernah jual lu tetamu ih.
2: Kian aku pengin mana ketemu lah nih kemungkinan lah insya
0: Allah. Ayo kita di RRI Fest nih kan nah hari ulang tahun RRI ini nah bisa banar kita bertemuan nah.
2: Nah adingku yang datang terima kasih sebelumnya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan ikam sehat juga lah.
0: Amin pian juga sehat selalu ya sekeluarga ya.
2: Amin ya Allah. Buat semua-semuanya aja lah yang sudah sudah tadi masuk. Salam bahagia, salam damai selalu.
0: Yap.
2: Terima kasih adik aku yang ganteng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan himbungnya ti adik aku nang ganteng jar. Ulun tuh kan bila disambat adik aku nang ganteng jar lo. Nang ngarannya ulun anak paling tua bang lah. Karena suri sama tadingku adingku ahas. Lalu berasa bisi kakak aja ulun gitu dari Sungai Anda ini. Oke, yang berikutnya kita sambung lagi telepon dari Abah Kalbi yang ada di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Abah Kalbi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo goyang.
3: Goyang yo.
0: Goyang yo, Abah Kalbi, nang kaya kabarnya pian?
3: Pada pada kepanasan nyuna.
0: Bah, iya dah. Itu bilanya kepanasan tuh anu pasang aja gin es batu di belakang kipas sekira dingin anginnya tadi.
3: Padahal nanti ada wadah aku anu anginnya deres benar jadi kada pakai kipas-kipasan.
0: Oh, tapi anginnya ini angin panas kah angin sejuk kah?
3: Sejuk anginnya anu.
0: Oh, sejuk pak. Kalau ay, angin cobaan lah, angin cobaan ini jangan dihadapi pian jakanya angin duit ayo ha.
3: Angin biasa kan angin yang penawar dinginnya.
0: Bujur. Apa kalau pian nak lagu apa pian?
3: Oh tadi ada nak lagu anu pang benang biru kayak itu tadi.
0: Ada benang biru ini sama requestannya berarti lawan kakak Febri tadi lah.
3: Ya itu aja nah, biar sama ada apa ya kalau.
0: Yes bujur benar. Salamnya dulu gesan siapa pian?
3: Salamnya sama Febri tadi. Nah, pokoknya beritaan aja nah Irfan,
0: Yani, Amal. Oke, siap.
3: Iya beritaan seluruh pendengar di Perempat di mana saja berita.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi sudah bergabung juga di line telepon WhatsApp kita. Satu telepon lagi berarti kita angkat ya karena ini kan ada dua pendengar yang requestan lagunya juga sama nih. Halo, assalamualaikum ayo goyang. Nah, mati teleponnya. Iya sudah, ya berarti lain rezeki tolah. Langsung aja dang sana perempat sembari kita menunggu azan asar juga yang mana setumat lagi berkumandang. Langsung ke requestan berikutnya. Requestan dari Amah yang ada di Palem. Mas Buloh.

Kepada para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada, izin menginformasikan waktu ibadah sholat asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya dan sanak sudah tiba. Kepada Bubuhan Pian semuanyaan, para pendengar wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat asar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain dukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual-beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok

pelayanan kepada pelanggan, Direktur Umum dan Pemasaran PAM Bandarmasih, Yulia Riana Sari, turun langsung memantau operasional mobil tangki di IPA A2 Pramuka Senin 24 Agustus 2026. Di room yang akrab dipanggil Riana tersebut, memantau langsung proses pengisian hingga pengantaran air melalui mobil tangki. Pemantauan dilakukan gasan memastikan layanan berjalan maksimal, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pelanggan dan fasilitas umum yang menjadi kebutuhan masyarakat. Riana mengatakan PAM Bandarmasih ini terus berupaya sekira banyu tetap bisa sampai kepada pelanggan meskipun kondisi banyu baku saat ini dinamis. Menurut Sidin, pelayanan kepada masyarakat harus tetap dimaksimalkan, terutama gasan memenuhi kebutuhan fasilitas umum. Demikian Habar Perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulut Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.

0: Dan Sana Berobat masih bersama dengan Ulun Kian, tentunya mengudara sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah di Ayo Goyang. Tapi sebelum itu, Dang Sana, silakan kembali menghubungi di dua line telepon kita ya. Yang pertama di WhatsApp dulu 0895340509539 atau di 0511325260 ya. Sudah ada Bang Jaya bergabung di WhatsAppnya Perompat Banjarmasin. Kita coba angkat dulu Dang Sana ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang ya.
0: Goyang yuk, Bang Jaya, apa kabarnya pian?
1: Alhamdulillah, balap aja pian.
0: Balap aja, habar lah. Lagi di mana nih pian nih? Di Sungai Lulut kah atau di Sasirangan nih?
1: Ya, di mana Sungai Lulut apa di masuk si Butingan nih. Sewalasan seberang masjid.
0: Kalau ya pian tak ke Sungai Lulut mau unjun tadi. Sungai Lulut nih pulang banyak sungai. Karena Sungai Lulut pulang.
1: Aduh, banyak anak-anak ya, banyak pepuyuh berinju ya,
0: mau unjun. Pian tuh bila mau unjun di Sungai Andai aja, kena menangkap Mama Madan tuh pasti. Terlihat aja pian tuh melewati jembatan Sungai Andai itu tahu dah Mama Madan tuh.
1: Iya, nyaman dah bila lewat situ kan pas datang jam 8 udah lah.
0: Iya. Pak, pian yang dipancing sidin ke rumah. Ada nah masakan ini aja.
1: Iya, ngalibana lewat dan cilin di bila sudah makan le. Cilin kan di cilin makan pilih kan. Cuma bila yang anak kulit mampir ke kasir dulu aja keringat.
0: Sekedar menawarkan aja ya lo. Mun sistem membayarnya tetap yang membayar, Jar. Silakan Bang Jaya, anak lagu apa pian?
1: Ah, dong lo lagu dong. Gini nyawa. Ah, cubit-cubitan aja.
0: Cubit-cubitan. Cubit-cubitan. Oke, ini apa nih yang cover kah?
1: Iya, ya, covernya.
0: Oke. Cover siap-siap. Salamnya dulu, Bang.
1: Anu bertandik-tandik yang ada. Ini kan dalam keadaan berduka tuh hari semalam. Kan semalamnya itu.
0: Ah, inilah. Kenapa tuh? Siapanya meninggal?
1: Apa, Alu Marta kan di sanaknya.
0: Oh, di sanaknya.
1: Orang lagi jawaban kita mengatas nama ke apa, di grup. Koper ya. Di sana. Mengucapkan belasungkawa kan sekarang deh, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Aneh dong dia lawan anonim ya, ngalinya kada dapat dia mah minta anu pang dia ulun, anu pang dia usaha apa mun pinang baik ujar pun dua aja jangan nikam anu akan gawi. Apa nah, tuh? Tukang tambal ban lawan tukang gali lubang. Nah, tukang tambal ban ini tuh lah manusia nang kada pernah bersyukur dapat hari ini 500 ribu isuk menambal pulang pabila cukupnya.
0: Dari lubang tutup lubang nih bahasanya pian nih lah.
1: Ini au dari lubang tutup lubang aja ya gitu. Gua tuh jangan kadang mau makan gila kira di mamai sirin aku ya. Ini aja calonnya lah lah nanti. Terus siapa tuh? Bang Udin kan.
0: Bang Udin kan.
1: Adi Tanggibang.
0: Yap.
1: Hakim dan sudah lah. Terus siapa lagi ya? Mihat nah.
0: Mihat, nggih.
1: Nih, Mihat kan Mihat ke barang aja tenang pas aja ya kalau. Terus kaya nih.
0: Hingga
1: terus siapa lagi lah, Haji Ahmad lah, selamat monitor aja warung ini dan laris manis. Terus Mamadan tadi, Bunda Ratu.
0: Ya.
1: Anu ini Amah Jet Colette-nya sudah muncul kan sudah?
0: Siapa?
1: Amah Jet Colette sudah muncul.
0: Oh si Jet sudah muncul.
1: Oh iya kan tuh kalau ada aku sambur kayaknya tuh bilang hanya nung sadar kayaknya tuh.
0: Tapi si Din berbeda suaranya kada se-ngejet itu kan pas di WhatsApp pian.
1: Eh kena kawal di sana lagi mana ini udah putus. Makanya aku sambur karena jadi selamat sedikit tuh orang tuh slow
0: kayak slow aja dikit tuh pandernya satu tarikan napas. Ya si Din tuh satu tarikan napas 2000 kata tak keluar pian.
1: Dapat bunyi slow aja ke. Iya paling ke.
0: Op. Iya,
1: bujur. Iya, anak pulang dari lah. Sudah lah, gue sendiri lah. Iya, kalau saya kerja
0: biar paling nanti. Iya, paling pulang, mau cubit-cubit. Lihat lagi, mau mandiri amal, request lagu dua kali ya.
1: Iya, kalau ini ketulan, baru disambur, aku tersambur dulu.
0: Ada lagi salamnya bang.
1: Abis itu siapa lagi? Ama, Mama Alti. Oh, Bunda Ratu sudah tadi lah. Siapa lagi? Aduh, sebenuannya sebanjangnya
0: sudah kena. Sebenuannya sudah.
1: Aduh, teman untuk kini selamat panjang waktu kira lah kasih begini kayak kalau ini dunia banyak
0: kiamat. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaya, terima kasih ulun sudah masuk pian lah. Tadi salamnya banyak banar. saking gak ada fokusnya pulang, merequest dua kali si Din. Satu telepon lagi, nah ayo kita angkat lah. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Dengan abang siapa ini?
2: Lawan Mawardi, di mana bahan? Ya, apa kabarnya sana?
0: Alhamdulillah baik, kabar ulun mah ilawasnya kada mendengar suara pian nah.
2: Ya, tona masuk nah dan naman lan rasana kita.
0: I ke mana haja pian? Jadi jarang bar masuk.
2: Ya, tapi menetor-menetornya ada cuma. Kadang-kadang tuh banyak ada kesempatan masuk kita nah.
0: Oh, iya. Eh, anu Bang Mawardi nang kayak di Marabahan asap bener lah.
2: Aneh juga, sama kayak malam aja tuh asapnya pagi-pagi tuh asap.
0: Oh pagi-pagi aja jualan. Yang
2: hari kadang-kadang asap juga malam jam malam-malam kan ada setibas pagi tuh asap juga kan.
0: Oh inggi, tapi gak ada separah yang karena sampai terlihat kayak itulah jarak pandang lah.
2: Inggi, aneh juga lah, kadang-kadang apa cuma asapnya tuh datang dari mana-mana kan kasih asapnya tuh kayak
0: lebih banyak lah. Iya, jujur, karena daerah pian sana kan banyak benar tuh jar lahan terbakar jar.
2: Iya benar.
0: Pokoknya tetap aman aja pian di sana lah, amin sekeluarga.
2: Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan aman-aman ya kalau tentang daerah lain gitu juga ya kalau.
0: Amin. Silakan pian lagu apa?
2: Lagunya apa?
0: Lagunya ini ada Tabah, coba-coba Muara Kasih Bunda, aku mau di balik penantian sekuntum mawar merah, larut tanpa kepastian bulan separuh Kang Mas.
2: Nah, minta ulang artinya bulan separuh sana.
0: Bulan separuh?
2: Ya, ada Lilis Terlina kala.
0: Iya, bujur banar pian.
2: Salam-salamnya sama.
0: Nggih.
2: Salamnya kesan abang kita sebenarnya hanya masuk tadi.
0: Abang Jaya.
2: Nah, salam belasan dari Bang Mawardi di Marabahan sana. Abang Jo di Pengarut juga, Mang Mandi di Kurau juga. Nah, gasannya Mama Alfi juga.
0: Ki.
2: Nah, gasan Yani Halabio juga. Nah, di Hadli juga ya kalau. Nah, gasan Lokman, Mama Indor juga, Herman Banjar Baru juga, Mama Madam juga. Nah,
0: Mama Madam.
2: Gasannya Yanti aja ya kalau, para enam ya kalau.
0: Iya, bujur.
2: Bukan pokok lagian dari Bang Mawardi di Marabahan ya kalau.
0: Inggi.
2: Nah, tadi Abah Kalbi aja nah. Salam, misalkan pokok lagian si Abah Kalbi ya kalau.
0: Yap.
2: Nah, Mona Martapura aja nah. Selamat penetra. Haji Anton di Tanjung ya nah. Hersa di Tanjung ya nah. Bang Udin Tanjung. Abang Udin kan ya kalau.
0: Abang Udin kan, juragan iwak tuh.
2: Nah, ya, nah, juragan iwak kita. Salam, misalkan dari Bang Mawardi di Marabahan.
0: Inggi.
2: Santu beratanya ya kak.
0: Oke siap Bang Mawardi, terima kasih, sehat selalu pian lah.
2: Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum, pokoknya kita setia dan selalu
0: bahagia. Siap, terima kasih Bang.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mawardi dari Marabahan. Boleh dong kita angkat lagi satu telepon dari Bang Herman yang ada di WhatsApp lah. Halo Bang Herman, assalamualaikum, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam Kian. Goyang yuk,
0: Bang Herman, apa kabarnya pian hari ini?
3: Alhamdulillah, sudah makan.
0: Sudah makan, masih berdiri juga, dan masih berjalan di tanah juga menjer Bang Jaya tuh lah.
3: Oh masih anu nah, masih di atas bumi nah.
0: Bah, ulun kira tadi di atas awan, terbang nih jer lo nih.
3: Kada, aku kada berhalar, kada terbang.
0: Iya bujur.
3: Bang Herman terbang.
0: Anak lagu apa pian Bang?
3: Itu apa disitu pilihannya Kian?
0: Ulun bacakan dulu pilihannya lah. Ada ya, Tabah, coba-coba Muara Kasih Bunda, aku mau di balik penantian sekuntum mawar merah, larut tanpa kepastian Kang Mas.
3: Nah Kang Mas tuh aja Kian.
0: Oh Kang Mas, Epita Mala lah.
3: Aku kan jadi Kang Mas.
0: Oh mahi. Kang Mas, Kang ada Bungas
3: bujur, aku bisa ading nih binian lo nyamnya apa no kan pernah Abang Herman pernah.
0: Oke.
3: Ini anak pengamiannya, tak ada bangka kakak punya anak adik kan?
0: Oh, anak salami kesan siapa aja pian?
3: Tadi tuh Abang Mawardi tadi ya lo?
0: Iya Abang Mawardi, bujur. Abang
3: Mawardi ya lo?
0: Ah.
3: Si Abang Mawardi Korau juga Abang Kalbi ya lo?
0: Gi.
3: Mama bungkus.
0: Mama tukang bungkus pindah udah masuk lagi nah?
3: Wah ini kalau ini orang kalau ini bisa ya lo?
0: Asli, sini makin banyak orderan wah ini pian.
3: Ya hidin bisa hidin lagi meracikan ini meracik apa
0: racun
3: jamu.
0: Oh jamu kah kalau racun kesan Bang Jaya aja racunnya jar
3: jangan racun kan anda lo alihkan aja lo pikir mana itu saya kan
0: enggih ada lagi salamnya Bang
3: ya Mbak Bibri juga lo di sini anda ya lo
0: iya
3: cantik sebertahan dah kian nana.
0: Oke deh siap.
3: Nopan para pom
0: nih besar kames. Lanjut.
3: Nopan para pom nih besar kames. Sama buah durian.
0: Asik.
3: Assalamualaikum kian nang manis.
0: Uhuy. 3 bait pantunnya ya Allah, hai melelain aja manusianya. Orang pantun tuh 2 bait, kan 4 bait. Bujur aja tadi sudah pantunnya kan sajak-sajak atau bujur aja akhir-akhirannya tuh. Cuma ditutup sini di bait ketiga harusnya ada lagi tuh 1 bait han itu Bang Bang Herman nih pian. Nya ada juga pantun 1 bait wara kan. Bayang memisahnya tuh koma wara. Oke, dang sana berempat kita akan beralih dulu ke lagu berikutnya yang sudah di request tadi oleh Bang Jaya, Bang Mawardi dan Bang Herman. Untuk Bang Jaya, cubit-cubitan, reggae, cover ini ya, cocok kesenpian yang tentunya ketujuh dengan cover-coveran seperti ini. Jangan kemana-mana, dang sana tetap bersama dengan Kian sampai jam 5 sore di Ayo Goyang.

0: kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

dari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh, seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan

0: Dangsa Anak Perempat masih bisa dua lagu lagi kalau misalkan mau request Dangsa Anak Perempat ya. Ulun masih buka request tentunya. Ini ada satu telepon yang masuk dari line telepon reguler. Kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum ayo goyang.
1: Waalaikumsalam.
0: Goyang yuk dengan mas siapa ini?
1: Mas Hadi.
0: Mas Hadi, apa kabarnya Ben Bang Hadi? Ini yang di Alu-Alu ya lah.
1: Iya betul.
0: Halo Bang Hadi.
1: Sehat aja kayaknya lah.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Ya, hanya badan mengatam gini ya.
0: Oh, bulik mengatam.
1: Iya, mbak sendiri sudah
0: Bang. Oh, situ aman dari asap juga ya, Bang ya, berarti ya.
1: Aman waktu sore ini, tapi siang lebih suka ada juga asap.
0: Oke. Silakan Bang Hadi mau request lagu apa?
1: Di luar anu tuh daftar sekolah.
0: Boleh.
1: Judulnya Cinta Bukannya Kapal.
0: Cinta
1: dari Isdalia.
0: Cinta Bukannya Kapal.
1: Ya.
0: Oke, siap. Salamnya dulu Bang Hadi, kesan siapa?
1: Salamnya buat Bang Herman dari lah. Bang Wardi itu juga di Barat dari lah.
0: Yap.
1: Bang Wardi, Bang Iha, Bang Jaya, apa? Semuanya aja.
0: Oke.
1: Mempersingkat waktu aja kalian.
0: Gih, bujur.
1: Terima kasih atas semuanya kita lah.
0: Sama-sama Bang Hadi, sehat selalu. Gih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang sana kadinya tulun. Spot untuk telepon ini sudah habis tentunya ya. Kenapa? Karena ada satu lagu tadi dari Nyama Malvi, Roma Irama dengan Kehilangan Tongkat. Nah itu akan ulun putarkan dulu. Kemudian nanti lagu keduanya ada dari Mas Hadi ya, atau Bang Hadi dari Alu-Alu tadi, Cinta Bukannya Kapal. Mohon maaf Intar Ella, Intar Edo, kalau misalkan ada beberapa telepon yang mungkin belum bisa terangkat di hari ini Dang Sanang Perempat. Dan tentunya ulun pun juga sekalian izin pamit undur diri dari Ayo Goyang, karena ulun masih akan mengudara sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi untuk yang teleponnya belum terangkat. Sekali lagi ulun mohon maaf, minta rela, minta redo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama dengan Kian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Dua lagu closing untuk Ayo Goyang edisi hari ini.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek.

kabar Prompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dang sanak pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Banjarbaru ini menggelar workshop kesetaraan gender tahun 2026 yang mana

di Aula Gawi Seberatan Kota Banjarbaru, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Banjarbaru, Haja Ernali Sahalabi, yang mana dalam kesempatan ini diwakili asisten 1 pemerintah Kota Banjarbaru. Dan dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan pada kegiatan itu disampaikan apresiasi kepada DP3APMP2KB Kota Banjarbaru yang sudah menyelenggarakan workshop sebagai bagian dari upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan di Kota Banjarbaru. Ditekankan bahwa kesetaraan gender ini bukan berarti perempuan dan laki-laki harus menjadi sama dalam segala hal. Lebih dari itu, dangsana kesetaraan gender berkaitan dengan bagaimana keduanya memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat yang adil dalam pembangunan. Demikian, kabar perempat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, suara

Udang sanak perempat seberataan masih bersama dengan Uluna, wahai pria nang ketujuh menggoda acil-acil di sini. Masih bersama dengan Ulun Kian dang sanak perempat Taina sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah sore di Banjarmasin hari ini, secerah ketika kita melihat wajahnya yang indah di pagi hari. Umahi, cocok Barulun sudah bergabung di ruang sastra nih Bian. Oke, di Banjarmasin alhamdulillah di jam 5 sore ini kelihatannya kertopang lah, udaranya ini bersih kakada lah karena Ulun kereda keluar studio ya. Jadi kena mencium baunya, apakah ada bau asap di luar sana atau ada bau-bau oksigen yang segar kah? Oksigen segar kan tidak berbau lah padahal lah. Jangan lupa dang sanak, sekarang kita sudah bergabung dalam Palindangan Banua di mana Ulun akan memberikan rekomendasi wisata, dan kali ini rekomendasi wisatanya ada di Pulau Sumatera dang sanak perempat ya. Kenapa di Sumatera? Karena beberapa minggu yang lalu pas Ulun siaran sore itu selalu mengkada di Jawa, di Kalimantan, di Bali, di Papua, mungkin di NTB, di Flores. Nah, tapi Sumatera tuh jarang Ulun sorot. Oleh karena itu, hari ini Ulun akan memberikan 4 rekomendasi untuk bebuan pian semuanya yang mungkin punya ide atau rencana liburan ke Sumatera dan sanak ya. Sambil dikawani juga nih dengan lagu-lagu Banjar tentunya, bukan lagu-lagu Islami karena belum waktunya. Jadi jangan kemana-mana dan sanaklah, tetap bersama dengan Ulun Kian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Setelah ini Ulun akan berbalik pulang untuk membawakan informasi rekomendasi wisata yang ada di Pulau Sumatera.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
1: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
1: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
2: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Eis.
1: Oh.
2: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa, teh?
2: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Mumun, abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Sanak Perempat. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, dan Sanak ya, rekomendasi wisata yang ada di Pulau Sumatera tentunya, dan Sanak semuaan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada pesisir Kalianda dari Lampung. Jadi Lampung ini dan Sanak merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang terkenal karena keindahan pantai-pantainya. Bila Bebuan Pian berkunjung ke Lampung melalui jalur laut dan berlabuh di Pelabuhan Bakauheni, Bebuan Pian itu bisa melipir ke pesisir Kalianda. Kalianda. Di mana di sepanjang pesisir tersebut, Bebuan Pian bisa mengunjungi pantai-pantai indah, nang kayak Pantai Tapakera, Pantai Kedu, Pantai Marina, Pantai Batu Lapis, Pantai Merak Belantun, Pantai Sebalang, dan pantai-pantai indah lainnya. Kemudian di Lampung juga masih banyak dan Sanak pantai-pantai indah lainnya yang bisa Bebuan Pian kunjungi, mulai dari Pantai Tanjun Setia, Pantai Pasir Putih, Pantai Krui, dan juga Pantai Kihiu ya. Jadi untuk Bebuan Pian yang beach hunter, wah, tau lah beach hunter itu apa? Pemburu pantai. Kayaknya Bebuan Pian harus mencoba berkunjung ke Lampung. Yang berikutnya, Bukit Kahyangan, Kerinci, Jambi. Dari Sumatera Selatan, Bebuan Pian itu bisa melanjutkan perjalanan road trip ke Jambi dan menjumpai Bukit Kahyangan, objek wisata di Sumatera yang berada pada ketinggian 1.500 meter di atas laut. Dan keberadaan kabut serta awan yang turun ke dataran rendah, ini membuat Bebuan Pian serasa berada di tengah atau di atas awan dan sanaklah. Dan dari objek wisata di Sumatera ini, Bebuan Pian juga bisa memandang lebih dekat panorama Gunung Kerinci yang menakjubkan. Untuk Bebuan Pian, yang mencari suasana berbeda, yang mampu menyegarkan pikiran, destinasi wisata di Sumatera yang satu ini bisa menjadi pilihan terbaik.

0: bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%. Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

membaca buku. Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku dari buku.

masih bersama dengan Ulun Gian, tentunya kita lanjut lagi objek wisata atau rekomendasi wisata yang ada di Sumatera. Setelah tadi kita ada mengenal yang namanya pantai atau pesisir Kalianda, kemudian juga ada Bukit Kayangan, kemudian yang berikutnya adalah Lembah Harau di Payakumbuh ya. Objek wisata di Sumatera Selatan adalah Lembah Harau yang mana berlokasi di Payakumbuh, Sumatera Barat. Kawasan cagar alam yang mengapit Kelok 9 ini menjanjikan pemandangan indah ngarai dengan tebing-tebing geran dan cadar yang sangat eksotis. Ini bukan cadar jilbab, bukan ya. Semakin indah karena di kawasan destinasi Sumatera ini terdapat air terjun Dangsanak serta keberadaan rumah-rumah adat Minangkabau. Nambah-nambah unik pemandangan bebuarpian ketika singgah ke Lembah Harau yang satu ini. Kemudian yang berikutnya Dangsanak Perompat yang tentunya wajib dikunjungi adalah Danau Toba dan Pulau Samosir yang ada di Sumatera Utara. Kalau misalkan kita berpandir wisata yang ada di Sumatera yang paling favorit dan yang paling famous, yang paling terkenal itu adalah Danau Toba dan Pulau Samosir. Jadi danau ini merupakan danau yang paling ganal di Indonesia, Dangsanak bahkan di Asia Tenggara pun. Dan ini merupakan danau vulkanik yang sudah ada atau usia itu sudah lebih dari ribuan tahun. Selain menawarkan keindahan panorama alam yang sangat menakjubkan, bebuarpian juga bisa mengenal lebih dekat adat budaya masyarakat Batak di desa-desa yang mana ada di sekitar danau ini ataupun Pulau Samosir. Demikian rekomendasi wisata yang mungkin bisa Ulun informasikan kepada bebuarpian semuanya terkait wisata yang ada di Pulau Sumatera hari ini dalam Palindangan Banua. Setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dalam Balahindang. Jadi jangan kemana-mana, Dangsanaklah, tetap bersama dengan Kian hanya di Propat FM, Suara Budaya Banjar.

0: 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemko Banjarmasin WNI menyiapkan aturan khusus gesan menata dan mengendalikan infrastruktur pasif telekomunikasi. Selama ini kabel fiber optik yang berkelantungan bertumpuk hingga semeraut di sejumlah sudut kota, ini mengancam keselamatan pengguna ruang publik. Payung hukumnya akan dituangkan melalui peraturan wali kota atau perwali Banjarmasin tahun 2026 tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Aturan

tersebut disiapkan, gasan mengendalikan pembangunan, pemasangan hingga pengelolaan jaringan fiber optik, agar kada lagi berjalan sorangan-sorangan tanpa memperhatikan tata ruang dan kondisi lingkungan kota. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Kota Banjarmasin, Febri Graha Utama, mengatakan perwali ini akan mengatur secara menyeluruh mulai dari penataan jaringan, standar teknis sampai dengan sanksi bagi provider yang kada mematuhi ketentuan. Demikian kabar perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah Ulun Kian nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
0: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
2: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

anak perempat sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran di sore hari ini atau di senja hari ini dan anak perempat yang akan dibacakan oleh Dr. Andes Muhammad Ilyas Surabani Israel ayat 12 sampai dengan ayat 17.

0: ثواب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan, kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Korupsi. Faktor lainnya mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolak orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi, bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

Gangsan nomor 4, waktu di Banjarmasin sudah menunjukkan pukul 18.48 waktu Indonesia Tengah. Yang mana itu artinya, ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Gangsan nak ya, terima kasih ulun ucapkan. Gesan buan pian seberatan yang sudah bergabung tentunya, sudah monitor dan sudah mendengarkan ulun siaran dari jam 15 sore sampai dengan sekarang menuju jam 19 malam ya waktu Indonesia Tengah. Kita kembali di lain waktu dan sanak perempat tentunya setelah ini akan ada rekan kerja ulun Helda yang akan mengawani buan pian semunyaan. Dan kada lupa juga dan sanak setelah ini akan langsung bergabung bersama dengan pengajian ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Ulun kian izin pamit undur diri terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. فصل في كراهة التلاوة في الركوع. يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته، وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصح، وقال بعض أصحابنا تبطل. وروينا في صحيح مسلم أن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فصل في كراهة التلاوة في الركوع. فصل di dalam sebuah hukum makruh membaca Al-Quran ketika ruku. Jadi ketika ruku makruh di sana tilawatul Quran. Bukan Al-Qurannya yang dilarang untuk dibaca, namun menempatkannya itu keliru. Menempatkannya itu keliru. Sama seperti orang yang ketika khutbah di apa namanya, ketika sedang khutbah orangnya baca istighfar. Dilarang baca istighfar, bukan istighfarnya dilarang. Waktunya itu bukan waktu istighfar. Waktunya itu adalah waktu al-insat. Waktunya itu waktu istima'. Waktunya itu waktu waktu mendengar, waktu menyimak, bukan waktu istighfar. Jadi tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Begitu. Nah, adapun Al-Qur'an, masya Allah, Al-Qur'an salah satu perkara yang mampu memberikan sebuah cahaya pelita di dalam kehidupan. Maka siapapun orang yang membaca Al-Qur'an, maka bacaan Al-Qur'annya tersebut membawanya kepada suatu kemuliaan dan keberkahan. Di antara kemuliaan dan keberkahan yang dia dapatkan adalah bacaan Al-Qur'an tersebut mampu membersihkan segala noda dan kotoran yang ada di dalam hatinya. Dari karena itu kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid, beliau mengatakan: ata'ajjab mimman yaqul biham wa bihuzun wa bigham. Saya heran dengan orang yang masih berkata, saya lagi galau, saya sedang sedih, saya sedang sumpek, sedangkan di hadapannya ada Al-Qur'an. Masyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk min ahli Al-Qur'an insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan Al-Qur'annya yang dilarang, namun tempatnya tidak sesuai. Tempatnya tidak pas seperti itu. Wal Al-Qur'an, Al-Imam Al-Haddad mengatakan: walam yabqa khairun fiz zamani wa ahlihi wa qad hajarul Qur'ana wal ilma was sunan. Kata beliau, sungguh tidak tersisa lagi kebaikan di suatu era, dan tidak tersisa lagi kebaikan di setiap orang.

yang hidup di era tersebut selama mereka memboikot Al-Quran, memboikot ilmu, memboikot sunnah. Al-Quran sudah mereka tinggalkan, hanya sekedar menjadi pajangan Al-Quran. Ilmu, Masya Allah, tidak lagi dijadikan sesuatu yang dia gemari. Meskipun dia nuntut ilmu, hadir majlis, namun tidak ada keinginan untuk mengamalkan ilmu. Dari karenanya, coba kita di setiap majlis yang kita hadiri, tanamkan di sana tekad kuat untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan, meskipun satu ilmu. Maka seandainya kita dalam satu bulan hadir tiap malam 30 ilmu kita dapatkan, Masya Allah, keadaan seseorang semakin membaik. Namun Masya Allah, majlis demi majlis, apalagi kita di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kurang apa majlis? Ada yang ba'dal fajr, ada yang majlis duha, ada yang majlis ba'dal zuhur, ada yang rawhah ba'dal asr, ada yang ma bainal maghribi wal isya, ada yang ba'dal isya, ada yang maleman sedikit di atas jam 10. Masya Allah, ma'mur bil majalis. Namun apakah ada di dalam hati kita ketertarikan untuk menuntut ilmu? Ketika kita hadir di suatu majlis, kemudian tidak ada ketertarikan untuk mengamalkan ilmu, atau tempat kita, rumah kita berdekatan dengan tempat yang dipelajari ilmu agama, kemudian kita tidak ada ketertarikan untuk duduk di sana, jangan salahkan majlis ilmunya. Sama seperti orang yang dilarang memakan buah-buahan tertentu seperti durian. Masya Allah, bukan duriannya yang bermasalah, entenya orang yang bermasalah. Tidak boleh makan daging. Kenapa? Bukan dagingnya yang bermasalah, entenya yang bermasalah. Dagingnya aman. Masya Allah, begitu. Tidak boleh minum es niur. Masya Allah, bukan es niurnya yang bermasalah, bukan es kelapanya yang bermasalah, entenya yang bermasalah. Tidak boleh minum yang manis, bukan gulanya yang bermasalah, entenya yang kena diabetes. Begitu. Bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, waliyadu billah, namun engkaunya yang bermasalah. Dari karenanya kata al-Imam, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, "Law tahurat qulubuna ma syabi'at min tilawatil Qur'an." Kalau saja kita punya hati bersih, steril dari noda, tidak ada kotoran hati, maka kita tidak akan pernah merasa puas dalam baca Al-Qur'an. Baru selesai ditutup, kemudian mau buka lagi, mau baca terus, subhanallah. Sama seperti kita dengan handphone kita, baru selesai salam salat, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung cepat-cepat, subhanallah. Lagi makan, sambil setelah makan, hatta dalam toilet pun pakai, Masya Allah. Innalillahi, mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, amin ya rabbal alamin. Wahakadha, begitu. Al-Quran jangan hanya jadi pajangan. Ilmu juga jangan hanya sekedar kita hadir, tuntut diri kita untuk mengamalkan apa yang kita dapat, walaupun hanya satu ilmu yang kita amalkan. Apalagi di bulan Rabiul Awal, Masya Allah, tidak terasa sudah satu pekan di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bulan Rabiul Awal, Masya Allah, maulid demi maulid diadakan, tidak di rumah, tidak di majlis, tidak di musalla, tidak di lembaga-lembaga, tidak di masjid, pondok pesantren, semuanya al-ihtifal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya mengungkapkan kegembiraannya atas lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam.
Maka setiap hadir majelis maulid, setiap hadir majelis maulid yang di dalamnya tentu yang namanya majelis maulid yang diceritakan Nabi Muhammad, bukan yang lain. Majelis maulid, peringatan Maulidur Rasul, yang tentu yang diceritakan sekitaran tentang Maulidur Rasul, yang diceritakan tentang Nabi Muhammad, yang diceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad, yang diceritakan tentang sunnah beliau, tentang di sana irsyadat wa taujihat, tentang arahan dan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad, itu yang diceritakan. Maka ambil salah satu yang kita dengar di sana. Maka subhanallah, seandainya dalam satu bulan, dalam satu pekan ini sudah puluhan kali hadir majelis maulid, masya Allah, semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad. Namun apa yang kita dapatkan? Ini yang harus kita introspeksi. Peringatan maulid bukan hanya sekedar tradisi. Peringatan maulid bukan hanya sekedar seremonial. Bukan hanya sekedar di sana, masya Allah, tradisi, kemudian mengumpulkan orang banyak, ada tausiah, ada maulid, ada tausiah, kemudian setelah tidak pulang tidak bawa apa-apalah, jangan, sayang. Usahakan mendengar tentang Nabi Muhammad, mendengar tentang akhlak beliau, terapkan dalam kehidupan kita, sehingga setiap kali hadir majelis, satu akhlaknya Nabi Muhammad kita terapkan dalam diri kita, maka sampai saat ini semakin kuat hubungan kita dengan beliau sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Jangan sampai jadi orang yang semakin bertambah ilmu namun tidak semakin dekat kepada Allah, tidak semakin baik. Majelis ilmunya jalan, gosipnya terus, masih belum berhenti. Majelis ilmunya jalan namun khianatnya masih tetap ada, masya Allah. Berbohongnya masih tetap jalan, rentenirnya masih, judi onlinenya tidak berwala ya dzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya disebutkan di dalam sebuah hadis, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapapun orang yang bertambah ilmu pengetahuan agama tiap hari hadir majelis, bahkan ikut di saluran di WhatsApp, saluran Kiai Fulan, saluran Guru Fulan, saluran Gus Fulan, masya Allah, tiap hari dapat di sana dawuh beliau, subhanallah, tiap hari dapat potongan-potongan ceramah beliau, ilmu subhanallah dipermudah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yazdad hudan, namun tidak bertambah kebaikan, tidak semakin dekat kepada Allah, tidak semakin khusyuk hatinya, tidak semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ilmunya tersebut tidak memberikan suatu kesan apapun dalam dirinya, melainkan semakin menjauh dari rahmat Allah. Dari karenanya kami pernah diceritakan oleh guru mulia Habib Umar, ada orang tua sama anaknya tiap malam hadir majelis, abahnya yang ajak. Tapi yang uniknya orang tua ini kalau hadir majelis datangnya belakangan karena sudah uzur, jadi harus dibawa oleh anaknya, datangnya belakangan. Yang uniknya orang tua ini kalau sudah mendengar satu faidah dari ilmu, satu ilmu dia dapatkan, dia langsung ngajak anaknya pulang, yuk kita pulang. Kenapa? Udah kita amalkan itu dulu, jangan nambah dulu, itu dulu kita amalkan. Subhanallah, tiap malam seperti itu hadir majelis. Sampai pada akhirnya suatu hari ketika ingin hadir majelis, kebetulan ayahnya kebelet mau buang air kecil. Dia mau buang air kecil karena tidak ada orang di sana, maka ayahnya mau buang air kecil, keburu mau buang air kecil, ternyata anaknya bilang, tunggu dulu wahai abah, kenapa? Depan kita ada batu, kita pecahkan dulu batunya, karena kalau batunya tidak kita pecahkan, maka takutnya nantinya percikan air kencing tersebut mengenai kita. Langsung dilunakkan itu batu, setelah dilunakkan baru kencing ayahnya. Setelah kencing belum sampai majelis, bilang ayahnya, kita pulang. Lah, kita masih belum sampai majelis, sudah dapat ilmu tadi. Subhanallah. Udah barusan dapat ilmu. Kalau mau kencing ada batu, pecahkan dulu, udah dapat ilmu, udah cukup. Bismillah.
Innamal muradu minal ilmi al amalu bih. Masya Allah, bagaimana kita dengan ilmu yang kita dapatkan? Amalkan, tuntut diri kita. Hadir majlis bagus, lebih istimewa lagi ketika kita tuntut diri kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapat. Wabil khusus nih bulan di apa? Di bulan Rabiul Awal. Banyak kita mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, bagaimana hubungan para salihin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Melalui apa? Melalui salawat. Melalui apa? Sunnah yang kita hidupkan, ilmu yang kita semangat untuk kita kaji dan kita amalkan, syariat beliau yang kita perjuangkan. Begitu, akhlak beliau yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Wah, kata ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Bil khusus perempuan-perempuan kita, wanita-wanita kita, masya Allah. Apabila tuh wanita-wanita kita jika ingin nantinya besok berada di barisannya Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asiyah, yang mana Sayyidatuna Maryam dan Asiyah dipilih oleh Allah untuk menghadiri kelahiran manusia agung yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahadarat bi tawfiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain, bidadari-bidadari juga mendampingi, ingin bersama mereka besok di hari kiamat. Maka dari sekarang, wahai para perempuan, hubungkan diri kalian dengan mereka. Ingin berada di belakang Sayyidatuna Khadijah, telaahi bagaimana perangainya Sayyidatuna Khadijah, bagaimana taatnya beliau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa wajadaka ailan fa aghna bi Khadijah. Nabi Muhammad dikayakan dengan keberkahan Khadijah, maksudnya dengan menikahnya beliau dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, bagaimana taatnya beliau. Itulah kemuliaan seorang perempuan, itulah keistimewaan seorang perempuan ketika dia mampu taat kepada suaminya. Yang namanya taat pada suami tidak bisa diukur dengan gaji. Mau gajinya di bawah UMR atau di atas UMR, subhanallah. Bahkan ketika seorang istri sabar melayani suaminya, subhanallah, sabar dengan perilaku suaminya yang jahat, diberikan pahala seperti pahala Sayyidatuna Asiyah imra'atu Fir'aun, masya Allah. Begitu. Seandainya kata Nabi Muhammad, saya memerintahkan kepada salah seorang di antara kalian untuk sujud kepada sesama kalian, aku perintahkan seorang wanita sujud dengan suaminya. Seandainya, itu menunjukkan besarnya hak seorang suami yang harus dijalankan oleh seorang istri. Tak jadi masalah engkau lebih kaya dari suamimu, wahai istri. Tak jadi masalah kedudukanmu lebih hebat, kau dihormati di kantormu, kau dihormati di tempat pekerjaanmu, tapi ketika engkau masuk ke dalam rumahmu, tetap engkau berada di bawah kepemimpinan suamimu. Tetap statusmu adalah istri. Dan itu adalah kemuliaan, bukan adalah bentuk kehinaan. Kemuliaan seorang perempuan ketika dia mampu taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya. Kenapa? Surgamu ada di dalam diri suamimu. Subhanallah. La ilaha illallah. Begitu. Hubungkan bagaimana Sayyidatuna Khadijah, bagaimana Sayyidatuna Fatimah. Bahkan Sayyidatuna Khadijah ketika sakit pun beliau tidak pernah menampakkan wajah yang menahan sakitnya, namun beliau senyum di hadapan Nabi Muhammad. Sampai orang-orang mengatakan, untung baru ketika Nabi Muhammad baru menikah dengan Khadijah, orang-orang pada mengatakan, beruntungnya Khadijah bersuamikan Muhammad, beruntung. Kata beliau, saya tidak berpikir untuk berbahagia, saya tidak berpikir untuk bersenang-senang, yang saya pikirkan adalah bagaimana cara saya untuk membahagiakan suami saya, bagaimana cara saya untuk membuatnya bahagia, untuk membuatnya bahagia. Dan memang bagaimana kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, laqad ruziqtu hubbaha wa ana uhibbu man yuhibbuha. Saya dianugerahkan cinta yang sangat besar kepada Khadijah dan aku mencintai setiap orang yang cinta dengan Khadijah.
Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah cemburu dengan Khadijah, sampai beliau mengatakan suatu perkataan yang membuat Nabi Muhammad menjawab, mengklarifikasi semua tersebut, dan beliau mengatakan Khadijah tak tergantikan. Bagaimanapun Khadijah tidak tergantikan. Subhanallah. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Apalagi tiap bulan umpamakan di majelis-majelis ada manaqib Sayyidatuna Khadijah, tiap bulan ada, Masya Allah. Amalkan. Yang lucunya setelah manaqib Sayyidatuna Khadijah di mana-mana, umpama di masjid, ada di musalla, di langgar, kemudian di pondok pesantren, di majelis, setelah mendengar manaqib beliau, pulangnya ngegosip, ini manaqib Sayyidatuna Khadijah yang dibaca atau apa? Kalau manaqib Sayyidatuna Khadijah yang dibaca, yang diceritakan ya Ummul Mukminin Khadijah, tiru akhlak beliau. Yang dibacakan manaqibnya Sayyidatuna Fatimah, Fatimah bid'atun minni, kata Nabi Muhammad. Tapi akhlaknya, perangainya, kemudian lagi di sana pakaiannya jauh berbeda dengan Sayyidatuna Fatimah. Rasa malunya, bagaimana rasa malu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardaha, Sayyidatuna Aisyah, Maryam, Sayyidatuna Asiyah, bagaimana keteguhan mereka di dalam memeluk agama Islam, bagaimana keteguhan pendirian mereka di dalam iman, akidah tidak bisa ditawar walaupun ruh taruhannya. Subhanallah, itu yang harusnya diambil. Ingin berada di belakang mereka, dari sekarang masuk di dalam circle-nya mereka, dari sekarang masuk di dalam kelompoknya mereka. Ya Rabb, mudah-mudahan perempuan-perempuan kita masuk di dalam kelompoknya para wanita-wanita mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau nantinya besok di hari kiamat tidak berada di belakang mereka, mau berada di kelompok siapa lagi? Afdal wa sayyidat nisa'il alamin, wanita yang paling istimewa, wanita pemimpin, wanita yang ada di seluruh alam semesta ini adalah mereka. Mau mencari kepemimpinan di belakang siapa lagi? Itu Nabi Muhammad sudah mengatakan seperti itu. Masuk di sana. Masya Allah, nikmat adanya majlis manaqib, manaqib fulan, manaqib fulanah, manaqib wali fulan, manaqib pun, manaqib Sayyidatuna. Nikmat, tinggal tuntut diri kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Seperti bulan Maulid ini. Maulid di mana-mana, di sekolahan ada maulid. Di mana-mana lembaga ada maulid. Sekarang bukan hanya tradisi, tapi ayo tuntut diri kita untuk berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu aja. Nah, itu kan malam Jumat yang lalu, malam Jumat, mungkin yang anak-anak muda yang menggunakan media sosial tahu ceritanya. Ada malam Jumat yang lalu, guru mulia Habib Omar menceritakan tentang seorang lelaki yang datang ke Tarim. Pada awalnya agamanya Hindu, laki-laki tua umur 60 tahun lebih. Dia punya anak gadis yang pada awalnya Hindu, anaknya juga Hindu. Kemudian kuliah di kedokteran. Kemudian setelah itu, karena teman-temannya muslimat, qanitat, orang-orang yang ahli taat, sehingga anak perempuannya masuk Islam diam-diam, terkesan dengan Islam. Maka akhir ceritanya, pada akhirnya anak tersebut ngilang dari rumah dan dia tinggal di Tarim. Masya Allah. Kemudian keluarganya nyari tahu di mana keberadaan anaknya, di mana keberadaan anak-anak gadisnya, nyari tahu dengan teman-temannya. Tahu-taunya anak gadisnya berada di Tarim. Maka ayahnya yang udah tua, udah umur ayahnya, datang ke Tarim mau mengambil anak gadisnya, mau dibawa pulang. Dan penduduk Tarim seperti biasa, ketika ada orang asing yang datang, orang asing maksudnya orang-orang yang bukan penduduk setempat yang datang, biasanya dijamu oleh Guru Mulia Al-Habib Umar. Dijamu dulu, kasih makan, ikramu dhaif, memuliakan tamu. Karena memang man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah.
siapapun orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, muliakan tamu. Maka orang tersebut izin dengan Habib Umar. Izin dengan Habib Umar, kata orang tersebut bahwasanya mau ngambil anak perempuannya, anak gadisnya. Kata Habib Umar, silahkan ambil. Nah, jadi masalah, namun dikarenakan Anda telah masuk ke sini, maka Anda tamu kami. Nah, maka Anda tamu kami, dan kami berkewajiban untuk melayani Anda, untuk menjamu Anda, untuk memperhatikan Anda selama 3 hari. Dengan kelembutan, dengan akhlak yang luar biasa dari Guru Mulia Habib Umar, sehingga min khilal beberapa hari di sana terkesan dengan Islam. Yang tadinya niatnya mau mengambil anak pulang, tahu-taunya beliau yang masuk Islam. Subhanallah. Coba lihat akhlak, budi pekerti, adab yang sangat luar biasa. Subhanallah. Hanya beberapa bulan beliau di sana, yang tadinya mau pulang ke tempatnya Kenya, tidak jadi pulang. Beberapa bulan di sana, Kamis kemarin meninggal dunia. Subhanallah, tidak sampai 1 tahun memeluk agama, hanya bid'atu ashur, hanya beberapa bulan memeluk agama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Muslim, meninggalnya di Tarim lagi. Subhanallah, datang agama Yahudi, agama Hindu, terus masuk ke dalam agama Islam, meninggal di sana. Subhanallah. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Hakada akhlak. Nah, dan begitulah juga, maka setiap apa yang pernah terjadi di zamannya Nabi Muhammad, maka itu akan terjadi di setiap era. Maka apa yang terjadi pada saat itu, kita mendengar ceritanya seperti itu, teringat bagaimana Nabi Muhammad dengan Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal, orang yang banyak membantai kaum muslimin, boronan, kepala suku yang dicari-cari oleh pasukan muslimin, ketangkap. Disuruh sama Nabi Muhammad diikat di masjid, di tiang masjid, diikat. Hari pertama datang ke masjidnya Nabi Muhammad, Thumamah bin Uthal ditawarkan. Nah, Thumamah ada niat mau masuk Islam. Kata Thumamah, ya Muhammad, mau ngebunuh silahkan bunuh. Intagtul, tagtul dzatadam. Ingin membunuh, silahkan bunuh, karena ini Thumamah sudah banyak membunuh kaum muslimin. Tapi kalau engkau membebaskan saya, engkau tahu saya orang yang sangat mengerti bagaimana membalas kebaikan orang lain. Nabi Muhammad diam. Tapi Nabi Muhammad mewasiati, kasih makan tuh tawanan, kalian jangan makan dulu sebelum dia makan. Sisanya mereka baru kalian makan. Subhanallah, akhlak yang sangat luar biasa, nabawi, Muhammadi. Masya Allah. Thumamah bin Uthal hari pertama melihat sahabat memuliakan Nabi Muhammad, sholat berjamaah di belakang Nabi Muhammad, bagaimana mereka dengan Nabi Muhammad, bagaimana ta'zimnya mereka, bagaimana cintanya mereka, melihat bagaimana di sana tiap hari Thumamah bin Uthal mendengar, ya ibarat bahasa orang sekarang, kajian Nabi Muhammad tiap hari dia dengar. Hari kedua datang lagi, ya Thumamah, ada niat masuk Islam. Gala, ya Muhammad, in tagtul, tagtul da tadab. Kalau mau ngebunuh, silahkan bunuh. Ini sudah banyak ngebunuh orang lain. Tapi kalau kau mau membebaskan, saya bisa. Kau tahu sendiri, saya adalah orang yang sangat bisa untuk membalas kebaikan orang lain. Sampai itu, sampai hari ketiga, kata Nabi Muhammad, atriku, bebaskan dia. Oh, para sahabat, gimana dibebaskan nih orang buronan yang banyak, dibebaskan. Dibebaskan, subhanallah, keluar dari masjid mencari air terdekat, beliau mandi, setelah mandi berpakaian, setelah itu masuk lagi ke masjid. Gala, ya Muhammad, umdat yadak. Subhanallah, lagi tegang-tegangnya ada-ada aja. Subhanallah, bismillah adzan.

0: dengan kemuliaan, keindahan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian setelah itu lihat, ketika cahaya iman masuk dan menembus di dalam hati dan sanubari Sayyidina Thumamah bin Uthal, beliau mengatakan, wallahi ya Muhammad, dahulunya tidak ada wajah yang paling aku benci di permukaan bumi ini melainkan wajahmu. Sekarang tidak ada wajah yang paling aku cintai melainkan adalah wajahmu. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada bumi yang paling saya benci di permukaan bumi ini melainkan bumi yang mana kau berpijak di atasnya. Sekarang tidak ada bumi yang paling aku cintai melainkan bumi yang engkau berada di atasnya. Subhanallah, coba lihat. Langsung berubah. Berubah menjadi pencinta sejati. La ilaha illallah. Wahakala, subhanallah. Orang yang agama Hindu tadi meninggalnya Kamis lagi. Malam Jumat apa? Menghadap malam Jumat, subhanallah. Tidak ada yang tahu kita akhir cerita seseorang. Terkesan dengan melihat kehidupan di Tarim, bagaimana akhlak-akhlak orang di sana, bagaimana tidak ada keributan dan lain sebagainya. Tuma'nina, ketentraman, subhanallah. Sampai pada akhirnya wafat di sana. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wahakala. Waqad hajarul qur'ana wal ilma was sunan. Sunnah Nabi Muhammad jangan diboikot. Jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Ayo periksa dalam diri kita. Sejauh ini bagaimana kita dengan sunnahnya Nabi Muhammad? Bagaimana kita dengan sunnah beliau? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun orang yang menghidupkan satu sunnahku, sungguh dia telah menyatakan cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun orang yang mencintaiku, maka nantinya dia akan bersamaku di dalam syurga. Ya Rab, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Wa al-laylah al-mukbil alayna, malam yang akan kita sambut bersama malam-malam agung semuanya. Malam 12 Rabiul Awal, Masya Allah. Malam yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memilih malam tersebut menjadi malam yang indah, malam yang agung, malam yang istimewa, malam yang bercahaya, yaitu lahirnya sang cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam itu adalah lebih mulia dari seluruh malam-malam yang mulia. Malam 12 Rabiul Awal lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Lebih mulia dari malam-malam apapun, malam 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena itu malam dipilih sebagai malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kemuliaan tidak akan pernah kita ketahui melainkan dengan perantara malam 12 Rabiul Awal. Maka umat Nabi Muhammad, malam yang paling istimewa bagi mereka adalah malam 12 Rabiul Awal. Maka sambut malam tersebut dengan berbagai macam ketaatan, ibadat, hubungkan diri kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbanyak selawat kepada beliau. 12 Rabiul Awal malam tahun ini jatuh pada malam menurut kalender malam Selasa, masyaallah. Malam ini malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, 3 malam. Ayo agendakan, apa agenda kita? Selasanya tanggal merah kalau tidak salah. Tanggal merahnya tanggal Selasa merah. Merah. Kita nih ada lain pegawai ini merah berataan tanggal. Hari Selasanya tanggal merah. Bismillah, ayo. Dari karenanya ulun mengajak dan mengundang, mengumumkan pengumuman, yang mau hadir silakan hadir. Malam Selasa kan kebetulan majelis rutin. Majelis seperti biasa dan peringatan tahunan Maulid dini hari jam 3:15 sebelum subuh di tempat ulun di pengurus, jam 3:15 sampai sebelum subuh mungkin 15 menit atau 20 menit udah bubar. Yang mau sholat subuh di dimana-dimana silahkan. Setelahnya itu jam 7 pagi diundang semuanya untuk menghadiri maulid sanawi, maulid tahunan di kota Citrageraha ba'dal isyraq insyaallah. Nah, malam rebunya diundang semuanya untuk menghadiri majelis rutinan ulun di Nahdlatul Salam sekaligus peringatan maulid antara maghrib dan isya. Malam rebunya insyaallah akan dihadiri oleh Sayyidil Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidarus insyaallah dari Tarim Hadramaut Nahdlatul Salam. Nah, jadi malam Senin dari malam Senin undangan malam Senin di Belitung di tempat musala raudhah yang biasanya pengajian subuh Sabtu. Nah, di situ. Jadi malam Senin itu maulidnya dimulai dari habis maghrib. Jadi habis isya langsung acara ceramah dan lain sebagainya. Kemudian malam Selasa seperti biasa, malam Selasa habis isya ada majelis, kemudian sebelum subuh kembali majelis. Kemudian malam Rebunya di Nahdlatul Salam. Selasa paginya di Kota Citrageraha. Ya Rob, mudah-mudahan termasuk orang yang dapat keberkahan insyaallah. Bentar lagi malam 12 persiapkan diri kita menyambut malam tersebut, malam agung, malam cahaya. Subhanallah. Bagaimana malam tersebut indahnya. Dan Nabi Muhammad dilahirkan sebelum subuh. Masyaallah. Malam yakin kita malam mustajabud doa. Ada diceritakan bahwasanya bagaimana Abu Lahab satu tahun setelah Abu Lahab meninggal ada yang bermimpi disebutkan dalam Al-Bukhari. Abu Lahab setelah satu tahun meninggal ada yang mimpi salah satu keluarganya. Ada yang mengatakan dalam sirah itu yang bermimpi tersebut adalah Abbas, saudaranya sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas yang bermimpi. Lalu ditanya, "Gala mahaluk Abu Lahab, apa kabarnya di sana?" Masya Allah, ditanya Abu Lahab, "Apa kabarnya di sana?" Kemudian Abu Lahab mengatakan, "Finar, keadaan saya di neraka. Illa annahu yukhaffaf anni fi kulli lailati itsnain." Melainkan kata Abu Lahab, tiap malam Senin saya diringankan adab. Diringankan. Dan saya menghisap di antara dua jemari saya, maka keluarlah air di sana, saya meminum. Meminum air tersebut yang keluar di antara dua jemari saya. Itu semua min i'tagi li Thuwaibah indama basyaratni biwiladatin nabi. Itu semua saya dapatkan karena saya memerdekakan Thuwaibatul Aslamiyah ketika dia memberitahukan kabar gembira kepada saya atas kelahiran Muhammad. Langsung saya gembirakan, langsung saya merdekakan. Thuwaibah itu seorang perempuan budak yang dimiliki Abu Lahab. Ketika terlahirkan Nabi Muhammad, Thuwaibah memberikan kabar gembira itu kepada Abu Lahab, pamannya. Bilang, "Sayyidi, wahai tuanku, ponakanmu udah lahir laki-laki." Saking gembiranya Abu Lahab, dimerdekakannya Thuwaibah. Udah, karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sehingga setiap hari Senin diringankan adabnya. Dari karenanya Guru Mulia Al-Habib Umar mengatakan, "Lam yansa khaliquna lahu farhatahu wa bidzal haditsu atana." Lam yansa khaliquna lahu farhatahu. Allah tidak melupakan kegembiraan yang dirasakan oleh Abu Lahab bil Mustafa dengan kelahirannya Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzal hadits atana, sehingga datanglah hadis yang memberitahukan annal adab mukhaffaf, azabnya diringankan, fi kulli itsnain, tiap hari Senin, li farhatihi biman wafana, karena kegembiraan yang pernah dirasakan terhadap lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gala hada ma'al kufur, ini balasan Allah terhadap orang yang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad Fakaifa bifarhatin min dhi fuadin imtala iman. Bagaimana kiranya ganjaran, balasan, pahala yang Allah berikan bagi orang yang gembira atas kelahiran Nabi Muhammad dan di dalam hatinya ada cinta dan iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ya Rabb, mudah-mudahan jangan sampai kita terharamkan dari kemuliaan bulan yang mulia ini, jangan terharamkan dari kemuliaan malam yang akan kita sambut bersama, malam 12 Rabiul Awal. Masyaallah, baras Nur Taha, disitulah terlahirnya cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah, mudah-mudahan bisa kita menghadiri acara-acara yang semacam itu. Niatkan insyaAllah. Nah, pembicaraan pada malam hari ini tentunya makruh baca Al-Quran dalam rukuk dan sujud, karena itu tempat kita bertasbih. Seandainya membaca juga selain Fatihah, maka sholatnya tidak batal. Umpama orang tersebut ruku, Allahu Akbar Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan, jadi masalah. Lam tabtul sholat itu selain Fatihah. Kalau bagaimana yang dibacanya Fatihah, menurut pendapat yang paling sahih juga tidak batal. Ada yang lucu pian, ulun pernah membahayang maghrib, imamnya niatnya usolli fardhu subhi maghrib, nyaring banget. Jangan orang higa-mehiga, sidin tetap baik. Salli fardhu subhi yasin, rakaatain. Astagbirah qiblati imaman lillahi ta'ala. Dah. Takbir sidin, Allahu Akbar. Kayak apa aja? Mati aja. Niat itu dilafadzkan hukumnya sunnah. Andakannya di hati. Udah. Tapi kada langsung takbir sidin. Tegana juga dulu, rupanya ada yang menagur kan di belakang. Maghrib, maghrib. Kayak tadi juga, kayak tadi juga. Maghrib, maghrib. Tegana sih dia, kada sih ulangi lagi. Langsung di hatinya, Allah. Di hatinya maghrib, di mulutnya subuh, sah, sah. Nih, kayak Isa kena, usalli fardhu dhuhri, julun, apa kabar? Usalli sholat al-istisqa, julun, apa kabar? Tapi dalam hati ulun, Allahu Akbar Isya, sah. Oh tadi itu niat itu talafuz biha sunnah, melafazkannya itu hukumnya sunnah. Wa mahalluha al-qalb, dan letaknya niat itu ada di di hati. Nah kada wa rawayna fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajida. Nahani Rasulullah, Rasul melarangku baca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk atau ketika dalam posisi sujud. Itu tempatnya tempat tasbih. Begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala wa inni nuhit an aqra'a al-Qur'ana raki'an aw sajida. Rukuk maksudnya berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang banyak bersalawat kepada beliau, maka dia lebih berpotensi nantinya besok mendapatkan kedudukan yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak, mau dalam keadaan berjalan, amalan kita ini, amalan kita semuanya, amalan kita dari sholat, puasa, zakat, sedekah, silaturahim, apapun, Al-Quran, tahajud, semuanya bainal gabul waraddiha, antara diterima sama ditolak, itu ibadah kita. Kecuali ibadah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, itu bil yakin hatman biduni taraddudi, pasti diterima, tidak ragu lagi. Udah sholawat, berbanyak sholawat. Apalagi ini nih, malam Jumat, besok hari Jumat, ayo wanita-wanita kita, perempuan-perempuan kita, ayo ingatkan suaminya besok mau sholat Jumat, apa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu dengan yang lainnya mengingatkan begitu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah insyaallah. Mudah-mudahan kita berataan diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian minta Fatihah dengan niat mudah-mudahan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedang kesusahan, yang dalam problem, yang susah di dalam kesusahan dalam materi, diuji dalam materinya atau diuji kesehatannya atau keluarganya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan Allah hilangkan segala kesedihan, segala apa yang dia derita pada saat ini dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bil khusus niat kita, apa namanya, kita niatkan kesehatan untuk guru Kiai Haji Basman Tinggiran Tamban. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan mudah-mudahan kita tidak terharamkan dari keberkahan beliau. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia para ulama-ulama kita, para habaib kita, para masyayikh kita, para aulia, baik yang masyhur ataupun yang mastur. Mudah-mudahan mereka senantiasa panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat bulan yang mulia ini, semoga Allah kabulkan hajat kita dunia wal akhirah. Tilkana ila hadratin Nabi al-Fatiha.
1: إلا الله

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Habar Perempat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Perempat bersama Ulun Helda. Indonesia Kalimantan Selatan, UMPAT bergerak menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap di sejumlah wilayah. PMI Kalsel mengerahkan relawan secara bergilir, gagasan membantu penanganan karhutla sekaligus memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat terdampak. Ketua PMI Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, memadahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani karhutla yang berlangsung hampir satu bulan. Menurutnya, kolaborasi lintas pihak diperlukan agar kebakaran kada semakin meluas dan dampak kabut asap dapat ditekan. Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Bubuan Sidin tentu berupaya semaksimal mungkin gasan menekan tingginya angka kebakaran hutan dan lahan. Personil lawan juara lawan PMI dikerahkan ke sejumlah titik rawan secara bergilir dengan dukungan mobil tangki lawan jual bulan. Bantuan yang itu disiapkan sesuai keperluan serta permintaan BPBD dalam penanganan karhutla di lapangan. Selain membantu penanganan kebakaran, PMI juga fokus mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. PMI menyediakan oksigen gasan warga yang mengalami gangguan pernapasan, membuka layanan oksigen serta membagikan ribuan masker. Dampak kabut asap yang ini mempengaruhi kesehatan masyarakat termasuk resiko ISPA lawan juga gangguan pernapasan lainnya. Oleh karena itu, dari sisi kesehatan masyarakat, Bubuan Sidin juga melakukan langkah-langkah penanganan. Langkah yang itu dilakukan gasan mengurangi resiko kesehatan warga selama kualitas udara terdampak kabut asap. Setiap hari sedikitnya ada 6 relawan PMI yang bertugas di lapangan lawan jua, diperkuat lebih dari 12 orang dari unsur masyarakat serta simpatisan.

memusatkan perhatian di sejumlah wilayah, diantaranya Nangkait Landasan Ulin, Pengayuan, Lawan Jual yang Anggang, dengan posko di Pengayuan, kawasan Bandara Samsudi Nor, serta posko induk di BPBD di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel. Gusti Iskandar memadahkan kondisi kabut asap dalam dua hari terakhir mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, namun PMI tetap melakukan pemantauan dan mengantisipasi munculnya kembali titik api. Mudah-mudahan angka-angka kebakaran di ke depan bisa cepat teratasi. Kita seberataan tentu hendak kondisi kabut asap ini segera berakhir. Demikian Habar Perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promo FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Kita jumpa lagi di Ragam Budaya bersama Ika Asbak, bersama Ulun Helda yang malam hari ini menemani pian seberatan tentunya di edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Dan Dang Sanak Pro 4 pada malam hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu mengisi kemerdekaan menuju masa depan bangsa yang lebih baik. Dan pastinya pada malam hari ini Ulun kada sorangan aja. Ulun sering dikawani dengan narasumber-narasumber kita yang menemani kita malam hari ini di IKASBA. Kita ditemani dengan ada Bapak Dr. Andes Mas Rani Nor, SAKMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat seberataan. Ada Ibu Ratu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merah putih ya.
0: Semangat kemerdekaannya nih. Ada Ibu Dokter Diana Hayati, SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua sehat.
0: Amin. Dan ini juga ada Bapak Rahmat Basuki, SEL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Terima kasih. Salam sehat kembali.
0: Salam sehat juga nih. Sebenarnya kita seberatan dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam senang promot yang mendengarkan kita pada malam hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan topik kita pada malam hari ini yaitu mengisi kemerdekaan menuju masa depan bangsa yang lebih baik. Namun sebelumnya kita juga ingin mengajak dalam senang promot seberataan nih, kalau ada yang ingin bergabung yang harap upat berpartisipasi pada malam hari ini bersama kita di Ragam Budaya bersama IKASBA, bisa di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Dan Bu Wenpian juga bisa mendengar kita streaming di RRI Digital. Kita juga live di channel YouTube kita RRI Promot Banjarmasin. Nah, langsung aja nih, mengisi kemerdekaan menuju masa depan bangsa nang lebih baik lagi. Kita kan masih dalam bulan Agustus nih, masih semangat kemerdekaan. Kita maunya semangat kemerdekaan kita nih terus-terusan, jangan bulan Agustus saja ya, kada sih? Iya. Dan mungkin dari kita hendak bertanya nih lawan Ibu Diana nih, nyata tamu kita bola. Yang pertama yang baru dulu aneh kita takut nih. Nah, menurut Ibu Diana nih, dari mungkin kacamata akademisi, bagaimana peran kemerdekaan suku bangsa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di era modernisasi seperti sekarang ini nih, Bu?
2: Ya, terima kasih Mbak Helda. Salam jumpa ya, kita baru ketemu juga. Jadi mengisi kemerdekaan di era sekarang ini tentu saja kita tidak seperti era zaman dulu ya, yeah. Dimana kita mungkin ikut berperang, kemudian juga mengangkat bambu runcing pada saat itu. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, khususnya untuk di bidang saya sendiri, yaitu sebagai akademisi atau pengajar, yang bisa kami lakukan adalah tentu saja mendidik generasi muda. Dalam hari ini adalah mahasiswa kami, jadi mendidik mereka tidak hanya dari segi ilmu secara teoritis, tapi juga kita tambahkan dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Misalnya kita juga mengingatkan mereka untuk selalu menjaga sikap, kemudian juga menjaga etika. Dan karena masa-masa umurnya mahasiswa itu adalah katanya masih mencari jati diri,
0: ya.
2: Jadi kita sebagai pendidik ya sebisa mungkin mengarahkan mereka untuk mereka bisa mencari jati diri yang memang seharusnya mereka miliki untuk bisa berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan. Jadi hal-hal seperti itu selalu kami tanamkan ke mahasiswa kami agar mereka tidak salah kaprah, kemudian juga tidak mengambil langkah yang keliru, dan juga bisa berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan pada masa sekarang ini sesuai dengan zamannya. Kemudian juga Mbak Helda, di kampus-kampus kan sekarang ini juga ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jadi itu sekarang jadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Nah, itu juga salah satu cara kita untuk bisa mengisi kemerdekaan, di mana mahasiswa itu dididik sejak dini untuk bisa mencegah saat dia nanti mungkin berkiprah di dunia kerja. Jadi sejak awal kita berikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa korupsi itu sangat tidak baik dan akan merugikan bangsa Indonesia. Jadi dari sejak dini mereka masih belum bekerja, saat ini masih sebagai mahasiswa, itu kita bekali dengan hal-hal yang positif, salah satunya dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi tersebut.
0: Mbak Helda. Luar biasa nih, didik mulai dari dini ya kan sih, sebelum kan terjun ke dunia kerja atau dunia yang lainnya di luar sana, mahasiswanya sudah terdidik ya anti korupsi ya Pak ya. Ya, mungkin menurut Bapak dan Ibu yang lain juga nih, peran keberagaman suku bangsa ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial era modern seperti sekarang ini. Siapa mau dulu nih? Bapak Mas Rani, Bu Ratu, atau Pak Bas nih? Oke. Oh, silakan dulu. Persilahkan Bapak Mas Rani.
1: Oke, saya
0: ya,
1: dulu ya.
0: Iya, silakan nih, Pak.
1: Apa yang disampaikan Ibu Diana tadi, oke, kita sepakat bahwa mengisi kemerdekaan itu sudah saatnya kita membuat formulasi baru agar utility kita, manfaat kita itu lebih maksimum. Pertama, tadi Ibu Diana sebutkan bahwa bagaimana menyiapkan generasi unggul, generasi berkualitas, berarti berkaitan dengan jati diri, elemen anak bangsa. Yang kedua itu bagaimana kita menciptakan ekonomi kreatif, karena sumber daya alam kita mungkin walaupun masih banyak, tapi kan kalau terlalu diobral, jangan-jangan generasi cucu cicit kita nanti tidak punya kesempatan. Nah, jadi bagaimana itu bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan kreativitas, sehingga tidak boros sumber bahan. Kemudian aspek sosial budaya. Tadi Ibu Diana sudah menyebutkan bahwa aspek budaya itu perlu kita jaga, etika. Jadi bab religi itu kalau berbicara etika itu ada akhlak. Jadi akhlak bermasyarakat, akhlak berbangsa, dan akhlak bernegara itu perlu dijaga. Sebab itu berkaitan dengan nilai-nilai dasar dulu tokoh-tokoh pendidik kita, tokoh-tokoh pahlawan bangsa kita itu jadi seri teladan. Nah, kayaknya sekarang ini sudah mulai agak bergeser. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini paradigma perkembangan. Kemudian, ayo kita jaga bersama alam kait ini agar lestari, sehingga anak cucu kita bisa menikmati apa potensi bangsa kita yang sekarang ini sedang kita kembangkan. Kemudian yang berikut, karena adalah sekarang ini perkembangan pesat, aspek digitalisasi itu perlu diikuti, karena semua aspek sekarang bisa kita pelajari secara seksama. Nah, kalau kita lemah, kita bisa ketinggalan kereta api. Nah, yang keenam, kita memiliki kepedulian sesama. Jadi kita ini memiliki berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beretnis-etnis. Jadi kita terhadap bangsa ini harus memiliki persepsi yang sama, agar dalam mengayuh kemajuan itu memiliki persepsi yang sama. Sebab kalau masing-masing mendefinisikan, tidak akan ketemu. Ini bisa berantuk kepadaan. Nah, mestinya kan tidak.
0: Tidak.
1: Kita saling melengkapi, saling menyempurnakan, sehingga apapun yang terjadi itu akan bermanfaat buat kita semuanya. Ada istilah lain yang sekarang ngetren itu adalah bersinergi. Oh, ya Pak Bas ya. Kemudian ada juga tadi yang disebut oleh Bu Diana itu pengkaderan generasi. Jadi bagaimana generasi masa remaja yang sekarang menuju tahun emas itu menjadi agent of change atau chain of agent sebagai sumber perubahan. Nah, kalau ini kita pupuk, kita kembangkan, kemudian kita arahkan, saya berkeyakinan generasi yang akan datang itu akan lebih baik dari generasi sebelumnya. Meskipun api nang tak kunjung padam di dalam dadanya itu tidak sehebat pemimpin kita dulu, karena minim fasilitas. Tapi semangatnya luar biasa. Sekarang fasilitasnya luar biasa, tapi semangat mengejar kemajuan kayaknya masih masih belum maksimum. Nah itu jadi tujuh item ini saya kira Mbak Elda yang perlu kita kembangkan dalam mengisi kemerdekaan. Nah, sehingga kalau kita tidak menjadi agen perubahan untuk menuju perbaikan, bisa stagnan bangsa kita ini ke depan. Apalagi kata Bu Diana tadi, kita harus jauh dari korupsi, dari budaya kita yang sangat merusak anak bangsa kita ke depan. Jadi itu harus kita kikis habis. Nah ini perjuangan yang mestinya harus kita kembangkan ke depan. Menurut saya itu. Nah mungkin ibu-ibu yang lain, mungkin
0: yang lain ingin menambahkan. Ya,
1: terserah silakan. Silakan.
0: Atau ya, Ibu Ratu?
3: Ibu Ratu dulu.
1: Gilir kacang nih, Pak.
0: Cewek, cowok, cewek. Oke, ini memandang dari kita orang Banjar nih, bagaimana nih kita menyikapi kemerdekaan ini di wadah kita yang berarti bagaimana cara tradisi gotong royong kita dan budaya kita. Silahkan nih, Ibu Ratu.
2: Baik, terima kasih Mbak Elda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam sehat. Tentunya tetap merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka itu memang sifat universal sekali.
0: Iya.
2: Namun dalam hal ini merdeka kita memperingatinya dalam tahun ke-81 ya. Namun kita harapkan merdeka ini ya apa yang kita inginkan tuh tercapai. Gitu kan. Maunya sih. Gitu.
0: Maunya.
2: Cuma yang dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Elda tadi, masyarakat Banjar kita apa bisa memberikan apa gitu ya, memberikan kontribusi apa terhadap masyarakat di sekitar paling dekat dengan kita, tapi yang lebih penting lagi adalah diri kita sendiri untuk bisa memberikan contoh kepada di sekitar kita. Kalau kita tidak bibit yang tidak baik, bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada orang yang lain di sekitar kita? Contohnya kita sebagai orang tua, Mbak Elda ya, kalau kita sebagai orang tua tidak bisa mendidik diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita di rumah, apalagi di masyarakat? Apa curang itu jadi sambatan orang itu ini ya, jadi contoh yang kurang baik lah. Bagaimana kita bisa mencontohkan kepada di sekitar kita kan, orang apa, anak-anak kita di sekitar kita, tetangga kita gitu. Kalau nya ya alhamdulillah kita bisa berkontribusi apa yang kita skill yang kita miliki kita berikan kepada mereka ya, setidak-tidaknya jangan merusak, membuat nama yang tidak baik kan gitu. Ya apalah yang kita bisa kita berikan kepada mereka, contoh kita bisa mencontohkan hal yang sangat kecil, membuang sampah pada tempatnya dan jamnya gitu kan. Ya. Apalagi sekarang ini kita lihat anak-anak kita membuang sampah apa sekarang ini kan tren itu minuman-minuman yang cepat saji itu kan, yang kemasan yang menggunakan itu ya Bu ya, gelas plastik yang mana kita lihat sering sekali itu kiri kanan jalan itu berserakan,
0: buang sembarangan ya.
2: Nah itu salah satu contoh yang sangat kecil tapi sangat penting sebenarnya kepada anak-anak kita, jangan memberikan contoh yang kada baik. Kadang kita seorang minum per ya, membuang ke kiri kanan, anak di belakang, nah mama membuang sampah sembarangan,
0: berarti boleh tuh ya. Nah,
2: itu kan contoh yang dilihat apa juran tuh subtil sebenarnya, tapi efeknya besar.
0: Iya.
2: Kayak apa anak mencontoh kuitannya kan. Nah, itulah contoh yang sedikit aja tapi besarnya. Nah, kalau ini kita bisa memberikan kepada diri kita, kalau kita sayang kepada sekitar kita, tentu kita lebih sayang diri kita dulu. Bagaimana bisa menyayangi di sekitar kalau diri kita tidak sayang, tidak memperhatikan diri kita? Kalau kita bisa sayang, memperhatikan diri kita, apa sih sekalipun dan tumbuhan. Kadang Mbak Elda ya di halaman tuh kan banyak tumbuhan, apa jadi orang tuh gulma apa umpai kayak orang bahasa Banjar tuh.
1: Umpai
2: di halaman bahamburan tumbuhan sapak apa ini?
1: Bahasa pertanyaannya emang gulma memang tumbuhan liar.
2: Ya mana sapak?
1: Mana sampah plastik di bahamburan?
2: Apa yang bisa kita contoh kepada mereka? Nah artinya kita bisa melihat apa yang harus diberikan kepada mereka tuh, lihat dulu diri kita, bercermin dulu orang kadang kayak gitu. Jadi apa? Jadi kadang jadi sambatan orang gitu. Nah
0: iya, dari diri kita sendiri
2: dari
0: nih.
2: Diri kita tuh
0: kita mencontohkan untuk keturunan itu anak-anak kita di rumah.
2: Apalagi yang disampaikan Ibu Diana tadi sejak dini
0: iya.
2: Itu kan paling dini bang, dari mana asal bukan hanya ketika kita sudah bersekolah, tapi bahkan mungkin belum sekolah kita mendidik anak-anak kita tuh jujur kan salah satu anti korup gitu. Apalagi kalau ini sudah terbiasa kuitannya kan biasanya jero orang tuh buah kadal jauh ukurnya pada pohonnya. Nah itu kan salah satu contoh sudah, artinya apapun yang kita contohkan kepada anak kita itulah jadinya gitu.
0: Jadinya, ya.
2: Jadi insya Allah kalau nya orang tua baik, anak-anak insya Allah baik gitu.
0: Iya, untuk generasi masa depan yang lebih baik
2: orang
0: lagi.
2: Orang tua dulu bisa mencontohkan kepada anak-anak di sekitar bagaimana kita bersikap gitu.
0: Iya, jadi dari yang kecil dulu tentunya dari lingkungan rumah, pendidikannya kita perbaiki semuanya.
2: Iya, bagaimana
0: insya Allah
2: kita berkata-kata
0: bisa lebih baik lagi nih untuk masa depan bangsa kita yang lebih baik lagi. Tentunya itu harapan kita semuanya ya.
2: Yang lebih penting Mbak Elda, jangan biasakan ajar kita tuh menghardik anak, mengujaki anak ajar bahasa kita tuh. Itu jangan banar gitu.
0: Iya, pokoknya kita
2: jangan sekali-sekali mengujaki anak. Apalagi kita terbiasa berkuciak-kuciak berpandir lawan anak, jaga aja anak tuh juga. Jangan heran kalau kita tuh dikini juga di sarikinya nyaring-nyaring di tengah orang banyak. Nah itu perlu ingat benar itu. Jadi jar kita tuh bertata benar, untung kita ini nah. Apalagi bisa sampai nyangkara baik kepada anak-anak itu. Nah itu Mbak Elda, sebenarnya banyak sih yang mau dibuka, tapi kan kita ya berbagi waktu, berbagi kesempatan di sini. Ada Pak Bas, ini kan masih lagi.
0: Oke, mungkin Pak Bas nih menambahkan lagi menurut Pak Bas bagaimana nih untuk menjadi kemerdekaan kita menuju masa depan bangsa yang agar masa depan bangsa kita ini lebih baik lagi. Apalagi pun yang namanya masa depan bangsa tentunya penerus ya kan sih. Bagaimana nih agar penerus kita bisa lebih baik lagi? Harapan kita tuh pasti akan harus lebih baik daripada diri kita sekarang. Nah, silakan nih Pak Bas.
3: Baik, terima kasih Mbak Elda. Jadi saya hanya meneruskan saja sampai yang disampaikan Diana, Mas Ani dan Bu Ratu. Jadi nasib suatu bangsa tidak akan berubah kecuali bangsa itu sendiri yang akan berubah. Demikian juga dengan masing-masing pribadi. Jadi menurut saya setelah 81 tahun ya kemerdekaan ini kita nikmati bersama, memang berjalannya masih seperti stagnan. Tapi kita tidak boleh pesimis karena kita terus berubah, kita selalu bergerak memperbaiki. Jadi nah inilah yang diperlukan oleh seluruh komponen bangsa dalam mengisi kemerdekaan untuk menuju bangsa yang lebih baik. Itu adalah kerja nyata. Kerja nyata di bidang apa? Sesuai dengan latar belakang dan fungsi masing-masing. Ibu Diana dengan Pak Mas Rani, akademisi, mencetak, mempersiapkan generasi, generasi emas, generasi unggul. Itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Karena manusia yang unggul, siap berkompetisi, berkompetisi, itu tentunya kita tidak akan tidak akan kalah dengan negara-negara tetangga. Ya, mohon maaf, beberapa negara tetangga yang mungkin lahir setelah bangsa Indonesia, mereka lah maju lebih dulu. Ya, ya, karena kemerdekaan mereka hasil hadiah pemberian. Sementara bangsa Indonesia ini bukan hadiah, merebut, merebut, merebut kemerdekaan. Nah, para leluhur kita itu kan bekerja nyata, memberikan kontribusi yang nyata dalam ikut merebut kemerdekaan, mengusir penjajah. Ya, mereka dari segala latar belakang dengan kemampuan pada saat itu, bahkan ekonomi masih terbatas, kalau mereka tidak memikirkan apa yang negara bisa berikan kepada saya, tetapi justru terbalik, apa yang bisa saya berikan untuk negara. Nah, sementara belakangan ini, mohon maaf, saudara-saudara kita mengkritisi, memprotes ya, pemerintah, negara belum hadir di tengah masyarakat kita, ya, negara belum bisa melindungi hak-hak masyarakat. Semua itu proses, butuh waktu. Dan kalau kita mengharapkan diberi sampai kapanpun, kalau kita hanya menjadi penadah, tidak akan maju. Tangan kita selalu menadah. Tapi kalau tangan kita memegang alat untuk bekerja, menghasilkan karya yang nyata, dan tidak usah yang muluk-muluk dari hal yang sederhana seperti yang Ibu Ratu sampaikan, ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan, ya, mulai dari sekarang dari rumah, dari pribadi, memilah-milah sampah, baik organik maupun non-organik, mana yang dibuang di tempat yang semestinya, ya, dan mulai menggunakan apa yang dihiburkan oleh pemerintah untuk menggunakan barang-barang yang mudah didaur ulang dan sebagainya. Itu dari hal-hal yang sederhana. Generasi muda juga seperti itu. Sekarang langsung bisa bekerja nyata apa di dalam teknologi maju, jangan mau ketinggalan. Dan kita patut berbangga sebetulnya bahwa generasi muda kita ini sudah termasuk, bukan yang sekarang aja, bahkan dari era-era generasi tahun 70-an, ya, sumber daya manusia bangsa Indonesia itu sudah bisa berkompetisi di luar sana, ya, bekerja karena merasa di negara sendiri gajinya kurang, tidak baik, ya, atau apa, mereka mencari, bahkan bisa dipercaya bekerja di luar negeri dengan kedudukan sebagai contoh seperti bapaknya mantan pemimpin kita, ya, Bapak Habibie, ya, dia, beliau salah satu SDM Indonesia yang unggul, ya. Siapa yang bisa? Bukan hanya apa dari luar negeri aja, bahwa kita wah kalau tenaga kerja asing itu merasa paling hebat, tidak. Kita justru paling hebat, karena manusia Indonesia itu, ya, itu paling pintar ATM. ATM atau apa itu yang mencolok atau tiru? Amati, meniru, ya, kemudian memodifikasi. Ya, produk-produk bangsa Indonesia, produk-produk lokal itu sudah sebetulnya tidak kalah dengan asing. Ya, dari mulai garmen, ya, orang bilang, mohon maaf saya sampaikan salah satu label asing, celana jeans, ya. Itu apakah jeans, blue jeans itu asli Amerika? Tidak. Buatan Bandung, cuma ditempel label Levi's, Lea dan sebagainya. Padahal buatan sepatu-sepatu olahraga juga, bola yang dipakai untuk pertandingan Piala Dunia, buatan Indonesia. Karetnya dari Indonesia, kulitnya dari Indonesia.
1: Pengrajinnya juga Indonesia.
3: Awal 90 kita sudah bisa membuat pesawat. Pada era Orde Baru kita sudah swasembada pangan. Hanya ketika melewati krisis moneter kita jatuh. Sekarang pimpinan negara ini sudah membuat gebrakan baru kita untuk swasembada pangan. Ya. Dan kita ini harus mendukung. kita bisa membantu Vietnam, India mengirim beras, bukan hanya jualan, membantu ya. Sekarang pada saat moneter terakhir tahun-tahun kemarin itu kita justru impor dari India, dari Vietnam dan sebagainya. Nah ini kita memperbaiki diri ya, sebelum kita jatuh kita bangun kesempatan ya. Tentunya seluruh komponen bangsa harus mempunyai semangat kerja nyata melalui fungsi dan pengalaman masing-masing, ilmu masing-masing ya. Backgroundnya apa sesuai dengan ini. Bu Ratu di bidang UMKM, nah penggerak ekonomi itu sudah mendapatkan satu bukti nyata bahwa ikut membangun perekonomian bangsa. Diana dan Pak Masani cetak generasi unggul ya, Pak Masani, kita semua di Kasba. Salah satu peran kami adalah dalam mengisi pendidikan adalah apa? Merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan ya. Melalui apa? Seluruh etnis dan suku yang terkumpul di Kasba, mari kita sama-sama menjaga persatuan ini, sama-sama ini mengisi. Kalau kita tidak rawat persatuan kesatuan, ya insyaallah selesai. Tidak, karena kemarin sekarang sudah ada ancaman dari saudara kita yang di sana kemarin yang menginjak-injak lambang-lambang negara, merobek-robek lambang negara. Saya terus terang, saya karena lahir di keamanan, merasa teriris hati saya, merasa berontak, sakit hati saya. Padahal saya gak ikut buat bendera, tapi saya merasa sakit ketika bendera saya dirobek-robek, dibakar. Lambang Garuda Pancasila diinjak-injak, saya gak bikin, yang bikin tetap ayo. Tetapi yang merumuskan adalah pendahulu kita, orang tua kita, leluhur kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai pahlawan dan leluhurnya.
0: Tentunya bagaimana kita mengisi kemerdekaan dan menghargai kemerdekaan itu. Ya kita juga ingin mengajak tentang perempuan semuanya nih, kalau ada yang ingin bergabung tentunya bersama kita di malam hari ini di Kasba di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0953. Sambil menunggu dengan sarang perempuan seberat yang mau bergabung, mungkin kita bisa dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kambing kan luas lahan banyak kita. Siapkan dulu bahan pakannya, kemudian kombinasi. Nah, karena ini sebenarnya bagian kurikulum. Jadi memang kurikulum itu ada dua, ada yang bersifat poli, seperti poli, poli itu apa Bu Diana ya? 60% kurikulum ya, 60% praktek ya. Nah, kalau strata 1 itu hanya siap tahu. Nah, kalau poli itu sudah 60% praktek, sehingga pada saat dia masuk dunia kerja langsung bisa merajut harapan. Nah, di kita itu salah satu mungkin ketidak matchingan kita dengan kebutuhan masyarakat. Padahal kalau kita ini bisa melahirkan kurikulum yang 60% 70% praktek, sehingga pada dia menjadi alumni perguruan tinggi yang diploma 4 umpamanya, itu sudah otomatis sudah bisa mandiri. Misalnya kalau di kampus tuh ada pariwisata Bu ya. Nah, misalnya jurusan agrowisata kuliner umpamanya, masak-memasak atau tata boga, atau ini sebenarnya peluang kerja yang bisa diciptakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, kalau itu banyak tempat, banyak wadah, sehingga menjadi bersaing. Nah, kalau itu bersaing berarti supply-nya banyak, sehingga harga akan menjadi lebih stabil.
2: Iya.
1: Nah, kalau tidak bersaing, akhirnya harganya akan tinggi. Itu dari aspek kreativitas. Jadi memang SDM yang unggul itu memang banyak memiliki kreativitas dengan mengkombinasi potensi lingkung itu dengan keterampilan. Nah, kalau itu matching, saya kira harus maju. Karena kalau ketergantungannya hanya dengan pemerintah, jadi pegawai negeri, bila suginya, kayanya itu bila, apalagi kata Bu Diana tadi, terbiasa umpat korup umpamanya. Wah. Tapi kalau sudah terbiasa interlinear, mandiri, wah ini bangsa yang hebat. Kayak di Thailand, kayak di Vietnam itu. Rakyatnya itu sudah mandiri, kayak di Tiongkok. Itu luar biasa. Jadi pemerintah menyupport kreativitas masyarakat agar masyarakat yang kreatif ini lebih mudah. Saya mendengarkan di YouTube subuh tadi itu bagaimana kereta api itu masuk ke luas daerah pertanian, maka lokomotif itu isinya adalah kambing, ayam yang dari kampung-kampung itu dibawa ke kota, sehingga kampung itu menjadi makmur gitu, karena kos transportasinya murah. Nah, kalau itu bisa disediakan oleh pemerintah bersinergi dengan kurikulum, kemudian menciptakan kebutuhan masyarakat kita khususnya 9 bahan pokok agar bisa bersaing, kemudian sumber daya alam itu terjaga dengan baik, saya kira bukan hayalan lagi ke depannya itu. Otomatis supply kebutuhan 9 bahan pokok akan berlimpah dan harga akan menjadi stabil, dan itu indikator kemakmuran. Wah, kalau itu dijadikan bagus.
2: Luar biasa tuh ya Pak ya.
1: Nah, misalnya kalau saya jauh Bu Ratu Jak, bula UMKM berbagai macam wadai umpamanya bersaing dengan kawan-kawan yang lain. Memang biasanya tarif 1.500, ini 1.000 tapi jos gitu ya. Ayo. Ini orang Banjar kita ini kalau wadainya gono, nyaman, murah, mesti itu payu. Meskipun itu tantangan ya. Tantangan. Karena sumber bahan bakunya juga harus murah. Kalau bahan bakunya larang juga, ya kada bisa bersaing. Nah, artinya apa? Kreativitas generasi itu ke depan untuk meraih kemerdekaan yang lebih makmur itu memang perlu kerja keras. Kada kerja keras. Kemudian memiliki motivasi. Tapi saya kira kurikulum sudah berubah, Bu Diana lah. Sekarang mahasiswa sudah kada berpikir lagi hendak berpikir jadi pegawai negeri. sudah ingin sebagai entrepreneur, karena mata kuliah itu ada kurikulumnya. Mm-hmm. Bagaimana ini sebagai pengusaha-pengusaha muda. Nah, ini. Jadi memang alhamdulillah tumbuh sekarang kan KP-KP, tumbuh sekarang macam-macam bentuk kuliner. Yang mahasiswa di kampung di mana-mana buat KP, buat apa-apa. Ya kita bersyukur juga. Ini salah satu bentuk bagaimana kita menuju masa yang lebih baik. Kalau jadi pegawai negeri aja harapannya ya ada lah maju-majunya kita. Iya. Siapa sih gaji pegawai negeri bisa dihitung? Tapi kalau entrepreneur hanya berbicara kalian. Coba kita jangan mohon maaf, kita jangan kalah dengan orang Madura yang jual pentol. Ya, kada sekolah buat tuh. Berapa kira-kira mas sehari? Ya apa paling minim 200. Tapi kalau nyatakan arah ini sampai 300, tapi ini punya 5 gerobak. Tinggal mengali aja lagi. Kada sekolah. Cuman semangat kedeinya adalah punya prinsip. Orang Madura tuh setiap jalan, "Eh, nak ke mana?" Nya kada mencari gawian, cari duit. Ya dengan kerja keras tadi. Kamu ake jar. Nyari PC jar, cari duit. Hati kan semangat. Kita setelah merdeka ini banyak peluang, semangat ini yang perlu kita tumbuh kembangkan dengan keterampilan, dengan mampu melihat peluang. Wah, kalau itu menjadi kebiasaan bagi masyarakat luar biasa. Ini kira-kira kacamata pandangan praktis dari aspek mata kacamata suku, Pak Bas.
2: Oke, mungkin Ibu nih tambahkan nih sebelum kita closing nanti dengan Bapak Babas dan Ibu Ratu nih.
3: Ya. Terima kasih Ibu. Mbak Helda. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Mas Rani tadi. Jadi memang sekarang ini mahasiswa kita tuh kita siapkan untuk menjadi wirausaha, entrepreneur ya. Kita tekankan bahwa alangkah bagusnya, alangkah mulianya menjadi seorang entertain atau menjadi seorang wirausaha ya. Karena apa? Pertama, mereka membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain selain untuk dirinya sendiri. Tadi untuk dirinya sendiri adalah dia tidak hanya ingin jadi tenaga kerja, kemudian juga tidak ingin jadi anak buah, tapi dia juga bisa mengatur dirinya sendiri karena dia punya usaha. Dan ada hal yang mulia lagi, yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jadi itu kita siapkan juga di kampus-kampus kita. Nah kemudian Mbak Helda, jadi era digital ini kan sangat banyak manfaatnya. Tapi juga di sisi lain itu tantangannya juga luar biasa. Jadi kita arahkan juga, selalu kita ingatkan untuk diri kita sendiri dulu, kemudian untuk keluarga kita, kemudian untuk mahasiswa, itu adalah tidak percaya dan kemudian tidak menyebarkan berita-berita hoax ya, yang tidak tahu kebenarannya. Itu bukannya kita menyelesaikan masalah, tapi kita akan memperparah masalah tersebut. Hal-hal yang tidak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu jangan sampai kita sebarkan. Jadi yang kita sebarkan, kalau memang kita memang ingin menyampaikan hal-hal positif, itu sangat bagus. Tapi hal-hal yang belum tentu kebenarannya itu harus kita saring dengan baik. Ya, itu dari kita, diri kita, kemudian keluarga kita, dan kemudian ke pekerjaan kita. Kemudian hubungannya dengan UMKM juga, seperti Bu Ratu yang bergerak di bidang UMKM, itu juga dari diri kita sendiri, kita juga harus menghargai produk dalam negeri. Nah, itu kan berarti kita juga memajukan usaha bagi orang lain, dan juga secara keseluruhan nanti juga akan meningkatkan ekonomi di daerah kita. Jadi, menggunakan produk-produk dalam negeri dan juga bangga terhadap produk dalam negeri itu sendiri. Kemudian juga hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan kita, misalnya tadi sampah seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratu. Kemudian juga penghematan menggunakan listrik. Ya, apalagi kan sekarang juga bermasalah juga listrik kita. Kemarin ada giliran mati lampu segala macam. Kemudian juga kebijakan kita untuk lebih bijaksana dalam penggunaan air. Nah, ini juga air juga banyak masalah juga. Jadi untuk diri kita sendiri dan juga generasi muda, kalau kita tidak bisa atau belum bisa memecahkan masalah, paling tidak kita jangan memperparah masalah tersebut.
1: Menambah masalah.
3: Jangan menambah masalah. Jadi harus lebih bijaksana. Dan itu tentu saja juga harus kita biasakan hal tersebut di lingkungan kita. Jadi yang bagus itu adalah sebagus-bagusnya manusia kan adalah yang memberi manfaat dan kepada paham. Orang lain. Mungkin itu Mbak Helda, terima kasih.
2: Iya, dan tentunya kita harus lebih bijaksana sepertinya dalam segala hal ya Bu ya. Apalagi zaman sekarang nih. Mungkin di 56 menit dari pukul 20 sudah di penghujung perjumpaan kita di Ragam Budaya bersama Eka Sabah malam hari ini. Mungkin untuk closing statementnya nih dari Pak Bas dan juga Ibu Ratu nih, silakan ini Pak Bas dan Ibu Ratu. Mohon untuk waktunya juga.
4: Sebagai wujud tanggung jawab kita dalam meneruskan cita-cita para pahlawan ya, masa depan bangsa yang lebih baik. Tadi pertama adalah terus belajar dan berkarya, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian dari sisi ekonomi ya, mulai mencintai produk-produk lokal, memakai mendukung karya buatan dalam anak bangsa yang karya dalam negeri, kemudian tidak kalah pentingnya adalah disiplin serta jujur ya, itu semua komponen. Korupsi tentunya, karena ini korupsi sudah jelas itu merusak. Kemudian aksi sosial dan lingkungan, ya, peduli kepada sesama, kegiatan sosial masyarakat ya, itu tetap terus dijaga dan

0: karena waktu ya Mbak Hilda, saya tutup dengan satu pantun aja ya Mbak Hilda ya.
1: Silahkan Ibu Ratu.
0: Mudahan bisa mencakup semuanya. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di halaman. Ikasba terus berbakti, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, termasuk para akademisi kita yang ada
1: di luar biasa ini.
0: Terima kasih Mbak Hilda dan kita sehat semuanya.
1: Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ratu, Ibu Diana juga, Bu Mas Rani dan Pak Bas juga, terima kasih di malam hari ini di Ragam Budaya bersama IKASBA malam hari ini. Dan tentunya semoga negara kita ini bisa menjadi lebih baik lagi bagaimana kita menghargai dan tentunya berusaha untuk merubah dan berubah, dan juga kita berusaha untuk bersatu untuk mencapai hal yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih untuk keluarga Seberataan di IKASBA malam hari ini, tentunya semoga bermanfaat untuk kita Seberataan. Ulun Helda bersama rekan saya yang bertugas pada malam hari ini undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

105,9 FM, Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar. Habar Prompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Prompat bersama Ulun Helda. Luasnya kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap semakin pekat di Kota Banjarbaru mendorong pemerintah Kota Banjarbaru mengambil langkah darurat gasan sektor pendidikan. Kalau Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, seluruh satuan pendidikan diminta gasan melaksanakan pembelajaran jarak jauh mulai hari Senin 24 Agustus 2026 hingga Jumat 28 Agustus 2026. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tertanggal 21 Agustus 2026 tentang pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap kebakaran hutan lawan jual lahan di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Banjarbaru. Penerapan PJJ berlaku gasan seluruh jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, negeri maupun swasta hingga lembaga pendidikan formal seperti PKBM, SPNP, SKB. Selama pelaksanaan PJJ, peserta didik mengumpati pembelajaran dari rumah sesuai jadwal belajar normal nang dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, guru lawan tenaga pendidikan tetap menjalankan tugas di sekolah sesuai dengan ketentuan lawan jam kerja nang berlaku. Pengawasan pelajaran, pengawasan pelaksanaan PJJ menjadi tanggung jawab kepala sekolah nang dibantu pengawas pembina lawan jua penilik gasan memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik meski dilakukan secara daring. Pemerintah Kota Banjarbaru juga akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang itu setelah 28 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara lawan juga status darurat karhutla di wilayah setempat. Demikian Habar Prompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Prompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batuah. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Kesi. Selamat mengikuti.

Baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: Tenanglah. Atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
1: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
0: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
1: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
0: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku takkan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: manusia. Berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, ular tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Diamlah sejenak di sini kawan. Aku tak ingin mengusikmu. Aku hanya minjam tali ini. Maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Pesan ayah, jangan melukai kita.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu, bunga tujuh warna untuk batumu, dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku, engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam kini tumbuh besar, menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.
7: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perempat. Kita jumpa lagi di Tembang Borneo edisi malam hari ini, hari Senin di 24 Agustus 2026 bersama Ulun Helda yang masih setia menemani dan Sanak Perempat di ruang dengar Bubuan Pian Sabarataan di mana saja berada. Di malam hari ini dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik dan informasi-informasi menarik juga yang kami habarkan di ruang dengar Bubuan Pian di malam hari ini hingga pukul 22 nanti. Ya, Sanak Perempat, di mana saja berada, tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perempat FM, suara budaya Banjar. Liwat.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar Dang Sanak Prompat masih di Tumpang Borneo malam hari ini dengan informasi-informasi mengenai tips-tips menarik nih tentunya. Ya Dang Sanak, tidur ini merupakan keperluan dasar dan ya yang berperan penting nih dalam menjaga kesehatan dan memulihkan kondisi tubuh setelah beraktivitas. Meski setiap kelompok usia nih Dang Sanak ini memiliki keperluan waktu tidur yang berbeda tentunya. Tidur yang cukup dan berkualitas ini dapat membantu menjaga kebugaran, meningkatkan konsentrasi, serta menurunkan risiko berbagai penyakit nih. Dilansir dari upk.kemenkes.go.id, ini masih banyak orang yang tidak mendapatkan waktu tidur yang ideal akibat tuntutan pekerjaan, aktivitas yang padat maupun gangguan tidur. Kebiasaan menunda waktu tidur atau begadang secara terus-menerus ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan apabila tidak segera diatasi. Kurang tidur ini dapat menyebabkan menurunnya konsentrasi dan daya ingat sehingga mengganggu aktivitas belajar maupun pekerjaan nih Dang Sanak. Nah, kondisi nengini jua ini maulah seseorang lebih mudah ancap keuyuhan atau lelah, sulit gesan fokus, atau juga berisiko melakukan kesalahan saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain mempengaruhi fungsi otak, kurang tidur atau kurang guring nih juga berkaitan dengan meningkatnya risiko obesitas nih Dang Sanak. Waktu tidur atau waktu guring yang kada cukup ini dapat mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Sehingga seseorang nih cenderung mengkonsumsi makanan lebih banyak dari keperluan tubuhnya nih. Kurangnya waktu istirahat ini juga dapat mengurangi kewaspadaan saat berkendara. Akibatnya nih Dang Sanak, risiko kecelakaan lalu lintas ini meningkat karena pengemudi lebih mudah mengantuk dan kehilangan fokus di jalan. Dampak lainnya juga nih adalah mempercepat proses penuaan pada kulit serta menurunkan daya tahan tubuh. Dalam jangka panjang, kebiasaan kurang tidur juga dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis apabila kada diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Gasan menjaga kesehatan, bubuhan pian seberataan tentunya dianjurkan untuk memenuhi keperluan tidur sesuai dengan usia. Rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang, serta mengurangi penggunaan gawai menjelang waktu hendak guring nih. Menerapkan kebiasaan tidur atau guring yang teratur juga dapat membantu meningkatkan kualitas istirahat bubuhan pian seberataan. Apabila nih bubuhan pian mengalami gangguan tidur atau gangguan ngalih guring nih Dang Sanak nang berlangsung dalam waktu yang lawas atau mengganggu aktivitas sehari-hari, nah segera nih lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Penanganan sejak dini ini dapat membantu mencegah dampak yang lebih serius dan menjaga kualitas hidup tetap optimal.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Tumpang Borneo malam hari ini tentunya. Kita Sanang Perompat, insomnia ini merupakan kondisi ketika seorang mengalami kesulitan tidur atau tidak mendapatkan tidur yang nyenyak. Gangguan tidur ini dapat dialami berbagai kelompok usia. Sehingga penting ini untuk mengenali penyebab dan menerapkan kebiasaan sehat guna mengatasinya nih dan Sanang. Dimana salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membiasakan diri tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Jadwal tidur yang teratur ini membantu tubuh memiliki pola istirahat yang konsisten sehingga kualitas tidur ini dapat lebih terjaga. Kebiasaan makan sebelum tidur ini juga perlu diperhatikan nih, Rang Sanak. Pilih makanan dengan kandungan karbohidrat yang tidak berlebihan dan hindari konsumsi makanan atau minuman yang bersifat stimulan seperti kopi, teh, alkohol, serta rokok karena dapat membuat tubuh tetap terjaga. Mandi menggunakan air hangat sekitar 30 menit hingga 1 jam sebelum tidur ini juga dapat menjadi bagian dari rutinitas untuk membantu tubuh lebih rileks. Selain itu nih, olahraga secara teratur juga dapat membantu menjaga kebugaran sekaligus mendukung kualitas tidur kita. Penerapan pola hidup sehat ini juga tidak dapat dipisahkan juga nih dari tidur yang cukup dan berkualitas. Karena itu nih, Nang Sanak, kebiasaan sebelum tidur ini juga perlu diperhatikan agar tubuh mendapatkan waktu istirahat yang optimal dan terhindar dari dampak kurang tidur. Jangan sampai kurang tidur ya, Nang Sanak perempat. Ternyata ketidur ini juga sangat-sangat mempengaruhi nih untuk kesehatan kita dan fokus kita juga nih, Nang Sanak. Dan masih ditemani dengan serangkaian lagu-lagu Kalimantan hingga pukul 22 nanti. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar Dang Sanak Pro 4. Ya Dang Sanak Pro 4. Pada malam hari ini tentunya kita jumpa lagi di Ragam Irama Nusantara dengan sajian musik Nusantara yang menemani Dang Sanak Pro 4 sahabat datang tentunya hingga pukul 24 nanti. Dan informasi-informasi mengenai menarik mengenai tradisi dan budaya yang unik yang ada di Nusantara nih hingga pukul 23 ini Dang Sanak. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani Pian malam hari ini di ruang dengar bubuhan Pian Sabarataan di 87,7 dan 105,9 MHz. Sampai di malam hari ini di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Dan Sanak menjaga keindahan alam ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya ini dengan menggelar suatu tradisi. Ada beberapa tradisi unik di Indonesia yang dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian alam nih dan Sanak. Salah satunya nih di Tidore nih ada yang namanya tradisi Pacagoya. Pacagoya ini merupakan tradisi masyarakat kampung kalau di Tidore, kata paca ini memiliki makna membersihkan, sedangkan goya ini adalah tempat keramat. Tradisi ini merupakan ritual adat di lokasi yang keramat, gasan keselamatan anak cucu warga kalau di ini dan sana. Secara adat ini, tradisi ini dilakukan ini gasan berdamai, lawan juga bersahabat dengan alam sekitar. Umumnya nih, Pacagoya ini dilakukan setelah musim panen besar. Tradisi menjaga kelestarian alam yang sudah dilakukan secara turun-temurun ini merupakan upaya warga Kalaude ini gasan supaya kada merusak lawan juga mengambil berlebih dari alam. Komitmen yang ini dan sana juga dipegang kuat nih oleh masyarakat melalui sumpah Bobeto yang artinya siapa yang merusak alam akan dirusak alam nih. Dari Tidore akan membawa orang Sanak Pro 4 ke daerah-daerah lain tentunya dengan tradisi budaya yang berkaitan dengan alam. Jadi si malam hari ini hingga pukul 23 nanti tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar.

0: aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena lagi dari pasangan. Terima kasih.

Promo FM, suara budaya Banjar dan sana perompat. Masih dengan informasi mengenai tradisi-tradisi unik yang berkaitan dengan alam nih yang ada di Nusantara. Setelah tadi kita ke Tidore dengan tradisi pacagoyanya nih, kemudian kita akan mengajak sana perompat semuanya ke Jogja. Ada tradisi Rasulan. Tradisi Rasulan ini dilakukan oleh masyarakat di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi ini dan sana ini merupakan salah satu cara nih Gasan mengungkapkan rasa syukur setelah tuntung panen nih dang sana. Rasulan ini juga sekaligus Gasan untuk marti atau bersih desa sebagai upaya mendapatkan keselamatan dan membuang hal-hal nang negatif di desa. Dengan demikian, masyarakat ini akan terhindar dari malapetaka dan juga penyakit. Biasanya nih dang sana tradisi yang ini dilakukan setahun sekali dengan rangkaian acara yang diselenggarakan selama berhari-hari. Tradisi ini diawali dengan kerja bakti dan beberapa perlombaan. Inti dari tradisi yang ini adalah cara kenduri yang diawali dengan mengumpulkan hasil bumi dari warga. Hasil bumi nang itu karena disusun dalam gunungan lengkap dengan beberapa sajian khas desa untuk kemudian diarak keliling desa nih nang sana. Dan tentunya masih dengan tradisi budaya yang unik yang berkaitan dengan alam. Ada juga nih sebuah tradisi yaitu ruat laut di desa Pulau Pawahang nih nang sana. Ruat laut ini merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat pesisir. Awalnya nih, tradisi ini banyak dilakukan oleh masyarakat pesisir Pulau Jawa. Tradisi ini kemudian menyebar nih hingga ke Sumatera, khususnya di Lampung nih, dang sana. Tradisi ruat laut ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan yang telah memberikan berkah dari laut. Melalui tradisi ini, masyarakat juga memohon perlindungan dari Tuhan. Dengan diawali doa dari pemuka agama, tradisi ini dilanjutkan dengan pelepasan kepala kerbau yang sebelumnya ini sudah disembelih berdasarkan tata cara keagamaan. Pelepasan kepala kerbau tersebut ini dilakukan dengan cara meletakkannya di atas perahu yang sudah dihias. Dari situ kita akan membawa dang sanang perompat ke daerah-daerah lain tentunya yang kadang kalah menarik nih tradisi budayanya sendiri yang berkaitan dengan alam untuk kondisi malam hari ini hingga pukul 23 nanti. Tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

hilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4 masih dengan tradisi unik yang menarik yang berkaitan dengan alam nih, Hirang Sanak. Betul tadi dari Desa Pulau Pahan dengan tradisi ruat lautnya. Kita ke Maluku dan Papua nih, Hirang Sanak, ada Sasi ini. Maluku dan Papua ini memang dikenal memiliki keindahan alam yang menawan. Masyarakat setempat pun ini terus menjaga keindahan tersebut nih. Salah satunya melalui tradisi Sasi, di mana menurut masyarakat setempat tradisi Sasi ini berarti larangan. Tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun ini merupakan sebuah larangan untuk memanen atau mengambil sumber daya alam tertentu di wilayah adat selama beberapa tahun. Tradisi ini bisa dilakukan di darat maupun di laut dengan bentuk ragam, dengan bentuk larangan memanen hasil kebun tertentu maupun jenis ikan tertentu. Tradisi ini juga dilakukan nih untuk menjaga ekosistem dan populasi agar tidak rusak atau habis nih, Hirang Sanak. Dari Maluku dan Papua kita ke Sumatera Utara, ada tradisi Mantari Bondar. Ini merupakan tradisi desa Haunatas, desa Tanjung Rompa, desa Bonan Dolok, dan desa Siranap atau yang biasa disingkat dengan desa Hatobosi. Tradisi yang dilakukan ini untuk menjaga hutan dan sumber air ini sudah berusia ratusan tahun nih, Hirang Sanak. Kata mantari ini berarti menteri. Sedangkan bondar ini merupakan saluran atau aliran air. Mantari bondar ini sebenarnya adalah petugas yang menjaga saluran air dan hutan. Dari mantari bondar membawahi penjago bondar yang dipilih melalui rapat adat masyarakat setempat nih. Melalui tradisi ini dan sanak, masyarakat desa Hatobosi ini berupaya menjaga kelestarian hutan dan konservasi air yang merupakan sumber utama untuk mendapatkan air bersih dan air untuk lahan perairan. Hirang Sanak Pro 4, tentunya sangat menarik nih, ternyata luar biasa ya Hirang Sanak Pro 4, tradisi-tradisi yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia untuk menjaga alamnya agar tetap lestari dan tetap terjaga tentunya agar bisa dinikmati dan dirasakan untuk anak cucu kita nanti tentunya. Karena alam yang kita jaga, alam yang lestari ini tentunya akan juga memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Namun kalau kita tidak menjaga alam dan kita merusak alam, maka kita juga nih Hirang Sanak Pro 4 yang akan merasakan akibatnya atau hasilnya. Karena setiap perbuatan pasti ada hasilnya nih Hirang Sanak Pro 4. Dan pastinya masih ditemani dengan sajian lagu-lagu Nusantara hingga pukul 24 nanti. Masih bersama Ulun Helda. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, ketika lahir ke dunia ini, sesungguhnya kita sedang dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan posisi orang tua. Sekarang kita sudah menjadi orang tua, sementara anak-anak pun sudah dipersiapkan pula menggantikan posisi kita di dunia ini. Kalau begitu keadaannya, masihkah kita mau berleha-leha membuang waktu tiada guna? Renungkanlah.

Dan Sanak Perompat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah. Melalui Pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perompat. Terimalah salam nasional sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar, selamat bayi sukan dan senang perompat. Apa kabarnya di hari Selasa ini 25 Agustus 2026 ya? Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa yang mengawani bayi sukan Buhan Pian dari Wahini sampai Kena jam 10 bayi sukan waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam rangkaian acara yang sudah kami siapkan gasan bubuhan pian seberataan. Ulun informasikan bahwa di subuh hari ini waktu subuh tiba pada pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Oleh karena itu, seperti biasa kita akan hadirkan pengajian Al-Quran dan juga mutiar hadis nantinya ya. Untuk pengajian Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18-21 yang dibacakan oleh Ahmad Baihaqi dan terjemahan oleh Bardiyah. Kemudian nanti juga kita putarkan mutiara hadis setelah itu dan lagu-lagu islami sampai jam 5:30. Kemudian jam 5:30 sampai jam 6 kita hadirkan lagu-lagu Banjar ya, untuk menemani pagi bubuhan pian seberataan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

قدمت لي غد.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.

merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar-bentar, kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong, kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih,

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Pro4 RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bayi sukan dan sanak Pro 4 dimanapun bubuhan pian berada. Senang sekali kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di Bayi Sukan hari ini, edisi hari Selasa 25 Agustus 2026, ya, bertepatan dengan momen Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali hadir menyelenggarakan program Dialog Hikmah Subuh bersama Ustadz yang nantinya akan memberikan materi kepada kita seberataan, ya. Tentunya di hari ini bertepatan dengan momennya, ya, kita juga membahas mengenai tema yang sangat relevan, ya, tentang hari ini gitu, ya, tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama Anissa dan juga sudah hadir narasumber kita ada Pak Ustadz Haji Hairil Anwar SAG. Kita sapa dulu beliau, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat, baik, bahagia, ya, Pak Ustadz, ya. Karena bertepatan dengan momennya nih di hari ini, ya, Pak Ustadz, ya. Sebelum kita mulai, Ulun hendak mengajak dan sanak Pro 4 juga nih gasan bergabung tentunya untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan ataupun sharing-sharing juga terkait tema kita di pagi hari ini. Silakan kita buka di dua nomor telepon, ya, di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di telepon reguler 0511-325-2602. Kita masih bersama sampai jam 7 besokan waktu Indonesia Tengah untuk program Hikmah Subuh ini. Bisa juga langsung komen aja di YouTube kita, ya, di channel RRI Pro 4 Banjarmasin. Nanti Ulun bacakan apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan di pagi hari ini. Baik, Ustadz Hairil Anwar, silakan pian buka terlebih dahulu dan juga disampaikan materinya di pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi

0: أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووافقنا إلى صراط مستقيم وأدخلنا برحمتك جنات النعيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، pendengar Pro 4 Hikmah Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat juga tercurah kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil akhir. Pendengar Pro 4 Hikmah Subuh dimanapun siaran ini dapat didengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini berkenaan tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berbicara tentang Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya tentang mengingat kelahiran beliau, tetapi lebih jauh daripada itu adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya menjadi momen untuk mempertanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mengikuti sunnah-sunnah beliau? Sudahkah akhlak kita mencerminkan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan hanya dengan ucapan. Cinta kita harus dibuktikan dengan mengikuti cara beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai contoh bagi kita umat Islam yang mengakui bahwa nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui bahwa Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sebagai rahmat dari seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadikan untuk rahmat seluruh alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa rahmat. Beliau mengajarkan manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan bagaimana menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, membantu orang miskin, menghormati tetangga, menjaga lisan dan berlaku adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjadi rahmat bagi orang yang mengenalnya, tetapi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Karena itu, kalau kita mengakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ada pengakuan pada diri kita bahwa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semestinya kehidupan kita juga membawakan kebaikan-kebaikan sebagai cermin daripada rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita rajin bersolawat tetapi lisan kita selalu menyakiti orang lain. Jangan sampai kita rajin menghadiri maulid tetapi kita masih suka memfitnah, menggibah, menggunjing, menyakiti hati orang lain. Jangan sampai kita mengakui mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi hubungan kita dengan tetangga, keluarga tidak baik. Jangan sampai kita memperingati kelahiran Nabi tetapi akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan bagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 4 Hikmah Subuh, dimanapun siaran ini dapat didengar yang dirahmati Allah, maulid haruslah menjadi momen perubahan akhlak kita semua. Yang kedua, Rasulullah adalah teladan bagi kita yang terbaik. Ini Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarzullaha wal yawmal akhir wa jakarallahu katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan, mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh dalam kehidupan kita yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi suami yang baik, maka lihatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi ayah yang terbaik, maka lihatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, maka juga lihatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi tetangga yang baik, maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi pedagang yang jujur, yang amanah, maka lihatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, maka juga lihatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dari seluruh aspek kehidupan kita. Dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap yang dilakukannya, yang ada pada dirinya adalah teladan bagi dalam kehidupan, aspek kehidupan kita di dalam kehidupan, mengarungi kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sehingga apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu sudah direalisasikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Bila kita melihat Rasulullah, seakan-akan itulah isi Al-Qur'an yang sebenarnya. Maka ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ditanyakan tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluqul Qur'an, akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an. Jadi manifestasi dalam kehidupan beliau apa yang dia beliau kerjakan adalah perwujudan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Maka dalam kehidupan kita, artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gambaran dari seutuhnya Al-Quran yang diterapkan dalam kehidupannya. Al-Quran mengajarkan kejujuran, beliau jujur. Al-Quran mengajarkan kasih sayang, beliau penuh kasih sayang. Al-Quran mengajarkan kesabaran, beliau adalah manusia yang paling sabar. Al-Quran mengajarkan pemaaf, beliau mudah memaafkan. Al-Quran mengajarkan keadilan, beliau adalah sosok yang paling adil di dunia ini. Karena itu salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah memperbaiki akhlak-akhlak kita semua, sehingga dalam kehidupan kita sedikitnya ada meniru. Kalau mencontoh secara mutlak baginda Rasulullah, jelas kita tidak akan mampu. Tetapi bagaimana kita meniru contoh daripada Rasulullah sedikit demi sedikit. Yang terpenting dalam kehidupan kita, ketika momen maulid ada, ketika kita memperingati maulidur Rasul, maka ada perubahan sedikit demi sedikit. Ya. Yang keempat, cinta kita kepada Rasul haruslah dibuktikan. Bila kita menginginkan berbalasnya cinta kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus dibuktikan dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan gambaran di dalam surah Al Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh, surah Al-Imran ayat 31. Jadi jelas bahwa ayat ini sangat menjelaskan bagaimana kalau kita memang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul, maka tidak ada jalan lain kecuali bagaimana kita mengikuti, bagaimana cara kita kehidupan dalam kehidupan kita mengikuti daripada apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, maka kalau kita sudah mengatakan saya cinta kepada Nabi, pertanyakan kembali kepada diri kita, apakah kita mengikuti sunnahnya, atau kita mengatakan sesuatu, saya mencintai Rasul, tetapi apakah sholat kita sudah benar? Kemudian bila kita merasa mencintai Rasulullah Sallallahu, apakah ucapan kita sudah dijaga?
1: Iya.
0: Apakah kita sudah menghormati orang tua? Apakah kita sudah menjaga amanah? Apakah kita sudah dapat meninggalkan sedikit demi sedikit perkataan-perkataan yang sia-sia? Itulah bukti cinta kita. Bagaimana kita selalu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada perubahan-perubahan dalam akhlak kita.
1: Nah, ini ada yang bergabung nih, Pak Ustadz. Kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nisa.
1: Apa kabar, Abah Sofyan?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Silakan, Abah Sofyan.
2: Nah, begini Ustaz. Anak pendak Rasulullah itu kan kena basok-basnya lah. Anak beliau yang laki-laki kan semuanya meninggal di waktu sangat kecil gitu. Apa rahasia yang diberikan Allah pendak Rasulullah kena mata anak-anak laki-laki beliau itu dimasukkan sebelum beliau wafat ya, waktu mereka masih kecil itu, mungkin itu ucap terima kasih
1: Terima kasih ya, Mbak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini membahas mengenai anak-anak beliau ya, Pak Ustadz ya, yang laki-laki ya. Silakan Pak Ustaz.
0: Terima kasih Bapak yang telah memberikan kita sharing pada hari ini. Sebenarnya hikmah yang terkandung di dalamnya pada dasarnya hanya Allah yang lebih tahu daripada itu. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan gambaran secara jelas artinya kenapa anak-anak beliau yang laki-laki itu meninggal pada usia-usia yang sebenarnya itu belum balig, ya. Belum balig. Tetapi sebagian kita bisa memberikan gambaran bila kita anak beliau itu biasanya kan juriat-juriat itu membawa kebanggaan bagi orang tuanya. Bila juriat itu mungkin hikmahnya Allah lebih tahu, bila dia dari laki-laki, jalur laki-laki ini jalur yang terkuat. Kita lihat sekarang misalnya dari jalur perempuan saja, jadi Sayyidah Fatimah itu luar biasa.
1: Iya. Nah,
0: luar biasa kemuliaannya. Mungkin bila jalurnya itu jalur laki-laki, maka hanya sebenarnya itu Allah lebih memang di prosesnya semacam itu. Artinya itu Allah mungkin menghendaki bahwa supaya tidak ada pengkultusan yang luar biasa kepada yang selanjutnya, generasi selanjutnya itu. Cuma yang jelas bahwa dari jalur perempuan saja kita tahu betapa mulianya, betapa ambernianya Allah memberikan gambaran kepada kita semua. Dari jalur laki perempuan saja. Tetapi bila jalur laki-laki, kemungkinan Allah lebih memuliakan lagi. Hikmahnya itu mungkin diantaranya hikmah-hikmahnya yang kekuatan jalur laki-laki ini, nasab dari laki-laki ini bisa nanti mungkin dikultuskan atau yang lainnya, karena yang menjadi penempuh penggerak selanjutnya itu setelah jalur perempuan, jalur laki-laki ini, maka dianggap lebih lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Mungkin itu. Cuma yang jelas bahwa Allah lebih tahu kenapa Allah sudah menetapkan seperti anak-anaknya belum balig sudah meninggal dunia. Anak-anaknya yang dewasa itu cuma Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah pun usianya meninggal 29, ya.
1: Masih sangat muda ya,
0: sangat
1: Pak Ustaz,
0: muda
1: ya.
0: Sekali. Jadi usia 29 tahun Sayyidina Fatimah itu meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Mungkin dengan contoh-contoh semacam itu, mungkin Allah sudah lebih karena Allah lebih mengetahui dari hal yang semacam itu, dan kita mungkin tidak bisa menjelaskan secara jelas kenapa sebabnya. Ini rahasia, termasuk bagian daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala, karena kan kematian semuanya itu adalah rahasia Allah, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjelaskan kenapa anak beliau meninggal gitu kan. Jadi kita tidak bisa menjawab dengan pasti kenapa anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang jalur laki-laki itu meninggal di usia belum balig. Itu mungkin karena bagian daripada rahasia-rahasia Allah yang tidak bisa dijelaskan, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak menjelaskan secara detail kewafatan daripada jalur laki-laki itu.
1: Iya, jadi seperti itu ya, Mbak Sofian ya. Untuk dan sanak lainnya, untuk ada yang mau bergabung lagi silakan di dua nomor telepon kita ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu nih, Pak Ustadz ya, untuk mendengarkan yang berikut ini. Jadi untuk dan sanak yang hendak bergabung silakan setelah jeda berikut di 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602. Kami akan kembali di Hikmah Subuh Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
3: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: dari Abu Bakar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak usahkan aku menceritakan tentang dosa terburuk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulangi perkataan beliau itu, sehingga kami memohon agar berkenan menghentikannya. Riwayat Bukhari.
1: Solawat bukan sekedar rangkaian kata. Ia adalah bahasa rindu, nafas cinta, dan jembatan cahaya yang menghubungkan hati yang penuh noda dengan sosok yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Saat getaran solawat mengalun, sejatinya kedamaian sedang diundang masuk ke dalam jiwa. Satu kali solawat yang terucap, Allah balas dengan 10 kali rahmat. Betapa indahnya menjadikan pujian kepada Rasulullah sebagai jalan turunnya kasih sayang Allah untuk diri kita. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam solawat ada ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Terima kasih dan sanak perompat masih bersama Anissa dan juga Pak Ustadz Haji Hairil Anwar SAG di acara Hikmah Subuh di RRI Perompat Banjarmasin ya. Masih membahas mengenai tema Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Bu Hanpian yang hendak bergabung, silakan di dua nomor telepon kita di 0895-3405-095-39 dan juga di 0511-325-2602, atau bisa langsung memberikan komentar di live chat YouTube kita di channel RRI Perompat Banjarmasin. Baik Pak Ustadz Hairil Anwar, nah ada yang bergabung lagi ya, kita terima ya sebelum Pian lanjutkan. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi. Selamat baisukan Bang Ojan kah ini?
5: Iya, iya, iya.
3: Iya, suaranya agak kecil Bang, boleh dibesarkan suaranya. Sehat ya Bang Ojan ya.
5: Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masalah anu kan konsep apa?
4: Maulid.
3: Masalah maulid Bapak, nih. Maulid. Silakan Bang Ojan.
5: Menyebut namanya ya kan konsep.
4: Geng.
3: Putus. Halo, masih tersambung kah?
5: Halo.
3: Iya, jadi ada pertanyaan apa nih Bang Ozan nih?
5: Enggak ada pertanyaan juga Anissa.
3: Oh, enggak ada pertanyaan ya. Iya, monitor aja ya.
4: Terima kasih, Pak.
5: Ya.
3: Iya, terima kasih Bang Ozan. Ya, halo. Oh, terputus sih ya. Iya, terima kasih Bang Ozan ya dari Martapura ya. Ini ada yang bergabung lagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
6: Ibu Nana di Martapura.
3: Ibu Nana, para radio kah? Iya, boleh. Iya, boleh ya, menjawab sedikit di. Iya, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya,
3: Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Panutan kita Ustaz lah. Artinya satu-satunya Nabi besar Muhammad SAW yang tidak ada kurangnya. Jadi kita sekarang ini orang tua ya memberikan contoh teladan kepada anak-anak cucu kita, keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan izin dan keturunan kita selalu baik sehingga selamat dunia akhirat ya kan Ustaz. Nah, ulun sudah pian apa jelas Bang tadi paparan pian tuh nah. Cuman kita tinggal berdoa dan kepada kawan-kawan kita yang belum mendengar atau belum bisa memakai kita sehari-hari. Nah, kita doakan juga. Nah, itulah Ustaz.
3: Amin.
6: Nah, nggih. Makasih. Mohon maaf ya dan batin.
3: Terima kasih Ustaz. Bu Nana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masuk lagi Pak Ustaz nih. Assalamualaikum. Oh, terputus ya. Boleh dicoba lagi di 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Baik, Pak Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan nih materi mengenai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Oke, makasih. Pendengar Pro 4 Hikmah Subuh, dimanapun siaran ini dapat didengar yang dirahmati Allah. Kita lihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita bagaimana kasih sayang kepada sesama. Rasulullah adalah manusia yang paling penyayang daripada orang yang penyayang. Beliau menyayangi anak-anak, beliau menghormati orang tua, beliau memperhatikan orang miskin, beliau melayani yatim, sampai-sampai gelar beliau itu diantaranya adalah Abul Yatim. Bapaknya yatim itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bahwa sebelum lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu sudah yatim, ditinggal ayahnya.
3: Ya,
4: dari sejak masih di kandungan. Maka perasaan-perasaan penyayang itu mungkin timbul di situ. Beliau juga menghormati tetangganya. Bahkan kasih sayang beliau meliputi makhluk alam semuanya. Tidak hanya manusia, binatang pun juga menjadi bagian daripada kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa, kata Nabi, yang tidak penyayang, maka ia tidak akan disayang. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi bila kita mau disayang orang, maka kita harus penyayang juga. Karena itu jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci.
3: Iya.
4: Karena dalam hidup ini tidak mungkin kita harus sama semua. Tidak mungkin kita sama semua dalam hidup ini. Jangankan kepada orang lain, kepada bahasa kita tuh dangsanak aja pasti ada masalah dan pasti ada apa namanya ketidaksamaan. Ketidaksamaan selera tidak sama, kehidupan tidak sama. Tapi itu jangan dijadikan alasan untuk saling membenci. Carilah persamaan. Dan karena perbedaan kemudian kita saling membenci itu jangan. Jangan karena berbeda pilihan kemudian kita memutuskan persaudaraan. Ada bahasa kita pemilihan. Kemudian karena beda pemilihan timbul perpecahan-perpecahan dan memutuskan persaudaraan kita. Itu jangan
3: sampai ya,
4: jangan
3: Pak
4: sampai
3: ya.
4: Yang seperti itu. Kemudian jangan karena masalah kecil kemudian bertahun-tahun kita tidak saling menyapa. Rasulullah mengajarkan kasih sayang ini tidak hanya dalam kehidupan yang tidak nyata, tetapi nyata. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita. Juga Nabi Muhammad SAW itu menggambarkan, menanamkan, mencontohkan kejujuran. Sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah SAW itu adalah sudah bergeran as-siddiqul amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi kafir Quraisy orang sebelum Islam itu sudah mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, sudah dari kecilnya itu memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bergerak siddiq. Jadi orang-orang lingkungan pada saat itu sudah mengenal baginda Rasulullah dan orang-orang yang jujur. Kejujuran moral besarnya dalam kehidupan, jujur dalam berdagangnya, jujur dalam bekerjanya, jujur kepada orang tua, kepada masyarakat, jujur menggunakan amanah. Semua itu sudah dicontohkan setelah, sebelum dan setelah Nabi diangkat menjadi Rasul.
3: Luar biasa.
4: Diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mulai sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, kemudian setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul, semua apa namanya perilaku beliau itu menunjukkan kebaikan-kebaikan. Malah di dalam Rasulullah pernah bersabda, "Alaikum bisiddiq, fa inna siddiqa yahdi ilal birri, wa innal birri yahdi ilal jannah." Karena kejujuran itu, kata Nabi, hendaklah kalian melakukan kejujuran, karena kejujuran itu membawa kebaikan. Jadi orang yang jujur itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Jadi orang yang baik itu akan beramal baik, melakukan kebaikan itu, ujar Nabi, akan membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jadikan maulid Nabi Muhammad sebagai momen untuk meninggalkan sesuatu yang sia-sia, yang membuat kita jauh, semakin jauh kepada Rasulullah. Padahal setiap tahun kita memperingati maulid, tetapi hanya sekedar seremonial, tidak ada mengambil makna. Atau malah sebaliknya, maulid sampai jam 12 selesai, kemudian subuhnya
3: lewat. Aduh, jangan
4: ini
3: ya.
4: Itu, ya kan? Gitu.
3: Iya.
4: Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya malam hari sampai subuh, sampai tengah malam. Tetapi subuhnya
3: kita kelewatan.
4: Telat. Itu ya, berarti kan tidak mencerminkan bagaimana sebaiknya, seharusnya yang dicontohkan oleh Nabi. Padahal yang dicontohkan oleh Nabi setelah maulid, kemudian sholat subuh itu bagian daripada kewajiban yang juga memberikan keberkahan. Ujar Nabi itu memberikan keberkahan bagi kita yang melaksanakannya ketika tepat pada waktunya. Itu yang terpenting itu, ya. Kemudian menanamkan kesabaran pasti. Karena apa? Kesabaran itu dimanapun kita berada, kita semua pasti akan menghadapi ujian.
3: Iya.
4: Bahkan Nabi sudah dari awal mencontohkan itu, bahwa bagaimana menghadapi ujian harus sabar. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan pekerjaan, ada yang diuji dengan kesehatan. Semuanya itu hampir-hampir sudah
3: pernah dirasakan oleh beliau, ya,
4: Sallallahu alaihi wasallam. Sudah dilalui oleh Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi meninggalnya anak-anaknya di waktu kecil, kemudian bagaimana Nabi menghadapi umat pada saat itu, bagaimana Nabi menghadapi kesulitan dalam mencari nafkah, bagaimana Nabi menghadapi lingkungan di sekitarnya yang tidak ramah dengan beliau. Itu sudah beliau hadapi, dan itu menjadikan contoh kepada kita bahwa dalam hal semacam itu maka kita bisa mengikuti dan mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ujian dengan kehilangan orang yang dicintai, sudah pernah juga Nabi diuji dengan anaknya, dengan istrinya, dengan Khadijah, yang orang yang Siti Khadijah, orang yang membela tidak hanya dengan apa hartanya. Kita tahu Siti Khadijah itu orang yang membela Nabi Padahal Siti Khadijah itu adalah orang yang terkaya, saudagar kaya pada saat itu juga. Tapi hartanya habis untuk membantu Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, ketika wafatnya Siti Khadijah, Nabi juga sebagai manusia pasti sedih.
3: Pasti ya, Pak Ustadz ya.
4: Nah, oleh karena itu makanya itu kan terjadinya Isra Mi'raj, diantaranya sebabnya itu pertama meninggalnya Siti Khadijah, meninggalnya pamannya, sehingga Nabi ada perasaan sebagai manusia sedih, maka dihiburlah dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sudah dicontohkan semua akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, itu sudah mencerminkan bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Jadi sudah ada contoh-contoh bagaimana ketika kita ditimpa musibah, bagaimana ketika kita diberi nikmat, bagaimana ketika kita diuji dengan kesehatan, bagaimana ketika diuji dengan keluarga. Semuanya sudah ada contoh.
3: Iya.
4: Sallallahu alaihi wasallam.
3: Iya, Pak Ustadz, ini ada yang bertanya melalui YouTube ya, kita bacakan dulu ya. Dari Anita Ayumi 12, bagaimana kita meneladani sikap Rasulullah saat menghadapi masalah yang sangat berat, dan bagaimana nih supaya kita tetap menumbuhkan kasih sayang di tengah kesulitan yang kita rasakan?
4: Oke, terima kasih ya. Bagaimana
3: meneladani sikap Rasulullah ketika menghadapi masalah yang sangat berat? Kayaknya kalau masalah Rasulullah ini sudah yang paling berat ya, Pak Ustadz ya. Jadi mungkin kita hanya seberapa persennya, tapi kita sudah merasa itu.
4: Kita mencontoh. Makanya kita meniru.
3: Iya.
4: Bukan mencontoh. Kalau mencontoh itu istilahnya itu harus seperti itu.
3: Iya, iya.
4: Karena kita itu pasti setiap kita itu ada persamaannya. Cuma kita mencontoh, meniru bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW itu ditimpa musibah, mendapat manu. Nabi, ketika Nabi itu ditimpa musibah atau yang lainnya, kedukaan hati, baik yang lainnya, maka pertama kali beliau lakukan adalah ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi diserahkannya semuanya kepada Allah dengan bersandar kepada Allah, insya Allah berapapun musibah, berat seberat apapun musibah yang kita hadapi, insya Allah akan menjadi ringan. Pangkalnya semua musibah itu tergantung dari kita. Bagaimana kita menghadapi masalah yang kecil pun, bila kita tidak bisa menghadapinya akan menjadi besar, terasa besar.
3: Iya. Ya. Udah stres duluan ya.
4: Sudah stres duluan. Sudah menjadi masalah. Padahal masalahnya kecil.
3: Iya. Ya. Iya.
4: Dan masalah yang kita hadapi itu bermacam-macam. Misal kalau kita menghadapi masalah yang kecil, tidak bisa menyelesaikan masalah, akan menjadi besar. Maka Nabi mencontohkan bagaimana ketika kita menghadapi masalah, pertama ambil air wudhu, kemudian sholat kepada Allah dan serahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, kuserahkan urusanku semuanya kepada Allah. Bila kita bersandar kepada Allah, pasti dan pasti nanti Allah akan menjadikan jalan keluarnya. Walaupun, mohon maaf, walaupun tidak selesai sesuai dengan keinginan kita, tetapi penyelesaian akhir itu membuat hati kita lega, membuat hati kita tenang, ya, karena kita sudah bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, karena mohon maaf, bila kita bersandar dalam kehidupan ini selain kepada Allah, misalnya masalah pekerjaan kita.
3: Iya.
4: Pekerjaan kita bersandar dengan atasan kita. Suatu saat atasan kita akan pensiun.
3: Iya. Akan resign,
4: akan hilang.
3: Iya. Ya.
4: Kemudian bersandar kepada yang lainnya. Suatu saat mereka akan kehilangan jabatannya. Maka kita akan bingung lagi. Tetapi ketika kita betul-betul bersandar kepada Allah, karena yang menggerakkan hati seseorang, makhluk ini semuanya Allah.
3: Iya.
4: Orang mau sayang, orang mau benci, itu semuanya kita yakini bahwa itu semua gerak daripada Allah. Ketika orang sayang kepada kita, bukan berarti
3: karena kitanya
4: karena kita baik, mungkin karena kebaikan Allah masih menutupi menutupi aib-aib kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita, sehingga orang baik kepada kita karena kita ada tutup dari Allah, ditutupi tentang kekurangan-kekurangan kita. Bila itu dibuka, habis kita.
3: Iya.
4: Bila kita misalnya ada orang benci, mungkin Allah punya jalan lain. Ya, punya jalan lain untuk menghilangkan sesuatu yang ada baik pada kita. Ujian pun juga kayak gitu. Ujian itu maknanya bisa pengampunan dosa, bisa pengangkatan derajat, ya, yang mungkin tidak bisa itu ditempuh dengan amal ibadah yang lain, ya. Allah menciptakan misalnya ujian berat, kita sakit, mungkin Allah akan memberikan kebaikan ke itu di situ,
3: iya,
4: dengan ujian-ujian itu. Dan jangan sampai kita khusyuk kepada Allah, ya. Maka jangan sampai kita suujon kepada Allah, jadi husnujon kepada Allah. Karena semua apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik menurut Allah.
3: Jadi Allah lebih tahu ya, Pak Ustadz ya.
4: Iya, terkadang menurut Allah itu yang lebih tahu. Menurut kita mungkin tidak baik.
3: Bukan kayak gini gitu ya.
4: Tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi menurut Allah, dibalik apa yang Allah bahasanya kerjakan untuk kita, takdirkan kepada kita, itulah yang menurut Allah itu yang baik.
3: Paling baik, nah, ya.
4: Boleh jadi Quran itu mengatakan sesuatu yang engkau benci, ya, itu baik untukmu. Kita benci sesuatu padahal itu kebaikan menurut Allah. Boleh jadi sesuatu yang kita cintai padahal itu nangkada bagus menurut Allah. Bisa jadi, mohon maaf, jabatan tinggi ujung-ujungnya
3: iya. Ya
4: kan? Padahal itu baik tuh menurut kita.
3: Iya.
4: Punya jabatan tinggi, punya pangkat
3: ekonomi
4: tinggi,
3: aman jadinya,
4: ekonomi
3: gitu
4: itu
3: ya.
4: Aman menurut kita itu yang terbaik. Tapi belum tentu menurut Allah itu yang terbagus. Boleh jadi gara-gara itu kita akan menjadi hina. Ya kan gitu.
3: Iya.
4: Gara-gara jabatan, kemudian kita akhirnya ujung-ujungannya tidak bagus.
3: Okay. Ini sebelum kita tanggapi yang tadi lagi, kita terima telepon dulu ya, Pak Ustadz ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Ustadz Ibu Rosita ya.
7: Ingat aja Kang Banisa. Iya.
3: Apa kabar Pian?
7: Alhamdulillah.
3: Silakan.
7: Ini Ustaz, belum tak kunakan. Biar Pian tadi kan maulid ini hanya sekedar seremonial aja, terus dijalankan apa, bukan mereka meniru gitu lah. Nah jadi Ustaz kayak ini kan, kita kan bina nih bermaulidan kadang-kadang supaya jam setengah dua sudah mulai baca mursa habis sholat duhur apa. Nah kadang-kadang Ustaz lah, kita ini berusaha bina nih jangan sampai asar itu kadang terpakai sholat berjamaah pada laki-laki kan. Nah kadang-kadang Ustaznya, Ustazahnya atau Ustaz yang lambat datang, lo mau ulah para ibu-ibu ini lambat caranya.
3: Iya.
7: Kebanyakan kayak itu Ustaz. Ustaznya itu kayak menurut misalnya kan terlambat sembahyang asar karena kelambatan datang si Ustaz tadi, padahal kami bibinian ini ibu-ibu ini sudah berusaha. Nah kadang-kadang usahakan jangan sampai jam masjid itu kadang-kadang asarnya jamaahnya kadang-kadang sampai kadang terlaksanakan kayak itu. Nah pula istilah kayak ini kayak Ustaz kita menanggapi sebagai untuk anak-anak itu, nah dalam maulid ini supaya kayak anak TK kan Ustaz, kadang-kadang kan ada acara maulidan kan, dan ustaznya itu bagus, jadi diberi pertanyaan anak-anak yang TK AB itu kan, jadi diberi hadiah Ustaznya itu Ustaz lah rasanya belum memang bagus banget itu, jadi kan jadi Nabi lahir bulan apa, meninggal wafatnya setelah itu hijrahnya. Nah itu menurut Ustian kayak apa Ustaz? Nah itu aja pertanyaan Ustaz lah. Salah hilang, mohon maaf Mbak Nisa. Makasih banyak atas waktunya.
3: Terima kasih juga.
7: Anu Mbak Nisa, ayo kena serak-serak nih nah. Batuk-batuk.
3: Semoga cepat sehat ya Bu Rosita ya.
7: Amin amin. Itu juga dengan Nisa dan Mbak dan Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Rosita ada dua tanggapan dan satu pertanyaan dan satu tanggapan ya, sekaligus pertanyaan juga. Kalau kita perempuan tuh ikut maulid ya, kita tentunya berusaha untuk tidak terlambat sholat seperti itu ya. Tapi kalau dari pihak penyelenggaranya yang terlambat datang itu bagaimana ya? Kemudian anak-anak dalam maulid ini ustadznya bagus itu ya, untuk memberikan pertanyaan dan reward gitu ya kalau untuk yang bisa menjawab. Tapi sebelum itu kita tanggapi lagi yang dari YouTube tadi Pak Ustadz ya. Bagaimana supaya kita tetap menumbuhkan kasih sayang di tengah kesulitan yang kita rasakan?
4: Yang jelas bahwa Nabi memberikan apa namanya contoh kepada kita. Kalau Nabi itu misalnya apa memberikan contoh ketika ada fakir miskin datang, padahal diri beliau tidak makan, kemudian diberikan. Ya setidak-tidaknya kita bagaimana mencontoh dalam kehidupan ini ketika kita apa bisa, apa yang kita bisa lakukan gitu.
3: Apa yang ya bisa kita lakukan gitu.
4: Karena
3: ya
4: ibadah ibadah itu tidak harus satu macam. Ya. Kesulitan kita misalnya kesulitan di dalam ekonomi. Maka apa yang tidak sulit bagi kita? Tenaga kita tidak sulit, maka itu kebaikan. Maka ketika kita mohon maaf, ketika ada kegiatan keagamaan, kita tidak bisa menyumbang dengan dana, maka dengan tenaga kita
3: bantu-bantu relawan, gitu relawan. Ya, Ponsat, ya.
4: Bila tidak bisa dengan itu, maka dengan pemikiran kita, ya, dengan pemikiran kita yang bagus, itu bagian daripada kebaikan-kebaikan. Jangan dikira kebaikan itu ketika hanya cuma sekedar apa namanya
3: uang, gitu
4: uang
3: ya,
4: memberikan anu tidak. Tenaga kita, pikiran kita, atau malah diamnya kita bisa menjadi kebaikan. Kita berdiam itu bisa menjadi kebaikan.
3: Oh gitu Pak Ustaz.
4: Iya, karena ketika mohon maaf, ketika banyak nang bepandir lalu camuk bahasa kita.
3: Iya.
4: Jadi menahan diri kita itu bisa menjadi kebaikan bagi kita, tidak mempersulit keadaannya gitu. Jadi kalau kita memang kesulitan misalnya di biaya, maka dengan tenaga. Kalau misalnya kita dengan tenaga tidak bisa, maka ada uangnya. Maka ada kelas ibadah tuh macam-macam, bagi mereka yang kaya dengan uangnya, bagi mereka yang tidak kaya atau sekedar anu dengan tenaganya. Itulah indahnya kebaikan itu. Dari berbagai sisi ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Iya, jadi ya? Seperti itu ya. Mbak Anita Ayumi ya. Kemudian kita tanggapi pertanyaan Ibu Rosita tadi. Yang pertama ya mengenai kalau penyelenggara maulid ini agak terlambat, jadi salat para jemaahnya juga jadi ikutan telat nih Pak Ustadz. Bagaimana nih?
4: Ini Ibu memang kadang semacam itu. Nah, seharusnya bagaimana kita jangan sampai melanggar kegiatan-kegiatan yang sifatnya wajib atau terlalaikan. Mudah-mudahan jangan sampai kayak itu. Cuma kalau menurut salan ulun itu ya cari orang yang memang tepat waktu. Kan gitu. Iya kan?
3: Iya.
4: Kita tuh contohnya kita berpikir kalau ada kegiatan itu kita khawatir kalau waktunya itu tidak tepat, kadang-kadang gitu. Makanya beban yang terberat itu ketika kita diundang orang itu beban berat, jamnya segini sudah ditarget jam ini ternyata lepas daripada apa namanya, lepas dari schedule jadwal kita. Kadang-kadang semacam itu. Cuma kita cari memang orang yang bisa tepat waktu. Ketika mohon maaf, kalau undangan itu kan wajib tuh, sudah kesepakatan bersama, Maka yang terbagus itu ya itu tadi, cari orang yang bisa menepati waktulah. Kalau memang misalnya tidak bisa tepat waktu dan kita tahu orang ini tidak tepat waktu, maka bagaimana caranya panitia? Makanya itu tergantung panitianya.
3: Iya. Ya
4: kan? Panitianya mengatur schedule kayak apa, seperti apa, waktunya seperti. Maka supaya jangan melanturlah bahasa kita tuh itu. Kemudian berkaitan tentang apa tadi, rewards tadi, yeah. Ya. Nah, memang pembelajaran untuk anak usia yang Pian sampaikan tadi itu memang perlu rewards. Yalah, perlu reward, perlu penghargaan.
3: Hadiah.
4: Masuk itu karena anak-anak. Iyalah.
3: Sifatnya anak-anak memang seperti itu ya,
4: memang seperti ya. Itu. Asalnya reward, kemudian lama-lama kebiasaan. Contoh di rumah, misalnya puasa, kalau sanggup sebulan nanti
3: dapat
4: abah
3: apa?
4: Mama ada berikan itu. Nanti lama-lama ada kesadaran kesendiri. Kemudian sembahyang, kita kadang-kadang mohon maaf. Kalau masalah kebaikan, kadang-kadang kebaikan yang sifatnya mendorong untuk kebaikan untuk anak, sembahyang yang lainnya, kadang-kadang kita lupa itu. Ya, lupa memberikan reward senang semacam itu. Misalnya kalau ikam sembahyang sebulanan, kada tertinggal subuh sampai jam ano. Nah.
3: Iya, tentunya itu jadi, berlaku jadi, untuk kekanakan ya,
4: untuk anak-anak. Ya, nanti kalau sudah yang tua itu ya enggak perlu reward semacam itu.
3: Iya.
4: Ya. Karena mohon maaf, ketika kita sudah usianya yang tua seperti itu, jadi kanakan lagi. Sampai-sampai mohon maaf, ibadah itu yang terikhlas adalah ketika tidak mengharapkan balasan, istilahnya itu balasan dari Allah yang berkaitan tentang surga dan neraka.
3: Oh gitu Pak Ustadz.
4: Jadi orang yang tingkat ikhlasnya tinggi, dia tidak memperhitungkan lagi apakah ini masuk surga, apakah ini masuk neraka. Yang penting ini melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Ya,
3: iya.
4: Soal Allah mau kayak apa itu terserah Allah, karena semuanya itu milik Allah. Ketika kita masih bergantung kepada apa hitung-hitungan tadi, itu sama anak-anak kita masih.
3: Kalau anak-anak masih oke okay ya Pak Ustadz ya.
4: Tapi semakin tinggi tingkatan orang-orang yang itu tidak menghiraukan lagi balasan apa, hitungannya berapa. Yang penting dia beribadah, menjalankan perintah Allah, mengikut sunnah Rasulullah, mau diapakan oleh Allah itu terserah. Yang penting bisa menghadap Allah. Mohon maaf, bisanya kita melakukan kebaikan itu adalah pertolongan Allah. Maka tidak pantas bagi orang yang ditolong minta upah.
3: Iya, oh iya.
4: kalau kita orang-orang yang belajar semacam itu kan ada tauhidnya lebih tinggi lagi. Mereka meyakini bahwa semua adalah pertolongan Allah dan tidak pantas dia merasa bahwa orang pekerjaannya dia ditolong Allah. Dia bisa beribadah itu adalah karunia Allah.
3: Iya.
4: Masuk minta balasan kepada Allah. Memang Allah akan membalas secara tidak langsung. Istilahnya gini, walaupun kita tidak meminta balasan kepada Allah, bila kita mengerjakan kebaikan, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga. Walaupun kita tidak melakukan apa, meminta kepada Allah. Malah ada suatu riwayat itu dikatakan ada seorang hamba yang tidak pernah, karena ibadah saja kepada Allah, tidak sempat berdoa kepada Allah, diceritakan di situ, maka Allah berikan yang terbaik baginya. Dia tidak sempat apa yang mau dipinta itu tidak sempat. Yang penting dia melakukan ibadah, dan ibadah itu semata-mata mengharap ridha Allah, dan Allah yang mengaturkan. Nah, ini kadang-kadang dengan doa itu seakan-akan kita mengatur Allah, bisa juga. Iyalah. Ya Allah, berikan aku rezeki banyak. Padahal
3: Allah sudah pasti.
4: sudah pasti akan memberikan rezeki gitu kepada ya. Kita semacam itu. Nah, jadi tingkatan-tingkatan orang tertentu terkadang itu doa itu sekedarnya aja. Dia meyakini bahwa semua yang Allah wajibkan kepada kita, yang diperintahkan kepada dia, itu adalah bagian daripada apa namanya kebaikan. Dan kebaikan itu maka membawa kepada ke surga.

0: Iya.
1: Maka ada orang yang semacam itu berpikirnya. Maka ketika kita beribadah, terkadang lah reward dari Allah itu sekedar kita tahu aja bahwa membaca ini ya, bila sholat subuh, sunnah subuh maka pahalanya lebih baik daripada isi dunia dan seisinya. Bila membaca ini Allah akan memberikan rezeki. Itu sebenarnya bagi orang yang lebih tinggi daripada awam, maka ia cuma sekedar apa, pengetahuan, bukan menjadi tujuan. Ya. Kalau kita masih, terkadang kita sudah menjadi tujuan, ya.
0: Iya.
1: Padahal itu bukan tujuan kita. Ya, tujuan kita hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita betul na'budunya, maka Allah akan memberikan nasta'innya. Maka Allah yang akan mengatur sendiri. Bukan berarti tidak mengharapkan itu,
0: iya.
1: Cuma Allah pasti akan mengaturkan yang terbaik. Bila kita na'budunya bagus, nasta'innya pasti Allah akan berikan. Jadi pahala, surga dan yang lainnya itu cuma sekedar apa, motivasi kita. Tidak menjadi tujuan dalam hidup kita. Kalau kita sembahyang berjamaah, kemudian pahalanya sepanjang ini, karena itu hanya sebagai motivasi dalam kehidupan kita.
0: Iya, oke, luar biasa ya. Jadi itu tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, Pak Ustadz ya, karena kita juga sudah lebih ya dari jam 7 ya. Mungkin singkat saja penutup di hari ini, Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Yang jelas bahwa momen Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai momen perubahan bagi kita. Yang dulunya tidak sholat, bagaimana bisa sholat? Yang dulunya kurang baik, bagaimana menjadi yang terbaik? Lah, menjadi yang terbaik, baik di masyarakat kita, di lingkungan kita, di keluarga kita. Bagaimana kita menjadi yang terbaik dan meniru-niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bila kita mencontoh secara mutlak, jelas kita tidak mampu. Jelas kita tidak mampu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kita meniru-niru bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa, pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridho kepada kita, sayang kepada kita, cinta kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mencintai kita, karena sesuai dengan firman Allah tadi bahwa bila cinta kepada Allah maka umpati Rasulullah. Umpati Rasulullah. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf bila ada kehilafan dan kekurangannya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiqun bi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Haji Hairil Anwar yang sudah membagikan materinya di Hikmah Subuh edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Anissa cukupkan sampai di sini, dan apabila ada salah kata atau perbuatan Anissa mohon maaf, minta rela berataan, dan kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Anissa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Selamat baisukan dan sanak perompat dimanapun Lubuhan Pian berada. Apa kabarnya nih setelah tadi kita mendengarkan tausiah ya dari Ustadz. Dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan nih di hari ini dan seterusnya ya dan sanak perompat ya. Masih bersama Anissa tentunya di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Selamat menikmati tanggal merahnya dan sanak perompat ya. Mudah-mudahan bahagia terus ya. Dan jangan lupa sarapan tentunya ya untuk kita punya tenaga nih menjalani hari libur ini ya. Dan kita sambil ditemani dengan lagu-lagu daerah ya di program Surambi Banua hingga nanti jam 9. Kalau untuk lagu daerah Nusantara sampai jam 8 ya, kemudian nanti jam 8 sampai jam 9 kita hadirkan lagu-lagu Banjar ya. Untuk informasinya nanti akan kita sampaikan setelah lagu-lagu daerah berikut ini. Jadi jangan kemana-mana dan senang perompat ya, tetap bersama Anissa di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikitpun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah Kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban Kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

0: Dan Sanak Pro 4 masih bersama Nisa di Surambi Banua. Sesi pertama ya sampai jam 8 dengan ditemani lagu-lagu daerah Senusantara ya. Nah ini ada yang bergabung, siapakah yang bergabung bersama Anissa? Assalamualaikum.
1: Pagi Ibu Anissa yang cantik.
0: Iya pagi juga Bapak Ojan, apa kabar
1: yang,
0: ya?
1: Yang sedang suka mengganggu.
0: Tapi gak apa-apa, jadi piano meramaikan nih.
1: Maaf subuh tadi terputus man bisa.
0: Iya kenapa tuh, jaringan kah?
1: Sinyalnya turun naik.
0: Ya, iya.
1: Karena harinya nih berkabut.
0: Berkabut tapi lain kabut dingin ya, kabut asap ya.
1: Bawa asap.
0: Masih berasa ya kalau di sana pagi ya, di sini juga sih.
1: Tiap hari ya Nisa.
0: Tiap hari ya, aduh ya.
1: Kadang-kadang ya, habis maghrib bisa juga.
0: Oh, jadi nggak cuma pagi kan, ya?
1: Kan banyak lahan terbakar dia tuh. Di daerah di belakang Banjarbaru tuh.
0: Iya. Pakai masker bang, dan dang sanak lainnya juga pakai masker gitu ya.
1: Udah pakai masker masih aja bang.
0: Gitulah, sulit kita hindari ya bang ya.
1: Apa?
0: Iya sulit.
1: Yang dibahas?
0: Yang dibahas ini kita lagu-lagu daerah aja.
1: Oh.
0: Lagu-lagu daerah atau pian? Ada rekomendasi kah lagu daerah?
1: Banyak lagu daerah tuh.
0: Iya memang banyak
1: daerah,
0: sih.
1: Daerah Banjar aja banyak lagu.
0: Iya dong, daerah Banjar banyak. Tapi gini lagi daerah Nusantara nih sampai jam 8.
1: Tadi itu daerah mana tadi tuh?
0: Tadi itu Bunsu Rusa dari Kalimantan Barat.
1: Oh, pantasan. Gaya-gaya lah kamu tuh.
0: Oh bahasa iya ya.
1: Bahasa Dayak.
0: Gaya-gaya bahasanya Dayak. Gitu ya.
1: Dayak iya. Apa namanya tuh? Kandingan aku.
0: Berarti di sana Dayak. Banyak kan Dayak ya kalau Kalimantan Barat ya?
1: Dayak Meratus ada juga situ.
0: Oh, ada juga.
1: Dayaknya banyak kan di saya anunya. Apa macam bahasanya? Sekitar 100 berapa yuk?
0: Oh, 105. Banyak banget. Iya. Widi, keren. Tapi pian bisa nih bahasa Dayak bisa kada?
1: Bahasa ngerti aku. amun Dayak Bakumpe masih bisa dia ngerti. Kalau Dayak yang di daerah sana, daerah Lemandau, daerah mana tuh?
0: Daerah ya.
1: Iya, arah di ujung Palangka benar. Nah, itu.
0: Oh, iya.
1: Sulit banget tuh.
0: Iya.
1: Sama tuh sama bahasa Portugal.
0: Ah, tiba-tiba Portugal.
1: Dia kurang lebih sama bahasa Portugal tuh bahasanya tuh.
0: Oh iya.
1: Ah, paling ngalih sudah tuh.
0: Oh gitu. Iya. Kalau di sini yang bisa bahasa Dayak tuh kalau kada salah Kian bisa tuh.
1: Kian tuh dengar turunan Dayak bah.
0: Kian tuh, nah kada tahu kalau sukunya ya, tapi dia itu dari Kalimantan Tengah.
1: Iya, kalau nyedai Kalimantan Tengah tuh di daerah Kapuas kan masuk Kalimantan Tengah tuh.
0: Iya.
1: Itu kan Dayak Bakumpai namanya situ.
0: Oh, di situ Dayak Bakumpai.
1: Kalau di daerah Tanjung kan Dayak Meratus.
0: Okay.
1: Nah itu Mada aja.
0: Mada yang terus? Diingat Mada nih, lain Ulun.
1: Enggak, kenapa yuk?
0: Mada hari ini nggak tahu masuk nggak ya?
1: Gak
0: nanti
1: siaran,
0: deh ditanyain.
1: Keseringan sama Mada bi ngomong.
0: Oh, keseringan sama Mada ya. Iya. Oke deh Bang Ojan ya. Terima kasih banyak sudah sharing nih.
1: Apa itu?
0: Apa tuh?
1: Ya dah.
0: Iya, selamat menikmati hari.
1: Mudah-mudahan selalu sehat selalu Anirang.
0: Selamat menikmati hari tanggal merahnya ya.
1: Hari ini hari libur lah.
0: Iya, hari libur bujur.
1: Tapi aku hari ini pegawai Jumada.
0: Mada lagi.
1: Ya Allah. Makasih banyak Mbak Nisa. Assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gimana ini Bang Ojan ya? Yang diingat Mada gitu ya, Yomil Mada. Tapi gak apa-apa ya. Terima kasih ya untuk Bang Ojan sudah bergabung, sudah meramaikan baisukan kita berataan nih ya. Dan untuk itu, setelah ini kita kembali hadirkan lagu-lagu daerah ya. Berikut ini ada Kicau Mania dan juga lagu-lagu dari Minang dan juga Oh, dari Minang aja ya. Dan jangan kemana-mana, dan Senak Perempat ya tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat

0: Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan dan sanak perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Tim Gangguan Air Minum atau GAM melakukan pembukaan air vent pada jaringan perpipaan di wilayah Mantuil, Banjarmasin Selatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya optimalisasi jaringan dan menjaga kelancaran aliran banyu kepada para pelanggan. Manajer TRD PT Air Minum Banjarmasin, Helmi Ansari, mengatakan pembukaan air vent dilakukan gasan mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam jaringan perpipaan. Menurutnya, keberadaan udara di dalam pipa tersebut dapat mempengaruhi kelancaran banyu sehingga penanganan secara teknis diperlukan agar jaringan dapat bekerja lebih optimal. Wilayah Mantuil merupakan salah satu area pelayanan booster gerilya Banjarmasin Selatan. Tim GAM melakukan langkah tersebut sebagai bagian dari pemeliharaan dan optimalisasi jaringan distribusi air minum. Helmi menjelaskan juga upaya tersebut bertujuan menjaga kontinuitas dan kualitas pelayanan kepada pelanggan di wilayah Mantuil dan juga sekitarnya. Dan dengan dibukanya air vent, udara yang terperangkap di dalam pipa dapat dikeluarkan sehingga diharapkan membantu meningkatkan performa jaringan. Kondisi tersebut diharapkan mendukung kelancaran distribusi banyu kepada masyarakat, khususnya pelanggan di wilayah Mantuil dan sekitarnya. PT Air Minum Banjarmasin melalui tim GAM akan terus melakukan penanganan dan optimalisasi jaringan sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan pelayanan banyu bagi pelanggan. Demikian Habar Perompat pukul 8 baisukan waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.